0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik.

Katy Perry with Wide Awake, teman berdua. Selamat pagi di pukul 8 lebih 11 menit waktu Indonesia Tengah, ditemenin sama Isaac Octavian. Selamat beraktivitas untuk kamu yang mungkin sudah sampai ke kantor atau telat jadi lagi buru-buru di atas mobil. Aduh, kerasak gerusuk di Senin pagi. Ya, semoga perjalanan kamu ke kantor bisa makin menyenangkan ditemenin sama Produ FM. Tapi harusnya sih jam segini udah bekerja ya, kalau kamu masih di rumah kebangetan sih. Alright. Ya, kita lanjut ke pilak, teman Produ. Pilih lagu kamu kali ini, saya kajak kamu untuk kita lagunya dari Olivia Rodrigo, teman Perodua. Siapa yang gak tahu penyanyi muda ini, teman Perodua, dengan lagu-lagu hitnya yang banyak banget sekarang lagi sering kita dengerin. Tahu gak, dia masih muda banget sih, teman Perodua. Kelahiran 2003 cuy. Aduh, emang kalau udah nasib ya gitu. Tapi aku juga yakin dia kerja keras. Berusia 23 tahun, teman Perodua. Lagu yang bisa kamu pilih ini, dia baru aja ngerilis The Cure, ada juga Man I Need, So Easy to Fall in Love, terus Drop Dead juga yang kemarin viral. Kamu pengen dengerin yang mana? Langsung aja vote di 0811 3820 9090, atau juga di Facebook kita ya, Perdua Kupang, mobile application kita RRD Digital, boleh langsung kasih tahu di situ pengen dengerin lagunya Olivia Rodrigo yang mana.

0: Ada-ada aja. Masa surat izin mengemudi bentuknya kartu, sedangkan kartu keluarga malah bentukannya surat. Gak nyambung ini.
1: Hei, jangan salah dong. Ada sejarahnya loh itu. Kartu keluarga atau KK yang bentukannya surat dan surat izin mengemudi atau SIM yang bentukannya kartu tidak terlepas dari sejarah peninggalan administrasi zaman penjajahan Hindia Belanda. Bentuk SIM waktu pertama kali diterbitkan lebih mirip dengan ijazah saat ini, dan SIM pada tahun 1900 lebih mirip surat daripada kartu. Sementara kartu keluarga dulu memang dicetaknya seperti kartu, di mana isinya itu susunan keluarga. Nah, dengan terjadinya perkembangan zaman, hingga akhirnya semakin kesini, SIM dan KK itu diubah bentuknya oleh instansi pembuatnya agar memudahkan masyarakat dalam menggunakan kartu dan surat tersebut. Hingga akhirnya, ukuran KK diperbesar sedangkan ukuran SIM diperkecil.
0: Oh, jadi gitu ya. Tapi cinta kamu ke aku jangan diperkecil ya.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Dari Andra and the Backbone, dan kamu ditemenin masih sama Isaac Octavian, teman berdua. Kita di pilok pilih lagu kamu, lagu-lagunya Olivia Rodrigo jadi pilihan untuk hari ini. Empat lagu dari Olivia Rodrigo bisa kamu pilih, The Cure yang paling baru, lalu juga Drop Dead, teman berdua yang viral kemarin di TikTok ya. Man I Need, dan So Easy to Fall in Love. Tapi lagu-lagunya Olivia Rodrigo nih, teman berdua ya. Kayak ini ya. Oh, by the way, wait a minute. Kayaknya aku ini deh. Salah ngasih deh. Iya gak sih? Iya gak sih teman berdua? Iya gak? Itu Olivia Dian gak sih? Kok bisa teman berdua? Salah kaprah nih ya. Tapi ya, ada sih lagu-lagunya Olivia yang enak-enak yang bisa kamu pilih juga. Ngomongin soal Olivia Rodrigo juga, kemarin ini ya, The Cure-nya teman berdua bisa kamu pilih. Ini jadi album kedua, single kedua dari album ketiga. Judulnya You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, teman berdua. Ditulis sama Dan Negro. Dan juga temanya down tempo ya. Sedikit rock dan alternative rock. Indie rock, kamu suka dengerin lagu The Cure boleh nih, vote The Cure sekarang, atau pengen dengerin yang lain juga boleh nih, 4 lagu yang kita kasih ya, ke kamu dari pilihannya Olivia Rodrigo.

0: Halo?
1: Iya, halo.
0: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
1: Bukan.
0: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
1: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
0: Tolong ya, Mas. Bilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
1: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Nggak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.
2: Era digital membuat kita sering menghabiskan waktu dengan berselancar di dunia maya. Kita pun menjadi dekat dengan ancaman kejahatan cyber. Itulah kenapa cyber security menjadi hal wajib untuk kita perhatikan. Berikut ini tips agar kamu tetap aman dalam aktivitas ketika berselancar di dunia maya. Pertama, gunakan kata sandi yang kuat dengan kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol. Jangan pakai kata sandi yang mudah ditebak seperti tanggal lahir atau nama panggilan kamu. Selalu mewaspadai email dan tautan yang mencurigakan. Jangan sembarang klik tautan atau lampiran dari pengirim yang tidak dikenal. Ini bisa jadi upaya phishing untuk mencuri data pribadi kamu. Berikutnya, gunakan autentikasi dua faktor. Dengan begitu, walaupun kata sandi kamu bocor, akun kamu akan tetap lebih aman karena ada lapisan keamanan tambahan. Terakhir, buat cadangan data kamu secara rutin. Simpan salinan data penting di tempat yang aman, baik itu di drive eksternal ataupun layanan cold. Keamanan cyber adalah tanggung jawab kita bersama. Dengan langkah sederhana, kita bisa melindungi diri dari ancaman di dunia maya. Jaga keamanan cyber kamu ketika berselancar di dunia maya.

Sakit kepala dikit, langsung googling. Batuk sebentar, buru-buru tanya AI. Hati-hati, kamu bisa terkena cyberchondria. Cyberchondria adalah fenomena ketika seseorang terlalu sering mencari informasi kesehatan di internet hingga memicu kecemasan berlebihan.

Ciri utamanya, terus-menerus mendiagnosis diri secara mandiri, berulang kali mencari informasi medis di dunia maya, dan selalu merasa butuh kepastian dokter padahal kondisi tubuh baik-baik saja. So, bijak gunakan internet ya. Jangan biarkan Mbah Google mengambil alih tugas merawat kesehatanmu.

0: Satu Arah dari Reno Poterai dan Regina Poterai Geisha, teman Pro 2. Ditemenin masih sama Isaac Octavian. Kita dipilak pilih lagu kamu dan masih puterin nih lagu-lagunya. Gak muterin sih, maksudnya Isaac tungguin nih pilihan kamu, vote kamu untuk lagu-lagu dari Olivia Rodrigo, teman Pro 2. Wow, tadi sebenarnya udah ada beberapa yang vote ya, cuman sayang banget aku tuh salah bikin sama lagu-lagunya Olivia Dian, teman Pro 2. Okay, kita udah bikin postingan yang baru juga, dan kamu udah bisa nih nentuin pilihan kamu, kira-kira mana nih yang jadi pilihan kamu untuk lagu-lagu dari Olivia Rodrigo yang bisa kamu vote di 08 11 38 20 90 90. Tapi sayang banget nih, ini udah selesai dan waktunya Isaac untuk muterin ke kamu ya The Cure dari Olivia Rodrigo, karena ternyata udah ada 3 nih yang vote. Ada kakak Naps, ada PN nama Instagramnya, dan juga ada Rila nih, teman Pro 2 ya, yang milih Olivia Rodrigo dengan The Cure. Langsung aja kalau gitu ya, nanti Isaac bakalan temenin kamu lanjut di Spada. So stay tune terus ya di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. This is Pilak from Olivia Rodrigo.
1: Saatnya kamu mendengarkan lagu pilihan kamu di Pilek. Pilih lagu kamu. Your music, your request.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Hey Kupang, waktu

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.

RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.

0: Dari kawasan Tomelo nomor 8, Produa Rere Kupang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Produa, senang banget bisa kembali ketemu sama teman Produa. Dan kali ini ditemenin sama Isaac Octavian, kita di Spada. Selamat pagi teman Produa, bikin pagi kamu makin seru. Dan special segment seperti biasa setiap Senin ya, kita bakalan ada dalam program spesial kita Indonesia. Dan dalam episode kali ini, Isaac ajak kamu, kita akan ngobrol bersama dengan salah satu anak muda keren kota Kupang teman Produa. Namanya adalah Lucianus De Hefrianto Persli teman Produa, yang adalah juara kedua nih kategori putra untuk pemilihan Duta Rupiah Floba Burata 2026-2027. Sudah hadir bersama dengan kita di studio Produa RRI Kupang. Hefri, gimana kabarnya?
1: Halo teman Produa, untuk kabarnya puji Tuhan baik.
0: Kabarnya gimana?
2: Untuk kabarnya puji Tuhan baik.
0: Baik ya, oke, kalau begitu ya. Tadi mic-nya masih mati. Oke, Hefri dan teman Produa, kita akan ngobrol pagi ini tentang Duta Rupiah Mudah dan Berdampak. Seberapa penting sih kita sebagai generasi muda harus cinta, paham, dan bangga. Cinta, bangga, paham apa? Gimana sih kebalikan?
2: Cinta, bangga, dan paham.
0: Cinta, rupiah. Bangga, paham. CBP ya? Iya. Oke, CBP rupiah nih teman Produa ya. Hadir bersama dengan kita ada Hefri di sini. Ya, pertama-tama kita mengucapkan selamat ya untuk Hefri. Untuk pencapaiannya sebagai juara kedua kemarin ya. Dalam pemilihan Duta Rupiah di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tahun 2026-2027. Sebelum kita jauh ngobrol lebih lanjut di Kita Indonesia pagi ini, Hefri mungkin boleh dong kasih sedikit perkenalan kamu ke teman Produa yang baru dengerin atau baru mengenal sosok seorang Hefri nih. Silakan. Nama kamu, sehari-harinya beraktivitas sebagai mahasiswa mungkin atau sudah bekerja, kuliah di mana. Boleh nih berbagi sedikit tentang diri kamu ke teman Produa.
2: Oke, halo teman Produa. Perkenalkan, nama saya Lucianus De Hefrianto Persli, kerap disapa Hefri. Untuk saat ini saya sebagai mahasiswa aktif di Universitas Muhammadiyah Kupang semester 5, saya jurusan pendidikan sosiologi. Nah, untuk kesibukan sehari-hari, kesibukan di organisasi, dan saat ini juga sebagai humas kampus di Universitas Muhammadiyah Kupang, dan juga aktif di kegiatan Pokja Grand Leadership Indonesia Batch 6.
0: Oke, banyak juga aktivitas kamu lakukan sehari-harinya ya. Oke, baiklah. By the way, dari asalnya dari mana? Dari Kupang atau dari mana?
2: Untuk asalnya dari Manggarai.
0: Dari Manggarai. Iya, oke, ini anak Mengger nih teman Produa ya. Oke, nah Hefri ini kemarin kan baru aja meraih prestasi sebagai juara kedua, benar ya? Untuk pemilihan Duta Rupiah Floba Morata Nusa Tenggara Timur. Banyak selamat, dan ya menjadi juara kan tentu membanggakan, tetapi setiap gelar juga kan memberi tanggung jawab, ya, termasuk dalam tanggung jawab kamu sebagai seorang Duta Rupiah Floba Morata. Nah, kamu memaknai gelar kemarin, perjalanan berproses juara kemarin ini seperti apa?
2: Saya memaknai pencapaian dan juga proses yang dilewati kemarin ini menjadi pengalaman yang sangat luar biasa. Ya, kita mempunyai pengalaman-pengalaman yang baik tentunya, tapi yang paling penting adalah bagaimana cara kita memaknai pengalaman. Pengalaman ini saya maknai sebagai batu loncatan yang sangat luar biasa tentunya, dan juga pengalaman atau pencapaian yang memberikan kita tanggung jawab untuk kedepannya. Jadi ini sebagai poin pelajaran yang sangat luar biasa untuk bagaimana kita dapat meningkatkan kapasitas kita secara individu, dan juga bagaimana pengalaman-pengalaman kita yang harus kita perbarui lagi. Dan tentunya semua itu merujuk pada bagaimana kita ingin mencapai suatu hal yang besar. Dan ini merupakan pengalaman yang sangat baik bagi saya yang perlu untuk dipelajari lagi agar kedepannya dapat menjadi lebih baik.
0: Ya. Yep. Ini jadi batu loncatan, pembelajaran sendiri juga untuk seorang Hefri ya. Tapi kamu sendiri, apa sih yang membanggakan dari menjadi seorang Duta Rupiah?
2: Hal yang paling pertama adalah bangga juga karena kita berkompetisi dari ratusan mahasiswa yang ada di Kota Kupang. Dan bagi saya ini mungkin pencapaian yang

0: ya merupakan salah satu tempat untuk kita berproses yang baik, di mana itu juga diperlihatkan oleh teman-teman ataupun kakak-kakak yang sebelumnya sudah menjadi Duta Rupiah, di mana sangat keren-keren. Mereka bisa memberikan yang terbaik, bisa berkontribusi, dan juga yang paling penting adalah bisa mengabdi untuk menyampaikan informasi penting terkait dengan CWP Rupiah dan juga edukasi-edukasi yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia untuk disampaikan ke masyarakat.
1: Oke, nah kamu sendiri kan background-nya sosiologi. Ya, sosiologi. Terus nah ini ke ekonomi itu gimana ceritanya?
0: Jujur ini sangat susah juga Kak bagi okay. saya, karena kita background sosiologi yang setiap harinya berbicara terkait sosial. Dengan masyarakat, kehidupan sosial, lalu terjun ke dunia ekonomi, kita belajar literasi keuangan dan lain sebagainya. Ini merupakan proses transformasi yang membutuhkan proses juga Kak. Yaitu memang untuk mendapatkan hal yang besar itu perlu adanya kerja keras. Kita persiapkan, mungkin untuk persiapannya sendiri sudah 1 bulan untuk persiapannya. Kita melihat, mencoba googling internet dan juga dengan materi-materi yang sudah diberikan. Kita tekuni, kita belajar, kita mencoba untuk memahami. Cuman untuk sekarang perlu untuk berproses dan juga belajar lebih dalam lagi. Agar nanti ketika diberikan tugas dan tanggung jawab itu dapat memberikan dengan terbaik.
1: Ya. Ya, jadi meskipun background-nya bukan ke ekonomi, tapi bukan berarti membatasi kamu untuk berproses, mencoba hal yang baru ya, termasuk dalam pemilihan Duta Rupiah Floba Morata 2026 ini. Nah, apa ada gak sih perubahan paradigma atau pemahaman dari seorang Hafri dari sebelum kamu bergabung ke Duta Rupiah dan belajar tentang literasi keuangan dan sesudah? Ada mungkin pemahaman-pemahaman yang dulu sebenarnya salah tentang uang, tentang rupiah, tentang keuangan yang kemudian berubah ketika kamu bergabung di Duta Rupiah?
0: Ya tentunya banyak sekali paradigma yang berubah dari mindset kita, bagaimana kita melihat rupiah. Itu kan hanya selama ini kita melihat rupiah hanya sebagai alat pembayaran yang sah. Tapi setelah kita dalami, ternyata sangat penting dan perlu untuk kita merawat, menjaga, dan juga bagaimana kita bijak dalam menggunakan rupiah. Dan itu yang pertama terkait dengan rupiah, yang kedua terkait dengan Bank Indonesia. Nah, yang saya lihat secara pemahaman saya dari awal, saya melihat Bank Indonesia itu hanya sebagai bank-bank seperti bank konvensional pada umumnya Kak, seperti Bank BNI, Bank BRI dan lain sebagainya. Tapi setelah kita berproses lebih dalam lagi mencari tahu terkait dengan Bank Indonesia, ternyata Bank Indonesia itu berbeda dengan bank-bank konvensional. Seperti yang kita ketahui, Bank Indonesia merupakan bank sentral, lembaga independen yang mengatur kebijakan moneter dan lain sebagainya. Seperti itu Kak.
1: Jadi perubahan yang berubah nih dari kamu tentang rupiah dan juga Bank Indonesia. Okay, ya. Ini yang juga nanti akan coba kalian terus gaungkan ya, supaya teman-teman muda yang lain juga punya pemahaman yang benar nih, yang masif, yang luas tentang rupiah dan juga Bank Indonesia sebagai bank sentral. Nah, kita lanjut nih ke proses perjalanan kamu mengikuti pemilihan Duta Rupiah ini. Ceritain dong dari awal gimana persiapan dan prosesnya. Seperti apa yang kamu lalui sampai akhirnya juga berhasil meraih juara kedua?
0: Oke, ini saya coba cerita dari pengalaman awal. Jadi saya ketika berada pada semester 2, semester 3 itu mempunyai tingkat ambisius yang sangat tinggi Kak. Bagaimana kita belajar di organisasi. Kebetulan kemarin sempat menjabat di Donasi Sampomo ID.
1: Oke, di Donasi Sampomo ID.
0: Oke. Iya.
1: Ketua juga kemarin ya kan?
0: Itu kemarin ketua juga. Nah, dan dari Donasi Sampomo ID saya melihat, oke, ini sudah cukup baik. Saya cukup nyaman berada di kampus. Dan muncul satu pikiran bahwasanya kalau ketika kita berada pada posisi nyaman, itu tidak baik. Ya. Ada muncul satu perasaan, saya harus keluar dari zona nyaman ini. Saya harus berani explore untuk kegiatan keluar, yang dimana ketika kita mengikuti kegiatan keluar itu banyak orang-orang yang hebat Kak, yang punya latar belakang prestasi yang berbeda-beda. Dan dari situ ketika kita menemukan orang-orang yang hebat, yang punya prestasi ataupun lintas kampus, itu meningkatkan motivasi kita untuk terus berproses, untuk terus membenahi dan juga terus belajar. Gitu Kak. Terus sampai pada tahapan persiapan itu persiapannya cukup baik juga dan juga cukup saya persiapkan dengan cukup matang dari terkait dengan materi-materi yang sudah disampaikan dan juga ketika kita mengikuti kegiatan capacity building, bagaimana kita mencerna, memahami dan juga ikut turut bertanya juga. Nah, itu konsisten yang perlu untuk kita gaungkan gitu Kak. Sampai dan pada akhirnya kita meraih juara 2 kategori putra.

0: Sangat luar biasa perjalanannya kan.
1: Ada nggak tahapan yang paling menjadi tantangan nih untuk seorang Hefri? Tahap apa mungkin yang kamu ngerasa, wah ini kayaknya lumayan menguras tenaga, pikiran gitu.
0: Oke, untuk tantangannya sendiri ada satu dilema kah? Dilema posisi satu sisi saya sedang bekerja di humas kampus, yang mana itu juga ada waktu intens juga, setiap hari harus ada konten-konten, dan saya juga dengan kesibukan organisasi, dan satu sisi saya harus mengikuti pemilihan Duta Rupiah. Di satu sisi saya mengalami dilema kah? Dilema, dan tapi satu hal yang menjadi yang bermakna bagi saya, bagaimana kita dapat keluar dari zona ini. Karena bagi saya, pengalaman-pengalaman yang saya sudah dapatkan di dalam kampus itu sudah sangat luar biasa. Dan untuk pengalaman mengikuti kegiatan keluar itu harus, dan ini saatnya untuk kita explore bersama teman-teman yang ada di luar di lintas kampus. Ini jujur Kak, saya mengalami cukup dilema juga bagaimana cara mengatur waktu dengan situasi sekarang saat ini sedang berada pada semester 5 yang sibuk-sibuknya dengan kegiatan kuliah. Ya tentunya ini tahap dilema yang sangat besar Kak, tapi pada akhirnya saya percaya diri bahwasanya oke, saya ikut, saya mencoba hal-hal baru, dan pada akhirnya apa yang menjadi terkait dengan produktivitas, waktu dan lain sebagainya, saya harus kondisikan itu dengan lebih baik lagi.
1: Kamu manage-nya seperti apa nih waktunya? Supaya tidak tercecer antara aktivitas kamu di kampus, juga di humas, di Duta Rupiah. Apalagi kan di Duta Rupiah ini kan juga banyak kegiatannya nih. Kamu manage waktu seperti apa?
0: Oke, untuk sekarang, mungkin nanti ketika Duta Rupiah sudah berjalan, kita sudah diberikan kesempatan atau tugas melakukan dinas. Nah, kegiatan di kampus, kebetulan kita juga batas kontraknya di bulan 9 kemarin kan. Jadi, oke, ini peluang juga untuk kita fokus di Duta Rupiah dan juga fokusnya di kegiatan kampus, ya khususnya di perkuliahan itu kan.
1: Oke. Nah, kalau kemarin juga pas proses pemilihan itu, tahapan yang paling berkesan waktu mana nih kamu? Di malam finalnya kah? Atau pas capacity building, pas wawancara, atau pas apa nih kamu rasain?
0: Yang paling berkesan tuh di Rupiah Impact Challenge kan. Jadi kebetulan kita di capacity building yang ketiga itu sekitar tanggal 24 kalau tidak 25, itu ada kegiatan Rupiah Impact Challenge di mana kita juga harus menawarkan solusi berupa inovasi kita. Itu sangat berkesan karena kita harus presentasi di depan Bapak Ibu Dewan Juri, itu sangat luar biasa.
1: Apa tuh? Apa inovasi apa yang kamu tawarkan waktu itu?
0: Oke, untuk inovasi sendiri di Rupiah Impact Challenge, kita ditugaskan untuk melihat persoalan terkait dengan keadaan rupiah dan juga terkait dengan literasi keuangan. Dan saya di sini melihat, kalau kita lihat berdasarkan data literasi keuangan Indonesia terdepan Like It, khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur, itu terdapat 49,5% masyarakat yang belum teredukasi. Dan setelah saya lihat, ternyata masyarakat yang belum teredukasi itu ada di berbagai daerah, khususnya di daerah yang sulit untuk dijangkau. Walaupun selama ini dari Duta Rupiah dan juga Bank Indonesia sudah berupaya untuk melakukan edukasi, tapi masih ada lagi daerah-daerah dan juga pelosok yang belum teredukasi karena ya keterbatasan infrastruktur, letak geografis, dan juga bonus demografi yang membuat edukasi itu agak susah untuk dijangkau. Nah, ini saya lihat sebagai salah satu masalah yang cukup urgent Kak, yang harus membutuhkan penanganan yang betul-betul intens, fleksibel, dan juga efisien. Nah, ini ketika kita melihat terkait dengan persoalan, permasalahan yang terjadi di lapangan, dan juga kita merujuk pada data yang ada, maka di situ ada inovasi ataupun program yang saya ingin gaungkan, yaitu program KKN Cinta Rupiah.
1: KKN?
0: Iya, KKN Cinta Rupiah. Untuk mekanisme KKN Cinta Rupiah itu sendiri, bagaimana Bank Indonesia itu melakukan koordinasi bekerjasama dengan pihak kampus dan juga mahasiswa, dan yang paling penting juga melakukan koordinasi dengan LDT Wilayah 15. Nah, di situ untuk mekanismenya kita melakukan kerjasama, menjadikan teman-teman mahasiswa yang melakukan KKN itu sebagai mitra edukasi, Kak. Nah, kebetulan seperti yang kita ketahui, dalam pertahunnya kampus yang ada di Kota Kupang itu kan ada menggelar KKN Mandiri, yang mereka, di mana mereka tersebar di berbagai wilayah yang ada di Nusa Tenggara Timur. Kita jadikan mereka sebagai mitra untuk melakukan edukasi sampai pada masyarakat. Tapi sebelum itu kita juga harus bekali mereka pembekalan terkait dengan literasi keuangan, cita bangga paham rupiah, dan hal-hal yang perlu untuk mereka bawakan ketika melakukan edukasi langsung kepada masyarakat yang ada di perdesaan. Nah, untuk bagaimana kita melihat atau mengukur terkait dengan survei ataupun terkait dengan apa yang sudah mereka lakukan untuk melihat survei tingkat literasi dari masyarakat, yaitu dengan melakukan survei ya tentunya Kak. Karena tadi setelah teman-teman KKN sudah turun langsung ke desa-desa, itu akan mudah untuk kita melakukan kolaborasi dengan pemerintah desa. Jadi luaran dari kegiatan ini, luaran dari program ini adalah kita dapat bekerja sama dengan kampus, dengan LDIKTI, dengan mahasiswa, yang paling penting dengan pemerintah desa, dengan masyarakat desa secara langsung. Dan untuk mengukurnya itu melalui survei. Kita juga meminta nanti kepada teman-teman mahasiswa yang melakukan dokumentasi, itu perlu dibuat dokumentasi ya. Ketika melakukan edukasi perlu diadakan dokumentasi, dan juga yang paling penting adalah berita bahwasanya mereka sudah melakukan proses edukasi kepada masyarakat.
1: Wow, nama programnya tadi apa? KKN?
0: KKN Cinta Rupiah Nusa Tenggara Timur.
1: KKN Cinta Rupiah Nusa Tenggara Timur. Keren ya, jadi memanfaatkan sumber daya yang kita punya, mahasiswa-mahasiswa yang setiap tahun itu kan selalu ada yang turun untuk KKN ya, ya. KKN itu yang kamu lakukan. Ini berarti sama dengan advokasi yang kamu bawakan atau berbeda?
0: Itu sama dengan advokasi.
1: Oke, sama dengan advokasi yang kamu bawakan. Nah, dalam proses penyampaian juga kamu, ini kan menarik banget di programnya. Ada gak timbul pertanyaan dari dewan juri yang kamu tidak sangkakan ini akan muncul atau seperti apa?
0: Untuk pertanyaan dari dewan juri, seingat saya kemarin ada satu pertanyaan. Mm-hmm. Itu pertanyaannya, bagaimana cara kita untuk mengukur survei? Okay. Mengukur tingkat keberhasilan dari edukasi yang dibawakan oleh mahasiswa. Nah, untuk cara kita mengukur yaitu kita melakukan survei. Kita bekerja sama dengan pemerintah desa dan tentunya dengan Bank Indonesia.
1: Oke, ya. Dan kamu sudah mempersiapkan itu juga ya?
0: Iya, sudah semua.
1: Oke, baiklah. Nah, kalau menurut kamu ya dari apa yang kamu tawarkan, inovasi yang kamu tawarkan, kira-kira ini apa nih yang bisa diimprove oleh misalnya Bank Indonesia atau kampus juga ini supaya bisa benar-benar diterapkan di masyarakat?
0: Untuk solusi itu sendiri, ya mungkin dari kalau yang saya lihat ini sangat fleksibel ya tentunya Kak, sangat fleksibel dan juga sangat efisien. Bagaimana kita menjadikan mereka itu sebagai mitra. Tidak hanya itu, mereka juga mendapatkan pemahaman juga terkait dengan edukasi atau literasi terkait dengan uang rupiah, literasi keuangan dan lain sebagainya. Ini saya rasa sangat-sangat diterima dari kampus sendiri dan juga teman-teman mahasiswa itu.
1: Setuju ya, jadi programnya tidak hanya sekedar berdampak pada masyarakat tapi juga langsung nih dirasakan manfaat juga oleh teman-teman mahasiswa ya, karena mereka juga tentunya sebagai agen untuk menyebarkan cinta, bangga dan paham rupiah ini kepada masyarakat. Oke, nah ini setelah kalian menjadi juara nanti berarti sudah ini akan bertugas seperti apa nih?
0: Oke, untuk setelah ini nanti akan ada capacity building lagi.
1: Oke.
0: Khususnya untuk kita yang terpilih dan nanti akan ada pelatihan-pelatihan untuk mekanismenya ketika kita turun di lapangan itu seperti apa. Untuk edukasinya seperti apa. Iya, betul Kak.
1: Oke. Berarti nanti sesudah ini tugas kalian adalah menjadi?
0: Untuk nanti tugas kita setelah ini akan diberikan tugas untuk melakukan edukasi kepada masyarakat baik di dalam Kota Kupang sendiri maupun di daerah-daerah yang ada di Nusa Tenggara Timur.
1: Oke, menjadi mitra Bank Indonesia ya, untuk betul, memberikan edukasi kepada masyarakat tentang cinta, bangga dan paham rupiah. Ya. Nah, kalau gitu boleh dong sekarang kasih sedikit dong dari kamu ya. Kalau misalnya bisa diminta untuk kasih sedikit pemahaman nih ke teman prodo yang lagi dengar, khususnya teman-teman muda nih, soal cinta bangga paham rupiah, apa yang mau kamu sampaikan ke teman-teman yang lagi dengerin?
0: Oke, halo teman-teman prodo. Jadi cinta bangga paham rupiah itu merupakan singkatan dari CWP. Ini merupakan program edukasi yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia untuk lebih intens melakukan edukasi kepada masyarakat. Yang terdapat ada 3 tadi. Poin yang pertama adalah poin cinta. Poin cinta tuh ada ini, ada apa namanya, ada gayanya tuh Kak.
1: Oke.
0: Cinta, cinta, bangga dan juga paham rupiah. Oke, yang pertama tuh cinta. Itu bagaimana kita dapat mengajak masyarakat untuk mengenal uang rupiah dari kepalsuan keaslian dan juga kepalsuan uang rupiah. Karena ada banyak oknum yang melakukan penyebaran uang rupiah palsu. Itu kita dapat menerapkannya dengan menggunakan metode 3D Kak. Jadi uang rupiah menggunakan metode 3D yaitu dilihat, diraba dan juga diterawang. Pada poin yang pertama itu dilihat. Yang kita lihat adalah bagian-bagian yang menjadi identitas dari uang rupiah, seperti yang pertama itu dari logonya, dari benangnya, dan juga ada sisi-sisi yang menunjukkan ini merupakan uang rupiah asli. Sisi kanan dan sisi kiri biasanya itu adalah sisi-sisi yang namanya dapat dengan mudah untuk kita melihat keaslian uang rupiah itu dengan cara dilihat. Terkait dengan kekayaan alam, flora dan fauna, dan juga budaya, itu yang dapat kita lihat dari poin yang pertama itu dilihat. Yang kedua adalah diraba. Yang kita raba adalah bagian-bagian yang timbul seperti nominal uang, ada logo Bank Indonesia, logo Garuda Pancasila, dan juga gambar pahlawan. Itu dapat kita rasakan. Jadi dia berbeda dengan uang palsu, dengan uang yang asli. Terus pada poin yang ketiga adalah di terawang. Di terawang itu kita melihat uang rupiah dengan melalui pantulan sinar lampu ataupun sinar matahari. Yang kita lihat adalah dimensi yang tersembunyi seperti gambar pahlawan, watermarknya itu seperti itu, Kak. Yang kedua adalah bangga rupiah. Bagaimana kita bangga rupiah? Karena rupiah merupakan identitas kita sebenarnya, Kak. Rupiah merupakan simbol kedaulatan bangsa dan alat pemersatu bangsa. Itu merupakan satu hal yang harus kita jaga betul-betul. Bayangkan dari Sabang sampai Merauke nih, Kak, kita menggunakan rupiah sebagai alat transaksi. Kita harus bangga terhadap rupiah. Pada poin yang ketiga adalah paham rupiah. Bagaimana di sini kita paham bertransaksi, paham berbelanja, dan juga paham berhemat. Kita bertransaksi menggunakan uang rupiah. Itu yang menjadi salah satu hal yang sangat penting kita sebagai warga negara Republik Indonesia. Yang kedua adalah paham berbelanja. Bagaimana kita dapat berbelanja atau mengeluarkan uang rupiah itu untuk kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Karena perilaku konsumtif, apalagi dengan kemudahan transaksi sekarang ini, membuat masyarakat, khususnya mahasiswa, perilaku hedonisme itu sangat-sangat tinggi, Kak. Betul. Yang berikutnya terkait dengan paham berhemat. Bagaimana kita dapat menabung uang rupiah sebagai suatu hal yang sangat penting untuk investasi jangka panjang di masa depan nanti, itu, Kak.
1: Asik, gitu ya, teman perdua, kurang lebih yang bisa kita pahami tentang cinta,
0: bangga
1: paham rupiah. Asik. Oke, okay, thank you, Hefri. Ya, kita masih akan lanjut nih ngobrol bersama dengan Hefri dalam perjalanannya sampai meraih juara kedua untuk pemilihan Duta Rupiah Flowbar Marathon 2026. Nah, saya juga ajak kamu, teman perdua yang lagi dengerin kita lagi live di YouTube channel RRI Kupang. Kamu boleh nih untuk tanya ke Hefri di situ, boleh WhatsApp ya, teman perdua, atau juga di mobile application kita RRI Digital. Boleh juga nih WhatsApp kita di 0811 3820 90. Kita akan jeda dulu dan kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Stay tune di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.
2: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.

Hafalkah kamu dengan wajah para pahlawan yang terpampang di setiap uang logam atau kertas yang kita gunakan setiap hari? Mungkin sebagian dari kita tidak begitu memperhatikannya. Namun, di balik setiap gambar rupiah tersimpan makna sejarah yang dalam. Gambar pahlawan pada uang bukan sekedar hiasan. Bank Indonesia menempatkan tokoh-tokoh nasional sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa pahlawan bagi bangsa. Setiap pahlawan yang terukir di uang rupiah mewakili semangat perjuangan, nilai pengorbanan, dan keberagaman dari berbagai daerah di Indonesia. Misalnya, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta di uang 100.000 rupiah melambangkan semangat kemerdekaan dan persatuan bangsa. Franz Kaisiepo di uang 10.000 rupiah mengingatkan kita akan semangat kebangsaan dari ujung timur Indonesia. Setiap rupiah yang beredar bukan hanya sekedar alat tukar, tapi juga sebagai pengingat sejarah yang kita bawa kemana-mana.

RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.

0: Ditemenin masih sama Isaac Octavian. Dalam Kita Indonesia, kita masih ngobrol nih tentang Duta Rupiah Muda dan Berdampak bersama dengan juara kedua putra Duta Rupiah Floba Borata 2026, ada Hefri di sini. Kita lanjutin ya Hefri ya. Tadi kita udah bahas dan Hefri juga sudah berbagi sedikit nih ya ke teman pro dua bagaimana sih tentang cinta, bangga dan paham rupiah secara singkat yang bisa teman pro dua aplikasikan ya dalam kehidupan sehari-hari. Sudah ini juga Hefri dan teman-teman yang terpilih akan menjalankan tugas nih sebagai mitra dari Bank Indonesia untuk memberikan edukasi tentang CBP. Nah, ini salah satu yang menarik juga nih Hefri, kan sekarang kita dipermudah nih transaksinya, salah satunya dengan transaksi digital. Kris ya, juga semakin akrab ya, mana-mana Kris. Kamu melihat nih gimana generasi muda bisa memanfaatkan transaksi digital ini? Ya, tetap harus secara bijak dan tidak sampai kehilangan pemahaman tentang fungsi, nilai, dan pentingnya rupiah dalam hidup.
1: Oke Kak, kalau kita melihat QRIS, merupakan singkatan dari Quick Response Indonesian Standard. Itu merupakan alat transaksi yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dalam hal ini untuk melakukan transaksi secara digital. Tentunya ini merupakan salah satu hal yang sangat baik untuk kemudahan transaksi lebih aman, fleksibel, dan juga efisien. Tapi seperti yang tadi si Kakak sampaikan, bagaimana kita dapat mempertahankan nilai dan juga makna rupiah ini? Ya, satu hal yang ingin saya sampaikan bahwasanya kita harus terus bijak dalam hal transaksi tadi. Artinya membeli atau mengeluarkan uang rupiah dalam proses transaksi itu sesuai dengan kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Karena sangat dimudahkan. Apalagi dengan sekarang kemudahan dari Shopee, TikTok, itu apa-apa ada hal-hal baru, produk yang baru itu check out, check out. Itu yang sangat perlu disayangkan sebenarnya. Dan untuk kedepannya perlu untuk kita batasi itu perilaku hedonisme dan lain sebagainya, itu harus kita perkurangkan. Dalam hal ini menjaga dan juga merawat bagaimana kondisi finansial kita agar tetap stabil.
0: Nah, kamu sendiri biasanya gimana cara membatasi diri supaya jangan konsumtif di tengah kemudahan transaksi seperti zaman sekarang ini?
1: Kalau saya itu sesuai dengan apa yang saya dapatkan, Kak. Misal ada uang bulanan tuh, itu kita harus bisa simpan dengan baik sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan kita. Biasanya untuk mengurangi atau membatasi itu saya jarang keluar kos, Kak.
0: Kalau senongkrong uang keluar.
1: Kalau senongkrong uang keluar, ya betul.
0: Oke, jadi salah satunya juga memang harus disesuaikan dengan yang kita punya. Betul. Jangan sampai lebih besar pasak ya para tiang ya teman pro 2. Oke, okay. Nah kalau kamu sendiri juga melihat ya, ini kan banyak masyarakat sekarang juga dengan adanya UMKM ya, untuk betul. Pengembangan ekonomi juga, ketahanan ekonomi juga dari masyarakat. Menurut kamu seberapa penting sih pemahaman tentang

0: Ini sangat penting tentunya ketika kita menggunakan produk risk, produk yang dihasilkan oleh Bank Indonesia, itu salah satu bentuk kontribusi kita dalam menjaga eksistensi dari uang rupiah itu sendiri, itu kan. Dan dengan adanya ini, harapan saya itu kita dapat bijak dalam hal penggunaan kris itu, Pak.
1: Tapi kan ini juga tentunya karena digital.
0: Betul, karena digital.
1: Beresiko juga nih.
0: Iya, sangat beresiko.
1: Menurut kamu bagaimana supaya meminimalkan risiko-risiko terjadinya penipuan digital, itu, scammer dan lain sebagainya?
0: Oke, kalau kita lihat dari Bank Indonesia sendiri itu sudah mengeluarkan yang namanya program peka. Jadi program peka itu merupakan program edukasi perlindungan konsumen yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Peka sendiri itu merupakan singkatan dari peduli, kenali, dan juga adukan. Pada poin yang pertama itu peduli, bagaimana konsumen itu peduli terhadap informasi, data penting, dan juga yang paling penting adalah memahami transaksi, memahami manfaat, risiko, dan juga hak dan tanggung jawabnya sebagai konsumen. Tukar yang pada poin yang kedua adalah kenali. Di sini bagaimana konsumen dapat mengenali berbagai modus penipuan seperti yang tadi disampaikan, malware, skimming, phishing, social engineering. Yang paling penting adalah kita tidak dapat memberikan informasi penting kita kepada lembaga yang tidak tidak bertanggung jawab atau dari lembaga-lembaga yang tidak resmi. Karena ketika kita melihat nih ada berbagai modus penipuan seperti ada informasi beasiswa ataupun ada bonus dan lain sebagainya, selamat Anda mendapatkan 50 juta bonus dari artis misalnya. Nah, salah satu persyaratan untuk Anda dapat mendapatkan uang 50 juta tersebut, segera lakukan proses transaksi administratif sebesar 200 ribu. Itu salah satu bonus penipuan itu yang harus kita waspadai, harus kita kenali. Karena itu merupakan bonus penipuan. Yang ketiga adalah adukan. Ketika kita sudah mengalami masalah atau sedang menemukan masalah terkait dengan bonus-bonus penipuan, itu segera kita laporkan kepada lembaga yang berwenang atau yang berwajib. Dalam hal transaksi itu perlu untuk kita lakukan pengaduan ke lembaga perbankan sesuai dengan perbankan yang digunakan oleh konsumen. Kalau terkait dengan lembaga-lembaga resmi lainnya itu perlu untuk kita laporkan ke OJK dan juga ke Bank Indonesia melalui layanan centi resmi seperti itu, Kak.
1: Peka.
0: Ya, peka, Kak.
1: Peduli.
0: Peduli, kenali, dan juga adukan.
1: Dan adukan. Itu ya penting ya, apalagi para pelaku usaha pelaku UMKM. Jangan sampai berniat kerja untuk cari untung, jualan cari untung dapat buntung ya. Oke. Nah, kita sudah hampir sampai nih di akhir di kebersamaan dalam kita Indonesia. Nah, kamu sendiri ngelihat ya apa nih yang masih jadi tantangan ya untuk mengajak generasi muda atau masyarakat juga supaya bisa lebih peduli tentang rupiah dan juga literasi keuangan nih.
0: Oke. Yang pertama yang menjadi tantangan atau problem yang cukup urgent itu terkait dengan tingkat literasi itu, Kak. Seperti yang tadi saya sampaikan di awal, tingkat literasi kita tuh masih sangat minim. Setuju. Ini menjadi tantangan besar bagaimana kita memperkuat edukasi, menjalin kerjasama dengan mitra-mitra agar tingkat edukasi kita tuh dapat meningkat. Dan ketika edukasi meningkat itu wawasan masyarakat, mahasiswa maupun lain sebagainya itu dapat meningkat. Nah, ketika kita meningkat dalam hal edukasi maupun dalam wawasan kita terkait dengan literasi keuangan, itu dapat dengan mudah untuk dipahami oleh konsumen tersendiri. Yeah. Untuk tantangannya sendiri mungkin terkait dengan modus penipuan, bagaimana kita menggunakan uang, berbelanja dan juga bertransaksi itu menjadi tantangan utamanya. Kita juga harus bisa bijak dan juga paham terkait dengan bertransaksi itu seperti itu.
1: Kira-kira. Setuju. Kalau kita literasinya baik ya kita tidak mudah untuk ditipu. Betul, tidak gak mudah untuk dibohongi ya. Oke. Hafri, ini terakhir nih, apa nih pesan kamu untuk teman-teman muda NTT yang juga mungkin pengen nih seperti seorang Hafri bisa berprestasi, ini luar biasa meskipun dari latar belakang ilmu sosiologi, tapi kamu juga berani untuk mencoba hal baru, kemarin juga di donasisampah.id, sekarang di Duta Rupiah Floba Morata, tentu banyak yang ingin seperti kamu. Apa yang mau kamu sampaikan ke mereka yang mau juga seperti kamu, tapi mungkin masih ada rasa minder, rasa takut, atau takut tidak bisa bagi waktu, takut tidak bisa bersaing, dan sebagainya. Apa yang kamu mau sampaikan nih supaya mereka juga punya semangat geliat seperti seorang Hafri?

0: Oke, baik, terima kasih. Jadi di sini yang ingin saya sampaikan kepada anak muda khususnya mahasiswa ketika berada pada proses perkuliahan, kita sebagai mahasiswa di perguruan tinggi itu harus mempunyai planning. Planning yang merupakan experience development planning itu harus ada, Kak. Karena apa? Karena ketika kita berada pada posisi di mana mempunyai planning-planning yang baik, planning itu nanti akan menjadi tanggung jawab kita. Kayak bagaimana semester ini ada peningkatan dalam diri saya. Kira-kira apa yang mau saya kejar? Apa yang ingin saya dapatkan? Apa yang ingin saya capai? Planning-planning itu menjadi tanggung jawab yang tentunya punya rasa tanggung jawab dari dalam diri kita untuk mendapatkan apa yang kita impikan. Tentunya untuk mendapatkan suatu hal yang besar kan tidak dengan mudah, kan? Bagaimana kita berproses, bagaimana kita belajar, tekun, produktif waktu, dan juga konsisten dengan apa yang ada. Dan ketika kita sudah mendapatkan semua itu, tidak akan sampai pada tahap itu. Karena itu merupakan sebagai salah satu batu loncatan untuk bagaimana kita dapat mencapai hal yang dapat kita inginkan di masa depan. Ini merupakan hal yang sangat penting sebagai awal untuk kita berproses. Dan juga satu hal yang paling penting untuk teman-teman ketahui, ketika kita sudah terlarut dalam rasa nyaman di dalam satu lingkaran, itu cobalah untuk berani keluar. Karena ketika berani keluar, di luar sana itu banyak orang yang sangat luar biasa. Ketika kita menemukan dengan mereka, mereka betul, kita akan merasa minder, Kak. Dari rasa minder itu akan muncul motivasi untuk kita terus belajar. Bagaimana kita dapat belajar, mencari tahu apa yang belum kita ketahui. Nah, yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah, saya selalu menganut paham filosofi teras, stoikisme, di mana dalam paham stoikisme itu memberikan kita motivasi untuk selalu mengejar apa yang ingin kita impikan. Yang itu memberikan dengan penuh tanggung jawab, belajar dengan sungguh-sungguh, tanpa mengharapkan hasil. Karena hasil itu di luar kendali kita. Lakukan apa yang ada dalam kendali kita. Soal hasil, baik atau buruk, itu di luar kendali kita. Tergantung pada bagaimana kita melakukan kontribusi dalam diri kita, memberikan yang terbaik, belajar, dan lain sebagainya. Untuk hasil itu di luar kendali kita, gitu, Kak.
1: Wah, luar biasa ya. Jadi ini yang ditanamkan juga oleh Hefri ke teman produk lagi dengerin ya. Berani untuk planning apa yang mau kamu lakukan ke depan. Keluar dari zona nyaman. Dan yang paling penting berusaha saja untuk hasilnya kita lihat nanti. Betul. Ya, selagi kita kerja dengan keras, pasti hasil kan tidak akan pernah mengkhianati proses ya. Betul. Jadi selagi ada kesempatan, ada kemampuan, manfaatkan ya. Banyak anak muda yang berkuliah punya waktu tapi ya tidak mau dimanfaatkan. Betul. Ya, bukan berarti karena sudah kuliah jadi kuliah sih, tapi ada hal lain yang harus kita capai juga nih ya, selama masa perkuliahan. Oke. Terakhir nih Hefri, mungkin ada sosok-sosok yang selama ini mendukung kamu sampai dengan saat ini, membuat kamu meraih sekarang juga sebagai juara kedua Putra Duta Rupiah Flow Purwata, yang ingin kamu sampaikan special thanks secara khusus di episode kali ini, silakan.
0: Oke, secara khusus saya sampaikan terima kasih kepada Bapak dan Mama, adik saya juga yang saat ini sedang berada di rumah, yang mungkin sedang nonton juga. Terima kasih atas dukungan, motivasi, doa, dan juga harapan yang selalu diberikan kepada saya, anak dari Bapak dan Ibu. Karena betapa besar dukungan yang diberikan itu selalu memberikan motivasi saya untuk terus menjadi lebih baik lagi, anak yang lebih baik lagi daripada hari kemarin. Dan tentunya itu semua merupakan usaha saya untuk bagaimana dapat memberikan yang terbaik, dapat membayar apa yang sudah saya dapatkan kepada orang tua. Tentunya sangat besar kasih dan juga pengorbanan yang sudah diberikan kepada saya. Itu yang pertama kepada orang tua dan adik saya juga, Inka, yang saat ini sedang bersekolah di SMA. Itu terus tetap semangat, apa yang menjadi impianmu itu harus kamu kejar. Itu yang kedua. Yang ketiga, ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen yang ada di kampus Universitas Pemuda Kupang, karena sudah memberikan dukungan, sudah memberikan motivasi, support yang sangat baik, memberikan kesempatan kepada saya untuk berproses. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang ada di organisasi Indonesia Pemuda ID, secara khusus teman-teman pengurus, badan pengurus. Terima kasih karena sudah membersamai jatuh bangunnya proses kita di organisasi, banyak dinamika, tantangan, benturan-benturan yang pada akhirnya membuat kita terbentuk sampai dengan saat ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang dekat dengan saya, teman dekat saya mungkin, saudara Pius Pendikus Sudamitarau yang saat ini sedang bersama saya di dalam siaran ini di studio RRI Pro 2. Terima kasih karena sudah selalu menemani suka dan duka selalu bersama kita.
1: Asik ya, luar biasa. Terima kasih sudah mampir hari ini dan berbagi inspirasi untuk teman Pro 2 iHavri. Sukses untuk tugas dan tanggung jawab studio ini sebagai mitra Bank Indonesia untuk menyebarkan edukasi tentang cinta, bangga, dan paham rupiah. Terima kasih dan sampai bertemu di lain kesempatan. Kita tunggu episode-episode berikutnya dengan Hefri dan cerita-cerita pengalaman lainnya yang sekiranya bisa menginspirasi teman Pro 2 juga ya. Oke, ya teman Pro 2 sampai di sini ya. Kita menemani kamu dalam program spesial kita Indonesia bersama dengan Duta Rupiah Muda dan Berdampak. Sampai bertemu di lain kesempatan dengan cerita-cerita dari pengalaman teman-teman muda yang lain yang ada di Kota Kupang yang kita harapkan bisa nih menginspirasi kamu supaya geliat untuk meraih prestasi, untuk berkontribusi bagi bangsa ini terus kamu lakukan. Sampai bertemu di lain kesempatan, selamat pagi dan jangan lupa jadikan dirimu sebagai headline karena kita Indonesia. Bye-bye.
2: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Spada!
4: Selamat pagi teman Produa.
5: Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.
7: Produa FM.
8: Teman

0: setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 WITA hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Pendengar masyarakat Nusa Tenggara Timur di mana saja Anda berada, saatnya kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: FM 90,9 Pro2 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro2 FM.
3: Info Pro2 FM.

Ya teman Perdua, saat yang kamu mendengarkan info Perdua FM Kupang untuk edisi hari ini Senin 12 Oktober 2026. Kita ke informasi pertama. Putri Marino menghadapi tantangan ketika belajar menyanyi untuk memerankan Pertiwi dalam film 4 Musim Pertiwi. Meski awalnya merasa kemampuan vokalnya cukup baik, ya baru menyadari kesulitan bernyanyi setelah menjalani workshop dan latihan untuk film ini teman Perdua. Putri Marino menyampaikan bahwa menyanyi adalah salah satu hal tersulit yang harus dipelajari dalam film garapan Kamila Andini ini. Beralih ke informasi berikutnya, Caleb J resmi merilis single terbaru Tanda Cinta 7 Oktober 2026 lalu sekaligus menjadi judul utama dalam title track dari mini album terbarunya di bawah naungan label Passion 5. Yang terakhir teman Perdua, Axel Sudababa dan Vanessa Simorangkir menjalani debut layar lebar lewat film Pulang Kampung produksi Imaginary. Keduanya mendapat tantangan baru karena harus mempelajari acting, koreografi hingga vokal musical dalam waktu yang terbilang cukup singkat. Sekian update untuk info Perdua kali ini teman Perdua, kita akan lanjutkan di Santai Siang. Stay tune di Perdua FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2.

Titik awal keberhasilan adalah impian. Mereka hebat jika sering gagal, tapi mereka bisa bangkit. Ya, itu adalah pesan ajaib dari buku Mimpi Sejuta Dolar tentang seorang mahasiswi muda dengan ekonomi pas-pasan yang menjelma menjadi miliuner muda dan diakui sebagai pengusaha sukses sekaligus motivator ternama. Selamat datang di esensi buku kedua, Open Your Book, Open Your Mind. Mimpi Sejuta Dolar, buku kedua Mary Riana yang diterbitkan di Indonesia dan menjadi salah satu buku bestseller yang terus diterbitkan ulang. Mimpi Sejuta Dolar menceritakan biografi seorang perempuan Indonesia yang berhasil dalam pertempuran luar biasa di usianya yang masih sangat muda. Buku ini mendorong pembaca untuk mengetahui dan mengikuti perjalanan hidup Mary Riana. Akibat kerusuhan Mei 1998 di Jakarta, Mary harus melanjutkan kuliah di Nanyang Technological University Singapura. Ini adalah titik awal bagi Mary Riana untuk mengejar impiannya sukses di masa mudanya. Melalui tulisan-tulisan indah Albert Jean Ender, emosi dan pikiran pembaca akan tersentuh perasaan membaca kehidupan sehari-hari Mary dan Alpha yang akhirnya menjadi suaminya. Buku setebal 399 halaman ini berisi 13 bab dan menceritakan kisah seorang mahasiswa berpenghasilan rendah yang berjuang untuk mendapatkan 1 juta dolar di usia 26 tahun. Mary Riana lahir dan besar di keluarga Tionghoa. Ayahnya adalah seorang pengusaha dan ibunya adalah seorang ibu rumah tangga, anak tertua dari 3 bersaudara. Kerusuhan 1998 memperpendek mimpinya untuk berkuliah di Universitas Trisakti. Karena situasi yang berbahaya, ia pergi ke Singapura untuk belajar di Nanyang Technological University, mengambil jurusan teknik listrik dan elektronik. Ada banyak kesulitan yang dihadapi Mary, mulai dari gagal ujian hingga kesulitan membiayai hidup dan pendidikan. Mary pun memutuskan untuk meminjam beasiswa $40,000 dari Singapore Government Bank untuk melanjutkan penelitiannya. Biaya yang terbatas membuat Mary harus menabung dengan hanya makan mie instan, bahkan minum air keran di kampus. Kondisi yang buruk membuat Mary memutuskan mulai bekerja, seperti membagikan pamflet di jalanan, menjaga toko, menjadi pelayan, dan berbagai pekerjaan lainnya. Mary dan pasangannya Alpha mengalami berbagai kegagalan, terutama ketika mereka tertipu dan kehilangan puluhan dolar dan membuat pikiran mereka jatuh. Kebanyakan orang mungkin akan putus asa dan menyerah, bahkan berhenti mencoba untuk menghindari resiko yang tidak aman. Mereka hebat jika sering gagal, tapi mereka bisa bangkit. Setelah membaca kisah cinta Mary Riana dan Alpha, pembaca akan dibuat kagum dengan kisah ini dan semakin meningkatkan rasa percaya diri. Mereka adalah dua karakter dengan kepribadian yang berlawanan. Kisah mereka tidak sekedar berkencan dengan bucin-bucin yang tidak berarti, tetapi juga saling melengkapi. Buku ini benar-benar mengharukan. Mimpi Sejuta Dolar tidak lengkap jika tidak membahas bagian di mana Alpha dan Mary Riana bekerja sama dan saling percaya. Bagaimanapun juga, ini adalah kisah romantis yang menginspirasi. Buku ini memuat pesan-pesan yang bermakna, terutama tentang kemandirian dan ketekunan. Menjadi berarti bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Kamu akan dibawa mengikuti jejak kesuksesan Mary Riana dalam Mimpi Sejuta Dolar. Memiliki penghasilan dan ketenaran sebelum usia 30 tahun. Kita dapat belajar banyak dari pengalaman hidup Mary Riana yang berharga. Sikap teguh dan disiplin adalah salah satunya. Buku ini layak dibaca bagi kamu yang ingin mengenal perjalanan hidup Mary Riana. Dan juga untuk kamu, penggemar kisah biografi yang inspiratif. Mimpi Sejuta Dolar akan menjadi koleksi yang tepat bagi kamu yang sedang dalam perjuangan mengejar mimpi. Sampai ketemu di esensi buku berikutnya, because when you open your book, you open your mind.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Ada pepatah yang mengatakan hidup itu pilihan. Kalimat ini menjadi refleksi. Ketika memulai hidup, maka manusia harus menentukan pilihannya. Pilihan itulah yang akan menentukan proses seperti apa yang mereka lalui. Ya, layaknya melakukan perjalanan, hidup dipenuhi lika-liku. Akan ada banyak persimpangan yang kita temui. Akankah kita berjalan lurus begitu saja? Atau lebih baik berbelok ke kanan atau ke kiri? Atau justru kembali ke belakang? Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. 'Cause when you open your book, you open your mind. Ketika kita dihadapkan dengan banyak pilihan dalam hidup, kita tidak boleh serakah. Pilihlah satu yang dirasa terbaik untuk diri kita. Jian Seung-won, seorang penulis buku berkebangsaan Korea Selatan, menjawab keresahan tersebut dalam bukunya yang berjudul Ketika Aku Tak Tahu Apa Yang Aku Inginkan. Buku ini merupakan buku self-improvement berisi kalimat-kalimat manis yang menguatkan kita untuk lebih berani menjalani kehidupan. Secara garis besar, buku ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu perihal mengenal perasaan kita, mengenal waktu kita, mengenal hubungan-hubungan kita, dan melihat dunia kita. Pilihan berangkat dari keinginan, begitu pula sebaliknya. Keinginan menjadi dasar lahirnya banyak pilihan. Manusia memiliki keinginan yang tidak terbatas. Yang terbatas adalah kemampuan mereka untuk mewujudkan keinginan tersebut. Setiap manusia hakikatnya memang memiliki keinginan dalam dirinya. Tapi, pernahkah kita berpikir, sebenarnya apa yang menjadi keinginan kita? Jian Seung-won mengutip kalimat filosofi mengenai kehidupan. Bahwasannya kita harus merasakan rasa sakit terlebih dahulu agar kita tahu bagaimana cara mengobati diri sendiri. Begitu pula dengan kecemasan. Kita perlu merasakan kecemasan agar hati kita mengerti bagaimana arah dan tujuan kita. Sehingga ketika kita merasa cemas akan suatu hal, jangan jadikan hal itu sebagai beban. Jadikanlah sebagai dasar meraih tujuan. Tidak semua hal perlu dikerjakan secara terburu-buru. Ada kalanya kita perlu berjalan perlahan demi memahami sekitar. Jian Seung-won menekankan bahwa waktu adalah uang. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya waktu dalam kehidupan. Karena waktu yang telah kita lalui tak mungkin diulang kembali. Buku ini juga menceritakan mengenai berbagai macam relasi dalam kehidupan. Teman, orang tua, kekasih, merupakan tokoh yang tak terpisahkan dalam kehidupan. Setiap proses hidup, mereka adalah orang-orang yang nantinya akan memberikan dampak tersendiri untuk diri kita. Pada bagian terakhir buku ini, Jian Seung-won memaknai hidup dengan berbagai impresi yang berbeda. Hidup adalah menjadi diri sendiri. Hidup adalah menghadapi perpisahan. Hidup adalah keberanian untuk memimpin. Hidup adalah satu orang yang berarti dan hidup adalah cinta dan kebahagiaan. Bagaimana? Kamu tertarik membaca buku ini? 'Cause when you open your book, you open your mind.

0: siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Kita lupa bahwa masyarakat di sana juga butuh ekosistem lingkungan yang luar biasa. Nah, bagaimana mereka bisa menikmati yang namanya suasana lingkungan yang baik kalau kita yang notabene orang pendidikan yang belajar itu melakukan itu. Jadi yang paling penting adalah kesadaran kita belum memang sepenuh terbangun. Kalau kita bandingkan di Australia, ini tidak bermaksud membandingkan secara ini, tapi memang itu sudah jadi budaya. Dan budaya itu sulit untuk dirubah sekejap mata. Karena memang sudah dimulai dari
4: dibentuk
3: dalam rumah.
4: Dari kecil, kebiasaan dari orang tua.
3: Jadi mungkin itu yang perlu kita gencar secara bersama-sama.

0: Halo pemirsa dan juga pendengar dimanapun Anda berada, ketemu lagi di podcast RRI bersama dengan Beta Veronica, kembali lagi dengan segmen-segmen maupun juga topik-topik menarik yang akan ketong obrolkan di sini, tentunya dengan tamu spesial. Dan hari ini ketong akan mau ngomong tentang belajar perubahan iklim dari sekolah. Kalau bicara sekolah, saat ini tamu yang hadir adalah seorang kepala sekolah nih. Langsung saja Vero perkenalkan, ada Ibu Daryana F. Mage SPD yang adalah kepala sekolah dari SMA Negeri 2 Kupang. Langsung saja Beta sapa, Beta punya tamu spesial, ada Ibu Yana. Halo Ibu Yana cantik, apa kabar?
1: Kabar baik Kak Vero, puji Tuhan. Sedikit terganggu nih Kak Vero, iya. Baru pulang tadi malam.
0: Baru pulang dari Australia nih ya, kemarin ya. Karena sempat ke Australia, apa nih pada pertanyaan-tanya, kemana? Ke Australia ngapain? Nah jadi, ini Beta kasih bocoran dulu ya. Buat pemirsa juga pendengar, kalau Ibu Yana ini kemarin tuh baru pulang dari Australia setelah terpilih mewakili Indonesia dalam kunjungan belajar Strengthening Indonesia Australia Collaboration on Climate Change Education ya. Jadi seru banget, terpilih satu-satunya seluruh SMA di Kota Kupang, Ibu Yana yang berangkat. Ini perlu ketong ulik sejarah tuntas ini. Kok bisa sampai terpilih begitu untuk berangkat ke sana, seluruh Indonesia juga nih untuk Kota Kupang secara khusus nih. Boleh cerita sedikit kok, Ibu?
1: Iya, baik Kak Vero, terima kasih pemirsa setia RRI Kupang dimanapun berada. Jadi perasaan terpilih sebagai wakil Indonesia dalam program kolaborasi Indonesia Australia ini dalam pendidikan perubahan iklim sebenarnya

0: Sebenarnya ini suatu yang dimulai dari hal sederhana yang dilakukan di sekolah. Jadi tentunya perasaan terpilih saya merasa sangat bangga, bersyukur, tapi juga ada tanggung jawab besar yang memang harus dilaksanakan di sekolah. Kami SMA Negeri 2 Kupang juga beberapa waktu yang lalu diundang oleh Pak Kadis waktu itu untuk mengikuti kegiatan perubahan iklim, pendidikan perubahan iklim yang dilakukan oleh dua semacam lembaga, ada yang namanya Predik dan Koneksi, itu untuk mengikuti kegiatan itu. Nah, dari kegiatan itu kita menindaklanjuti di sekolah, di beberapa mata pelajaran, dan juga di kegiatan-kegiatan pramuka. Mungkin karena itulah maka mereka melihat ini sebagai peluang untuk bisa membawa kami, SMA Negeri 2, khususnya saya kepala sekolah mewakili NTT, ikut dalam tim delegasi 9 orang yang kakak besar.
1: 9 orang, salah satunya dari NTT nih.
0: Iya.
1: Sisanya itu dari provinsi yang lain.
0: Ada dari Jogja,
1: Jogja,
0: kemudian Jakarta.
1: Jakarta. Oh, begitu. Dan kita NTT salah satunya Ibu Yana, iya, ya. Oke, selama di sana ini kan kabarnya dari tanggal 2 sampai 8,
0: iya,
1: Agustus ya.
0: Iya, betul.
1: Kurang lebih 7 hari tadi,
0: iya,
1: yang disampaikan oleh Ibu Yana ya. Apa saja yang dilakukan di sana? Pembelajaran seperti apa?
0: Jadi yang dilakukan di sana itu adalah kita melihat secara langsung bagaimana sekolah-sekolah di Australia, mereka itu mengintegrasikan isu-isu pembelajaran pendidikan perubahan iklim itu di semua ekosistem budaya sekolah. Jadi tidak saja di mata pelajaran, tapi di semua lini kondisi sekolah, dan itu menjadi budaya mereka. Dan itu yang membuat bangsa Indonesia mungkin melihat ini sebagai suatu hal yang baik untuk kita bisa pelajari, dan itu bisa kita bawa kembali ke Indonesia untuk kita bisa pakai ide-ide yang mereka lakukan di sana untuk kegiatan-kegiatan pembelajaran tentang perubahan iklim yang ada di Kota Kupang secara khusus, bahkan di Indonesia secara umum.
1: Contohnya seperti apa kira-kira yang perlu kita teladani?
0: Jadi,
1: begitu?
0: Banyak hal sebenarnya sudah mereka lakukan di sana. Mereka menganggap perubahan iklim itu suatu hal yang budaya. Kalau kita di Indonesia kan melihat perubahan iklim itu hanya sekedar tanam pohon,
1: iya, reboisasi,
0: ya, reboisasi dan lain sebagainya. Mereka lebih lebih luas dari sekedar itu. Bahkan hal yang sederhana pun mereka lihat. Jadi orang mulai dengan pendidikan perubahan iklim itu sebenarnya dimulai dari dalam rumah. Jadi misalnya Kak Vero, kalau melihat anak-anak kita makannya di piring tidak habis, itu sudah ada pendidikan perubahan iklim yang harus diajarkan kepada mereka, membuat mereka sadar bahwa kelak besok mereka akan kelaparan kalau dimulai dari sekarang dengan tidak menghargai makanan yang ada. Itu saja sudah satu pelajaran yang berharga sebenarnya, yang tanpa kita sadari kita banyak lakukan itu.
1: Iya, begitu. Membuang makanan sisa,
0: iya,
1: itu kan menjadi limbah
0: sisa,
1: organik ya.
0: Iya,
1: itu juga.
0: Padahal itu penting untuk diajarkan sebagai bentuk kesadaran kepada siswa. Nah, anak-anak di Australia itu mereka sudah belajar itu semua hal itu, dan itu sudah menjadi budaya. Tidak ada lagi mereka melakukan hal-hal seperti itu, seperti yang banyak kali dilakukan. Memang dalam tanda kutip saya sampaikan ini tidak semua, tapi banyak dilakukan oleh anak-anak kita, mungkin di rumah kita. Jadi pembelajaran budaya lingkungan itu sudah dimulai dari dalam rumah sebenarnya.
1: Dan sejak dini ya.
0: Iya,
1: karena
0: dan sejak
1: kan,
0: dini kepada anak-anak.
1: Iya, ya. Dan itu ibu dan teman-teman itu waktu itu Bu Yana ke sana itu melihat langsung dari tingkat SD ya katanya,
0: iya,
1: ya. Dari SD, SMP,
0: iya,
1: SMA sampai di
0: sampai ke
1: perguruan tinggi ya.
0: Kalau misalnya di perguruan tinggi, di SMA sudah tingkat lanjut, mereka mengelola energinya sendiri.
1: Oh ya,
0: gitu.
1: Seperti apa
0: ya? Jadi mereka misalnya mereka punya wifi sendiri, punya aplikasi-aplikasi sendiri, bagaimana mereka hemat energi karena mereka tahu bahwa energi yang ada di lingkungan itu terbatas. Mereka mulai belajar untuk hemat energi dengan alat-alat yang mereka ciptakan sendiri, dan itu sangat luar biasa memang.
1: Sudah inovatif ya dari sejak dini
0: sangat
1: ya?
0: Sangat inovatif sekali, Kak.
1: Oh begitu ya, bicara soal listrik lagi ya, itu juga
0: iya,
1: salah satu penghematan.
0: Hemat listrik itu salah satu bentuk dari pendidikan perubahan iklim gitu.
1: Betul, jadi kalau lampu-lampu udah pagi itu mendingan
0: iya,
1: dimatiin kayak gitu. Ini
0: betul,
1: hal sederhana dalam
0: hal
1: rumah
0: sederhana,
1: yang seringkali
0: iya,
1: kita lupakan
0: betul
1: ya.
0: Sekali, Kak.
1: Oke, terkait dengan itu. Hal lain apa lagi yang ibu pelajari atau ibu dapatkan begitu? Dan kalau kita bicara
0: ya,
1: seberapa mendesaknya isu perubahan iklim ini?
0: Ya, kalau masalah mendesak, sebenarnya kalau isu mendesak, isu-isu yang mendesak perubahan iklim itu sangat mendesak, apalagi kita di NTT, di Indonesia secara umum, bahkan di NTT ini sangat mendesak sekali. Kita kan ada dalam lingkungan cuaca yang sangat ekstrim, jadi kita panasnya panas luar biasa, kemudian kita kalau kekeringannya kekeringan sangat luar biasa ya. Kita punya ancaman-ancaman makanan kita yang suatu ketika akan hilang juga itu pasti ada. Nah, hal-hal itu yang perlu kita pelajari, sehingga memang dengan melihat pembelajaran pendidikan perubahan iklim ini, kita mulai timbul kesadaran. Karena mereka di sana itu proyeknya berbasis masalah. Jadi ketika ada masalah di suatu lingkungan, mereka melihat itu sebagai masalah dan mereka mulai mencari solusi secara bersama-sama dalam bentuk proyek, sehingga anak-anak mulai menyadari bahwa suatu ketika akan ada masalah ini, mereka sudah tahu solusi apa yang harus diambil gitu. Jadi anak-anak dikasih pembelajaran seperti itu.
1: Keren ya, berarti mencari permasalahannya dan mencari solusi, iya, dibikin jadi sebuah proyek pembelajaran gitu untuk anak-anak. Nah, kalau ibu lihat dengan proses atau pendidikan yang ada di saat ini ya, itu anak apa tuh yang mulai dengan dari SD?
0: Semua dari SD.
1: Nah, Okay. Nah kalau ibu lihat nih perbandingannya ya, mereka yang udah di betul-betul cari persoalan dibandingkan kita yang by on the buku cetak ya, kalau dibilang ya, kita kan masih on the book cetak begitu ya. Walaupun sekarang memang untuk SD sudah ada buku cetak pendidikan lingkungan.
0: Iya, betul.
1: Sekarang baru aja ya tahun ini baru aja untuk anak-anak SD sudah ada mata pelajaran baru, yaitu pendidikan lingkungan based on buku cetak gitu, bukan melalui diajarkan tentang persoalan permasalahan tadi. Perbandingannya seperti apa kalau ibu lihat?
0: Ini kita lihat yang sangat
1: studi banding ya,
0: betul sekali, yang sangat signifikan ya. Jadi mereka melihat bahwa tadi yang saya katakan hal sederhana itu salah satu itu masalahnya adalah bahwa ketika kita misalnya makan tidak sampai selesai, tidak sampai habis, maka itu sebenarnya akan ada masalah di kemudian hari. Karena melihat cuaca di sana juga sebenarnya ekstrim, karena dinginnya dingin-dingin sekali. Jadi ada musim gugurnya, jadi ada susah sebenarnya dengan pangan. Tapi karena mereka sudah belajar segala macam, termasuk teknologi, bagaimana menghemat, akhirnya mereka bisa menciptakan solusi-solusi yang bisa diambil untuk kepentingan mereka ke depan. Jadi dengan berhemat misalnya, itu hal-hal kecil yang mereka lakukan di sana, mereka tahu bahwa suatu ketika mereka akan kekurangan bahan pangan misalnya, atau kekurangan energi misalnya. Mereka sudah diajar bagaimana cara peduli terhadap hal-hal yang ada di sekitar. Jadi mereka mulai berhemat semuanya. Itu semuanya diajarkan, dan itu seperti sudah menjadi budaya yang tidak bisa kita dikte lagi satu persatu. Kalau kita di sini masih, kalau kita bandingkan ya, ini saya omong dalam tanda kutip, memang tidak semua, karena saya tidak melihat semua sekolah, tapi masih banyak kita lebih ke pembelajaran tentang perubahan iklim itu lebih tentang membaca, literasi, kemudian menghafal. Misalnya apa itu reboisasi, kita hafal, apa itu kekeringan, kita hanya sekedar pelajar teori, tapi mereka sudah sampai pada prakteknya bahwa ketika suatu kali mereka akan mengalami kekeringan, apa yang mereka harus lakukan gitu. Jadi sudah sampai seperti itu kan.
1: Iya, di sana mungkin tidak ada lahan ya, tapi kan di Kupang sini kan ada lahan yang mana kan bisa menjadi proyeksi ke depan untuk proyek mungkin untuk di Kupang bisa disesuaikan dengan budaya lokal yang ada di sini kan. Ya beda sama di sana. Mungkin yang kita terapkan adalah mulai sejak dini anak-anak itu belajar berkebun contohnya
0: betul sekali.
1: Kita kembali lagi nih ke masa berkebun lagi. Kita kan punya lahan lah ibaratnya kayak gitu. Setuju enggak dengan seperti itu?
0: Setuju sekali, Kak. Jadi kita melihat kebutuhan kita sebenarnya di sini apa? Apa yang menjadi kebutuhan kita sebenarnya untuk perubahan iklim itu sudah menjadi kebutuhan untuk kita belajar sungguh-sungguh, karena memang bahwa kita ini terbatas dengan berbagai hal. Sehingga yang harus kita pelajari itu melihat kebutuhan kita, apa yang kita butuh hari ini, apa yang kita butuh di masa depan, sehingga apa yang harus kita lakukan hari ini untuk menunjang masa depan kita. Jadi ada gaya hidup berkelanjutan yang harus kita pilih di situ.
1: Betul, gaya hidup berkelanjutan ini penting ini.
0: Penting sekali,
1: begitu. Nah, kalau kita lihat dari respon begitu ya, respon dari anak-anak muda atau siswa-siswi di sekolahnya ibu ya, di SMA Negeri 2 setelah ibu pulang kembali ini kan, isu perubahan iklim ini kan mulai pastinya diintegrasikan ya dalam kehidupan mereka itu seperti apa respon mereka?
0: Jadi
1: sudah sempat.
0: Kalau di kami kita mulai dengan isu perubahan iklim sejak ikut kegiatan itu. Sebelumnya kan kita sejak saya menjabat menjadi kepala sekolah, saya merubah ada visi kita itu tentang menjadi sekolah unggul, berkarakter, berwawasan luas, dan berbudaya lingkungan. Saya sengaja menggarisbawahi berbudaya lingkungan itu supaya itu juga akan menjadi item-item perhatian kita terhadap lingkungan di SMA Negeri 2 Kupang secara khusus. Kita mulai dari menanam dulu, sebelum itu kan kita setiap hari kita hampir 2-3 tangki pesan air tangki nih, karena kita ribuan siswa, 1000 lebih siswa, 1200 sampai 1400 siswa, maka setiap hari pasti mesti 2-3 tangki kita pesan air. Pak, air di Kupang tangki sekarang mahal, Kak Vero.
1: Iya,
0: nah,
1: 80-75 ya.
0: Dan itu hanya untuk konsumsi personal.
1: Betul.
0: Iya, tidak untuk tanam, tidak untuk siram dan lain sebagainya. Kita kurang untuk itu. Sementara kita harus ada di lingkungan yang bagaimana mengajarkan tentang penghijauan kalau
1: betul.
0: Lingkungan kita tidak hijau begitu.
1: Betul.
0: Bagaimana kita omong lingkungan, berbudaya lingkungan kalau kita tidak bisa mengatur lahan kita yang sempit tapi bisa punya
1: manfaat.
0: Hal yang manfaat yang itu kita bisa nikmati secara bersama-sama. Maka bersama-sama dengan komite, orang tua, kita mulai buat pertama tuh kita buat sumur bor supaya kita bisa manfaatkan air yang ada. Kita mulai menanam, mulai melihat sampah-sampah organik, kita ciptakan misalnya buat pupuk sendiri dari sisa-sisa makanan kantin misalnya. Jadi ada ekoenzim yang dibuat dan sebagainya, sehingga itu merupakan salah satu hal yang kita integrasikan dalam pembelajaran selain dari games interaksi yang diberikan oleh mitra kemarin yang tadi saya sampaikan, predik dan koneksi itu untuk memberikan kita pembelajaran secara fun. Bagaimana anak-anak belajar tentang perubahan iklim dengan games. Jadi mereka tertarik sehingga mereka mengerti oh maksud perubahan iklim seperti ini, lalu mereka juga senang belajar karena dalam bentuk games. Jadi lebih lebih fun lah untuk anak-anak. Nah itu yang saya rindukan untuk kita lebih gencar lagi, karena kemarin kita baru hanya beberapa kelas, beberapa mata, 1-2 mata pelajaran, kemudian di kegiatan pramuka, belum secara menyeluruh di sekolah gitu. Karena kemarin setelah kegiatan itu saya menerima, mendapat 2 bantuan games, ya alat peraganya itu gamesnya hanya 2. Nah sementara games itu hanya bisa dimainkan oleh 6-7 orang siswa, sehingga kita terbatas. Sehingga saya berharap ini menjadi apa namanya salah satu solusi untuk bagaimana anak memahami tentang perubahan iklim itu sendiri dulu, sehingga dia bisa melihat masalah dan dia bisa menyelesaikan masalah. Itu yang penting.
1: Oke, saya juga dengar kabar ya Bu Yana, kalau SMA Negeri 2 Kupang ini juga kemarin baru dikukuhkan ya untuk mitra proyek generaksi. Generaksi, betul ya, begitu?
0: Generaksi.
1: Generaksi.
0: Saya bukan dikukuhkan lah begitu.
1: Lebih ke apa tuh? Lebih kayak
0: karena yang
1: kolaborasi.
0: Ya, itu hanya kegiatan kolaborasi bersama. Saya dipilih juga bukan karena suatu yang wow sebenarnya. Kita karena itu semua sekolah itu rata-rata semua ikut di Kota Kupang. Ada SD, SD, SMP, bahkan SMA di Kota Kupang itu semua rata-rata semuanya ikut kegiatan itu, swasta maupun negeri. Mungkin kebetulan saya menindaklanjuti games itu di sekolah. Ada kegiatan-kegiatan. Kemarin kan kita ikut hanya sekali, jadi kita juga belum paham secara baik. Kemudian kita undang lagi narasumbernya ke sekolah beberapa kali untuk buat itu games, sehingga mungkin mereka melihat bahwa kita ada tindak lanjut yang dilakukan di sekolah, sehingga mereka akhirnya ya mengundang kita untuk melihat nih bagaimana di Australia mereka punya integrasinya ke dalam seluruh ekosistem pembelajaran itu luar biasa.
1: Oke, setelah Ibu ke Australia selama 1 minggu ya, walaupun itu belum cukup ya untuk bisa mengetahui lebih jauh lagi ya, seperti apa di sana. Namun setidaknya sudah ada gambaran untuk kalau kita bicara tantangan, gambaran tantangan terbesar dari dibandingkan dengan di sana, kalau mau diterapkan di sini di Kupang ya atau di NTT, apa tantangan terbesar yang bisa dihadapi oleh sekolah di Kupang untuk bisa mengajarkan isu perubahan iklim, mengingat kondisi kita yang geografis dan bahkan iklim kita juga yang kalau dibilang khas ya, begitu juga bolehlah gitu.
0: Ya. Kalau bicara tentang tantangan sebenarnya banyak Kak, tantangan karena kita
1: banyak ya.
0: Perbedaannya sangat signifikan itu antara Indonesia dan Australia untuk pendidikan.
1: Iya, sangat lah. Ya.
0: Yang pertama itu saya melihat fasilitas.
1: Oke.
0: Okay. Fasilitas mereka itu sudah sangat luar biasa. Mereka punya apa namanya? Struktur kerja bahkan dari dinas sampai ke sekolah-sekolah itu dengan baik. Kemarin kita tidak saja ke sekolah-sekolah, tapi kita juga berkunjung ke dinasnya, dinas pendidikannya langsung. Itu juga kita melihat bahwa ternyata memang mereka sudah betul-betul punya satu alur untuk pembelajaran itu secara tertata rapi dan penyediaan fasilitasnya sangat luar biasa. Kak, saya ambil contoh ada salah satu sekolah SMA di sana, Fairbank, mungkin bisa teman-teman download ada informasi tentang Fairbank School itu. Mereka itu mau camping saja, camping namanya camp hijau misalnya itu, mereka ke Bali, ke negeri-negeri yang lain. Kalau kita kalau misalnya SMA 2 mau camping misalnya WSO. Mereka tuh kayak luar negeri. Artinya bahwa mereka sudah didukung dengan fasilitas pendanaan yang luar biasa, sehingga itu menjadi salah satu tantangan yang memang menjadi keterbatasan kita juga. Tapi kalau itu sebenarnya tidak harus menjadi tantangan yang luar biasa. Yang penting ada kesadaran dulu dari awal. Itu yang mau ingin saya bagikan kepada semua orang, termasuk siswa-siswa saya, bagaimana membangun kesadaran. Kemudian juga mungkin salah satu tantangan besar kita adalah kita belum adanya modul ajar khusus ya
1: Untuk isu
0: tentang
1: perubahan iklim
0: iya
1: ini ya.
0: untuk isu perubahan iklim ini. Jadi kita perlu ada modul khusus sehingga semua sekolah bisa melihat modul itu dan penerapannya secara bersama-sama serentak dalam waktu yang bersamaan sehingga semua warga sekolah itu bisa mengetahui tentang perubahan iklim itu secara bersama-sama. Misalnya dibuat dalam bentuk kurikulum. Dengan selama ini kan kita masih dalam bentuk misalnya e-school, ya kalau ada pramuka, oke, kita ini atau ada mata pelajaran tertentu saja. Kan memang harus di kalau tantangan perubahan iklim lebih ke STEM ya, kayak apa namanya ke sains, ya teknologi, kemudian engineering dan matematika lebih ke itu isu-isu
1: Oke.
0: kita.
1: Saya punya satu hal yang menarik juga untuk saya bahas. Mungkin kalau teman-teman yang di luar, mereka kenapa ke Bali? Mungkin kalau Bali itu percontohan untuk lingkungan juga yang
0: Iya,
1: mereka ke sana untuk
0: iya,
1: belajar.
0: iya,
1: Jadi mereka
0: betul.
1: camping sekaligus belajar gitu ya,
0: Iya,
1: green
0: betul.
1: camp.
0: Iya.
1: Ya kalau di sini nggak apa-apa juga, mungkin ke Buat atau
0: Iya,
1: ke
0: betul.
1: ya ya ke
0: Iya.
1: tempat hijau hutan lindung untuk melihat bagaimana di sana perubahan
0: Iya.
1: lingkungan. Mungkin bisa milih sampah di sana kalau ada sampah. Mungkin
0: Iya.
1: camping tapi juga mengedukasi.
0: Iya.
1: Ini yang penting. Jadi nggak harus jauh juga sebenarnya
0: Iya,
1: ya, itu
0: betul.
1: yang bisa kita pikirkan
0: Iya.
1: lagi, tapi dekat pun namun memberikan impact
0: Iya.
1: edukasi buat anak-anak. Kalau edukasi mereka juga dampak di rumah keseharian mereka, penerapannya dan juga controllingnya seperti apa dari pihak sekolah nih terkait isu perubahan lingkungan.
0: Ya, itu karena mungkin karena sudah jadi budaya ya kalau kita melihat tentang kondisi yang terjadi di sana. Karena sudah jadi budaya sehingga mereka tidak terlalu apa punya hal yang luar biasa tentang bagaimana peran. Karena semua itu punya peran yang sangat luar biasa.
1: Kalau penerapan untuk di sini, untuk siswa-siswi di SMA
0: Iya,
1: Negeri
0: kalau di
1: Lokapang?
0: sini ya itu yang kita harus mulai dari bawah. Jadi kita mulai memberikan penguatan dan kesadaran, itu yang paling penting. Banyak orang loh camp-camp di mana-mana itu maka misalnya daerahnya sebenarnya hijau, bagus, tertata, rapi, tenang, masih sangat ramah lingkungan. Kemudian kita pergi, bahkan sampah kita tinggalkan di sana.
1: Itu dia.
0: Banyak banyak kejadian-kejadian seperti itu. Karena apa? Karena memang tidak ada kesadaran. Kita sekadar pergi, lebih kayak mementingkan diri.
1: Iya.
0: Kita lupa bahwa masyarakat di sana juga butuh ekosistem lingkungan yang luar biasa. Nah, bagaimana mereka bisa menikmati yang namanya suasana lingkungan yang baik kalau kita yang notabene orang pendidikan yang belajar itu melakukan itu. Jadi yang paling penting adalah kesadaran kita belum memang sepenuh terbangun. Kalau kita bandingkan di Australia, ini tidak bermaksud membandingkan secara ini, tapi memang itu sudah jadi budaya. Dan budaya itu sulit untuk dirubah
1: Iya.
0: ya sekejap mata. Karena memang sudah dimulai dari dalam
1: Dibentuk
0: rumah.
1: dari dalam rumah
0: Iya,
1: dari
0: dari
1: kecil
0: dalam
1: ya
0: rumah.
1: kebiasaan
0: Dari
1: itu
0: kecil,
1: ya
0: dari orang
1: orang tua.
0: tua. Iya. Jadi mungkin
1: Betul.
0: itu yang perlu kita gencar secara bersama-sama.
1: Ada tidak kegiatan konkret dari teman-teman di SMA Negeri 2 Kupang terkait dengan isu perubahan iklim ini khususnya untuk isu cinta lingkungan? Ada
0: Iya,
1: yang sudah
0: kalau
1: dilakukan mungkin?
0: isu cinta lingkungan kita pernah mengikuti buat apa namanya karya ilmiah tentang banjir rop yang terjadi di
1: Oh,
0: Oesapa itu
1: ya.
0: dari Pramuka. Kemudian kita juga sekolah pernah mendapat juara adiwiyata, kita
1: Oh,
0: pernah.
1: keren-keren dong.
0: Kemudian kita juga sekarang lagi gencar-gencarnya menanam gitu. Jadi semua lomba-lomba kita kan memang terbatas dengan tempat ya. Sekolah SMA 2 itu kecil sekali lingkungannya, sangat terbatas lingkungannya, tapi masih tetap kita tanam sehingga ada lomba-lomba kecil ya, lomba tanaman misalnya. Sekarang ada teman-teman
1: Lomba
0: saya,
1: taman.
0: guru-guru saya sedang mengikuti program menanam cabai
1: Oh.
0: ya, untuk 100 pohon cabai setiap sekolah, dan sekarang lagi gencar itu sehingga itu merupakan salah satu bentuk pendidikan perubahan iklim yang dilakukan di sekolah.
1: menanam cabai ya,
0: Iya,
1: barang-barang yang ini
0: yeah, betul
1: juga
0: sekali.
1: ini inflasi, kita bicara inflasi lagi oleh
0: Iya,
1: cabai, tomat ya.
0: betul sekali.
1: Iya, memang itu dia penerapannya mungkin tidak bisa sehebat
0: Iya,
1: di luar negeri ya, tapi kita kembali ke kondisi kita, apa
0: kita
1: yang kita
0: melihat
1: butuhkan.
0: kebutuhan kita hari
1: Yes,
0: ini
1: betul.
0: bahwa oh kita butuh ini dan kita cocok dengan ini. Nah, itu
1: Betul.
0: kita lakukan dulu sebelum kita kembangkan ke hal-hal yang lebih besar
1: Benar.
0: gitu.
1: Justru dibanding yang dilakukan tadi ya
0: Iya,
1: di Australia.
0: lebih baik memulai dengan apa yang menjadi kebutuhan daripada
1: Betul.
0: tidak buat apa-apa
1: Muluk-muluk lah.
0: sama sekali. Ya, berpikir kalau kita mau bandingkan nanti kita tidak bisa berpikir. Jadi kita mulai dulu dengan apa yang ada.
1: Betul, dan
0: Gitu.
1: sebenarnya sudah terlambat juga kalau dimulai. Mungkin belum terlambat ya, tapi seperti
0: Iya,
1: Ibu bilang, ada baik mulai dari dalam rumah, itu dia yang paling
0: betul
1: penting
0: sekali.
1: gitu.
0: Iya,
1: Karena mindset anak-anak sudah dibentuk dari sejak dini ya,
0: betul.
1: bagaimana kecintaan terhadap lingkungan ini dengan tadi yang sudah
0: Iya,
1: disampaikan oleh Ibu Yana nih. Baik, Bu Yana, apa harapan terbesar Bu Yana nih setelah pulang kan, pasti bawa misi pendidikan iklim ini kembali ke SMA Negeri 2 Kupang. Harapan terbesarnya apa nih Bu
0: harapan
1: Yana?
0: terbesar dari sekolah, ya. SMA Negeri 2 Kupang setelah pulang dari kegiatan ini tentunya kita berharap bahwa misi pendidikan iklim itu bisa kembali ke sekolah dan penerapannya dimulai dari sekolah, tentunya bekerja sama dengan pemerintah, bekerja sama dengan orang tua dan semua stakeholder yang ada, ya, kemudian tokoh-tokoh masyarakat dan lain sebagainya. Jadi harapan saya ada tercipta ekosistem SMA Negeri 2 Kupang yang bisa berbudaya lingkungan seperti yang saya sampaikan supaya sesuai dengan visi sekolah kita. Jadi ekosistem berbudaya lingkungan itu harus ada dalam diri dan berkelanjutan. Tidak saja dimulai hari ini atau tidak saja dilakukan hari ini, tapi saya berharap bahwa isu-isu itu terus ada sepanjang hidup ini ada.
1: Ya.
0: Karena namanya perubahan iklim itu tidak bisa kita lakukan hari ini lalu besok tidak. Harus ada gaya hidup berkelanjutan yang kita tampilkan kepada anak-anak kita, kita nyatakan kepada anak-anak kita supaya mereka timbul kesadaran bahwa kita hidup bukan hanya untuk hari ini. Begitu juga dengan orang tua, ya. Pada orang tua juga kita butuh kerjasama karena pendidikan yang sesungguhnya itu dimulai dari dalam rumah. Ekosistem perubahan iklim itu dimulai dari dalam rumah. Sekolah hanya memberikan penguatan. Dasar sesungguhnya itu dari dalam rumah. Karena itu butuh kerjasama dari orang tua. Orang tua juga harus mengajarkan bagaimana menjaga lingkungan supaya baik sehingga budaya itu dibawa ke sekolah, kita menguatkan di
1: Iya.
0: sekolah. Sekolah sebagai penguat juga harapan kepada pemerintah tentunya itu menjadi catatan baik supaya mari kita bangkit bersama-sama. Jadi kalau pemerintah turunkan pada sekolah-sekolah misalnya pasti kita semua akan bersama-sama. Karena bersama-sama itu pasti akan lebih lebih baik dia punya hasilnya. Jadi juga kepada guru-guru saya berharap bahwa ini bisa ditindaklanjuti atau diintegrasikan ke dalam seluruh mata pelajaran. Karena bicara tentang lingkungan itu tidak saja by STEM yang tadi saya
1: Ya.
0: sampaikan, tapi juga semua lini pembelajaran itu bisa kita lakukan dalam pembelajaran agama, kita omong lingkungan dalam pembelajaran sosiologi, kita omong lingkungan, semua itu bisa kita
1: Betul.
0: integrasikan ke dalam mata pelajaran ini. Itu menjadi harapan saya yang kuat bagaimana semua bisa bekerja bersama-sama, membangun bersama untuk kemajuan pendidikan perubahan iklim di SMA Negeri 2 secara khusus, bahkan di NTT, bahkan di Indonesia.
1: Iya, Bu Yana. Yang paling akhir ya, pesan-pesannya nih, Bu Yana nih. Pesannya apa nih untuk seluruh, baik itu orang tua, guru, maupun juga siswa-siswinya, terkait dengan kecintaan terhadap lingkungan?
0: Ya, untuk guru ya saya pesannya sederhana, jangan pernah apa namanya takut untuk memulai.
1: Ya, setuju.
0: Jangan pernah takut untuk memulai segala hal yang mungkin kita berpikir itu baik. Jangan takut, jangan berpikir untuk harus dapat fasilitas yang luar biasa. Jadi mari kita mulai dengan apa yang ada dalam diri kita, dari, oleh, dan untuk kita, untuk anak-anak kita. Kepada orang tua saya pikir itu tadi, kita butuh kerjasama. Ya, mari kita saling bantu bahu membahu gotong royong untuk betul-betul mengkampanyekan pendidikan perubahan ini secara baik kepada anak-anak kita dengan sendirinya anak-anak memahami punya kesadaran dan yang bisa dilakukan di dalam rumah bahkan di luar rumah. Jadi itu yang mungkin
1: Baik.
0: bisa disampaikan Kak Tera.
1: Terima kasih Bu Yana sudah hadir di podcast RRI pada kesempatan hari
0: Sama-sama
1: ini.
0: Kak Tera.
1: Semoga kita bisa berjumpa lagi untuk gebrakan
0: Amin.
1: baru dari SMA Negeri 2
0: Iya.
1: Kupang berikutnya lagi ya. Ke depan mungkin setelah ini ada implementasi yang dilakukan
0: Iya.
1: ya di sekolahnya
0: Masih
1: Ibu.
0: ada banyak Kak. Kita
1: Masih
0: juga
1: banyak,
0: salah satu
1: apalagi tuh.
0: sekolah yang kita adalah sekolah pertama yang melakukan siaga kependudukan, sekolah siaga kependudukan SSK. Kita mendapat penghargaan kemarin dari Bapak Wali Kota menjadi salah satu sekolah yang mengintegrasikan siaga kependudukan dalam dunia pendidikan, dalam pembelajaran. Nah, itu juga mirip-mirip sebenarnya dengan pendidikan perubahan iklim, karena bicara tentang kependudukan kita juga omong tentang lingkungan dan lain sebagainya.
1: Masuk juga, ya. Lingkungan ini bisa masuk di semua lini.
0: Iya, betul.
1: Ya, begitu ya Bu Yana. Ya. Oke. Ya, itulah dia pendengar juga pemirsa podcast RRI, mendatangkan tamu spesial ada Ibu Daryana F. Mage, S.Pd. yang merupakan Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Kupang tentang belajar perubahan iklim dari sekolah. Tapi sebenarnya lebih ke dari keluarga dulu ya, dari dalam rumah dulu. Sekolahnya untuk menguatkan saja nih apa yang sudah diajarkan dari lingkup paling kecil yaitu keluarga, dan ini adalah orang tua. Tentunya Bu Yana juga sebagai orang tua nih, ini juga bisa diterapkan di dalam rumahnya Bu Yana nih dari hasil yang tadi ya. Oke. Terima kasih sekali lagi buat Bu Yana.
0: Sama-sama Kak Vero.
1: Iya, dan kita akan bertemu lagi di lain kesempatan, segmentasi yang berbeda dengan judul yang lain tentang

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM. Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
0: New entry.
6: Hit music now.

Dari kawasan Tomelo 8 Bobo Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Kita ketemu lagi di Senin 12 Oktober 2026. Giliran diriku Angela Ivania udah siap akan menemani kamu semua sampai di pukul 3 sore nanti. Semangat siang nih untuk semua teman Pro 2 yang semoga aja kamu di sepanjang hari ini ya gak mengalami yang namanya Monday Blue Syndrome. Iya nih teman Pro 2, ketika seseorang merasakan emosi negatif atau kayak capek, cemas, takut, lesu, dan ya tidak termotivasi saat harus kembali menghadapi rutinitas kerja atau sekolah dan kampus di awal minggu ya. Tapi tenang aja teman Pro 2, karena Angel juga udah siap membangkitkan mood kamu buat hari Senin ini lebih terasa bahagia dan berbeda dengan hari-hari lainnya. Karena ada Pro 2 Top Hit List, ada lagu-lagu asik yang bisa kamu dengar dan kamu request di 0811 3820 9090, dan tentunya aplikasi RRI Digital. Selamat siang nih untuk teman Pro 2 juga yang masih kampus, yang lagi berkutat dengan pekerjaan ya teman Pro 2. Gimana? Udah sampai di mana? Apakah memang udah menyelesaikan setengah pekerjaan atau baru mau dari nol? Tetap semangat dan jangan lupa juga ikutan gabung sampai di pukul 3 sore ya. Karena bukan aja Angel putarkan lagu favorit kamu, tapi Angel juga bakal spill lagu-lagu apa aja yang udah masuk di playlist kita untuk minggu ketiga di bulan Oktober ini. Salah satu yang Angel putar mengawali perjumpaan kita dari miliknya Lava Pratomo, Ari Lesmana, White Courts with Juara 2. Kalau juara 2 juga gak apa-apa, intinya juara kan. Oke deh, sambil ditunggu lagi nih yang mau request, boleh banget Angel tunggu sampai di pukul 3 di 0811 3820 9090. Angel putarkan single terbaru dari miliknya Liodra with Bucin untuk kamu juga sambil kerja, sambil pub, sambil video call, karena gak bisa menahan rindu ini di dalam dada ya.

0: Halo, halo, ini siapa ya?
1: Hening berujung tipu, pernah mengalami hal seperti itu. Nomor asing menelpon, namun tidak ada suara ketika kita menyapa. Waspada, itu silent call atau panggilan hening dari nomor asing. Modus ini digunakan penipu untuk memastikan nomor telepon kita aktif dan bisa jadi target phishing, rekayasa sosial, bahkan pencurian suara dengan AI. Yang dapat kita lakukan dengan jangan asal angkat, jangan telepon balik nomor tak dikenal, dan segera blokir. Jangan sembarang bicara pada nomor tak dikenal.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 2 FM.

Dari koleksinya No No With Star, biar kerasa kita bisa jadi bintang ya di hari Senin yang terang banget mataharinya, tapi tetap aja udara masih kabur teman Pro 2. Belum bisa kasih tahu kayak biasanya kita menggambarkan bagaimana sih situasi atau situation langit kita yang biru. Anjir, udah kangen banget ya bisa melihat langit yang biru, awan-awan yang putih, apalagi hamparan laut dari Tompelo 8 dari Studio Pro 2. Udah kangen banget, tapi mau gimana lagi teman Pro 2, ini udara kabut juga masih nempel terus di NTT. Jadi ya udah deh, kalau gitu teman Pro 2 lebih baik kita fokus aja dengerin lagu dan juga lanjut dengan apa yang lagi kamu kerjakan untuk siang hari ini ya. Selamat siang juga untuk teman-teman Pro 2 yang lagi mendengarkan di pertokoan yang ada di seputaran Kuanino juga. Kemudian yang ada di Oepura, semangat untuk hari Senin ini. Apalagi yang ada di Kupang juga ya. Angel doakan semoga di sepanjang hari ini banyak yang datang belanja supaya rame dan juga seputar perputaran duitnya tuh banyak ya. Anyway, teman Pro 2 yang kamu dengarkan juga Angel putarkan dari koleksinya Nona yang udah di request sama John Star. By the way, kita punya informasi menarik nih. Nona juga mencetak sejarah sebagai girl group Indonesia pertama loh yang tampil di Genius Open Mic. Nah, Genius Open Mic ini merupakan program musik global yang memang dikenal karena menampilkan penampilan sepenuhnya secara live. Kan biasa kita tahu artis tuh ya udah mereka nyanyi dan lain sebagainya, tapi kita juga pengen tahu suara mereka kalau mereka nyanyi secara live itu apakah asli atau autotune atau yang mana teman Pro 2, sehingga menjadi ajang pembuktian juga kalau kualitas vokal asli dari para musisi itu bakal seperti apa di telinga pendengarnya secara langsung ya. Nah, sebelumnya teman Pro 2, panggung ini juga pernah diisi oleh sederet musisi internasional seperti Madison Beer, Curtis juga. Tapi dalam penampilan Nona pada hari Kamis 8 Oktober kemarin, Nona membawakan lagu Stars, yes, yang kamu dengar ini dari album debut mereka Island Girl yang dirilis lewat label global HCH Rising pada September 2026 kemarin. Jadi penampilan Nona ini memang terasa makin spesial ya, karena bertepatan dengan hari ulang tahun Christy. Oh, sesama Libra Christy. Dimana para anggota lainnya juga sempat mengucapkan selamat ulang tahun sebelum mulai bernyanyi. Betul sekali, ini udah tanggal berapa nih? 12 masih ya. Selamat ulang tahun dulu untuk teman-teman yang hari ini menemui hari bahagianya. Panjang umur, sehat dan sukses selalu. Anyway, yang udah gabung juga di line WhatsApp kita 08 11 38 20 90 90, Nokse, selamat siang Nokse ya. Mau request Selena Grace with Sumpah Mati, ditunggu aja ya. Ada Minace juga, hai hai Minace, lagu yang sama juga di request oleh kalian berdua. Oke, jangan versi yang lain. Iya, enggak versi yang lain kok. Salamnya buat Maria yang ada di Kalteng. Katanya kuat-kuat ya, Besti di sana. Sehat terus, semangat selalu. Buat kakak penyiar juga semangat terus siarannya. Kamu juga semangat untuk hari Senin ini. Kita berdoa kita bisa menghadapi hari Senin, struggle-nya seperti apa, dengan lancar, aman, dan tenang ya. Oke, dan masih ditunggu nih suaranya teman Pro 2 sampai di pukul 3 sore, masih panjang. Jadi enjoy aja. Angel mau hadirkan lagi deh, ini yang lagi hebring juga, salah satu lagu yang lagi terkenal di TikTok dari koleksinya Ash with Stop the Wedding.

0: Sedang mencari lokasi strategis untuk mengembangkan usaha Anda? Kini tersedia lahan tanah milik RRI Kupang untuk disewakan di Kelurahan Oyepura, Kota Kupang dengan luas 8.000 meter persegi. Sangat cocok untuk usaha supermarket, pergudangan, perkantoran atau tempat usaha komersil lainnya. Dan tak hanya itu, tersedia juga tanah luas milik RRI Kupang di Desa Tuapukan dengan total 26 hektar. Sangat ideal nih untuk investasi besar, industri atau proyek usaha masa depan. Lokasi strategis, akses mudah dan nilai investasi tinggi. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271. Sewa lahan strategis, wujudkan usaha dan investasi masa depan Anda.
1: Santai siang hanya di
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang. Facebook Pro 2 Kupang. Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang. Mobile application RRI Digital.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2.

0: Radio FM Kupang, teman terbaik kamu. Dari koleksinya Edge Kitaf, kita perlu yang namanya hujan. Betul banget ya. Tapi disemogakan, disegerakan aja dari yang atas. Karena bukan aja gerah, tapi juga semoga dengan adanya hujan nanti, kalau turun hujan ini bisa langsung menghilangkan udara kabur yang ada di NTT dan beberapa titik daerah yang juga terkena. Jadi bukan aja kota Kupang ya, teman Radua. Kita lanjut lagi nih. Ada informasi terbaru dari Stray Kids yang katanya resmi memutuskan untuk tidak lagi mengajukan karya mereka ke Grammy Awards 2027. Ada apa ya? Jadi keputusannya ini mengikuti langkah BTS yang sebelumnya juga menyuarakan aksi boikot terhadap ajang penghargaan ini. Nah, teman Radua, keputusan ini berkaitan dengan hadirnya kategori baru Best Asian Pop Music Performance karena menuai kritik dinilai nggak buat kotak-kotak gitu ya, musik Asia seperti K-pop, J-pop, C-pop berdasarkan wilayah yang ada. Kalau dari JYP Entertainment sendiri mengkonfirmasi Stray Kids nggak bakal lagi mengajukan karya mereka dalam kategori apapun pada perhelatan Grammy Awards nanti ya. Nah, sementara kalau BTS sebelumnya juga menyampaikan harapan supaya musik tuh kalau bisa ya dapat dinilai secara objektif tanpa harus dibatasi wilayah atau bahasa. Kalau ini Angel setuju banget, teman Pradua. Kayak memang bahasa tuh berbeda, tapi kalau kita mendengarkan musik terus kalau kita suka, ya gimana dong teman Pradua, apalagi musiknya juga ngena ke kita, iya kan? Nah, meskipun mendapatkan penolakan, kalau dari Recording Academy memastikan kategori Pop Asia ini tetap bakal diberlakukan pada Grammy Awards 2027 dengan dua nama besar K-pop memilih untuk tidak berpartisipasi, tapi ini juga menjadi pertanyaan, akankah keputusan ini mendorong perubahan besar di Grammy Awards nantinya atau sama sekali itu yang namanya nggak ngefek.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Pernah nggak sih kalian mendengar orang berkata, "Wah, udaranya segar banget, pasti banyak nih oksigennya." Nah, ternyata angin dan oksigen itu bukan hal yang sama loh. Banyak orang masih menganggap angin adalah oksigen yang sedang bergerak. Padahal, dalam ilmu pengetahuan, keduanya memiliki pengertian yang berbeda. Angin adalah udara yang bergerak dari satu tempat ke tempat lain akibat perbedaan tekanan udara. Sementara udara yang ada di sekitar kita terdiri dari campuran berbagai gas. Sekitar 78% adalah nitrogen, sekitar 21% oksigen, dan sisanya terdiri dari gas lain seperti argon, karbon dioksida, dan uap air. Lalu, mengapa saat ada angin kita merasa lebih segar? Itu karena angin membantu mengalirkan udara di sekitar tubuh kita sehingga panas dan kelembapan berkurang. Angin juga membantu menggantikan udara yang terasa pengap dengan udara yang lebih bersih dan sejuk. Jadi, angin bukanlah oksigen murni, melainkan udara yang bergerak dan membawa berbagai jenis gas, termasuk oksigen yang kita butuhkan untuk bernafas.

08 11 38 20 90. Ada Ina yang ada di Wali Kota juga mau request lagunya Tommy Richman. Okay, udah Angel siapkan, ditunggu aja ya Ina. Dan teman Roy 2, ada kebanggaan tersendiri ketika informasi yang datang dari musisi dan seniman Gabriela Fernandez. Ini yang meluncurkan nama panggung terbarunya, Ina Lea, lewat konser solo yang bertajuk Sasando From Feeling to Sound di Hackney, London pada 3 Oktober kemarin. Nah, konser ini merupakan partisipasi yang sangat sukses di mana Ina Lea memukau publik internasional ya dengan dentingan alunan sasando khas dari Pulau Rote. Jadi sambil memainkan sasando, dia juga menghadirkan pameran kain tenun Sumba hingga sajian kuliner khas NTT seperti manggulu, ada ubi nuobosi, dan tidak hanya memperkenalkan budaya NTT aja nih di kancah dunia, tapi sebagian hasil penjualan karya seni dalam konser kemarin ternyata juga turut didonasikan untuk mendukung anak-anak di Flores pasca gempa bumi. Ya, luar biasa, bangga banget ya teman Rodua, kita juga punya musisi NTT yang udah go internasional. Namanya adalah Ina Lea. Jadi kalau misalnya teman Pro2 juga mau berkenalan, semoga aja ya kita bisa menghadirkan perbincangan menarik bersama Ina Lea di Pro2 RRI Kupang. Oke deh kalau gitu teman Pro2, menemani lagi jam istirahat. Udah mau makan siang gimana? Udah mikirin atau udah siap-siap mau makan? Angel hadirkan lagi nih, mudah kreatif untuk kamu. Stay tune terus.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM. Pro 2 FM sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu sampai siang di Pro 2 FM. Teman

0: sedang mencari lokasi strategis untuk mengembangkan usaha Anda? Kini tersedia lahan tanah milik RRI Kupang untuk disewakan di Kelurahan Oyepura, Kota Kupang dengan luas 8.000 meter persegi. Sangat cocok untuk usaha supermarket, pergudangan, perkantoran atau tempat usaha komersial lainnya. Dan tak hanya itu, tersedia juga tanah luas milik RRI Kupang di Desa Tuapukan dengan total 26 hektar. Sangat ideal nih untuk investasi besar, industri atau proyek usaha masa depan. Lokasi strategis, akses mudah dan nilai investasi tinggi. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271. Sewa lahan strategis, wujudkan usaha dan investasi masa depan Anda.
1: Terbaik kamu
2: Pro 2 FM. Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu Pro 2 FM.

Pro2 Muda Kreatif, Angel hadirkan untuk kamu menu-menu rangkaian makan siang di saat ini teman Pro2 untuk Senin 12 Oktober 2026. Selamat beristirahat ya teman Pro2 dan selamat menikmati sajian makan siang kamu. Bekalnya apa nih teman Pro2? Nasi goreng kah? Ada yang bawa ayam, ada yang bawa sate, ada yang bawa capcay. Tadi kalau Angel sarapan udah, sarapannya udah pakai roti aja kali ya supaya gak kenyang-kenyang banget gitu. Karena kalau Angel pribadi, teman Pro2 kalau makan nasi entah kenapa ya. Kalau sekarang-sekarang ini bawaannya jadi bukan tambah semangat, bawaannya ngantuk. Aduh, jangan dulu deh, karena mengawali Senin itu harus dengan tenaga yang overloaded, ya gak sih? Tapi yang pasti selamat menikmati siang kamu untuk saat ini. Angel masih akan terus menemani, dan sesuai dengan kata Angel tadi ya teman Pro2, ada menu-menu makan enak. Apapun itu lauknya, kalau menurut Angel ya, harus ada sambal. Ya minimal lombok lah ya, cili. Ya gak sih teman Pro2, ada mungkin dari antara teman Pro2 yang setuju banget. Gak bisa kalau lauk sama pauk itu gak pakai sambal. Apapun pokoknya harus disambalin. Ya intinya ada sambal lah dikit-dikit, mungkin di ujung atau di atas nasi. Nah bagi sebagian besar wisata asing, katanya mereka menyantap hidangan yang membakar lidah. Ini katanya penyiksaan banget. Tapi kalau untuk orang Indonesia hal yang biasa, dan bukan aja orang Indonesia, ada beberapa negara juga seperti China, kemudian juga di Afrika yang sama juga nih, lidah kita kurang endulse ya, kurang afdol kalau tidak ada sambal teman Pro2. Tapi kenapa ya orang Indonesia tuh doyan banget sama pedes teman Pro2 ya? Karena selain menambah cita rasa, ternyata makanan pedas ini dipercaya dapat dijadikan sebagai obat tradisional untuk membantu meredakan beberapa gangguan kesehatan tanpa langsung berobat ke dokter, kayak flu, pilek, masuk angin, dan sakit kepala. Angel setuju banget. Kayak pernah kosong di teman Pro2, ketong misalnya makan bakso, makan yang panas-panas saat badan ada panas, atau mungkin makan bubur lah, terus makan tambah dengan sambal. Meleleh semuanya, keringat turun, yang dari hidung juga turun. Gak boleh ya. Tapi kan secara tidak langsung ya, mengkonsumsi makanan pedas ini juga berfungsi mendorong adanya gerakan peristaltik di usus yang membantu menyembuhkan gangguan sistem pencernaan secara alami. Dan yang pasti juga kebiasaan sih sebenarnya teman Pro2. Dan ternyata makan sambal katanya meningkatkan mood yang baik. Wih, boleh dicoba juga. Jadi kalau misalnya teman Pro2 yang makanannya sih be aja, tapi kalau sambalnya udah ada, nah ini yang tambah buat semangat kamu untuk menghabiskan makan siang ya. Oke, baik-baik makan siangnya, santai aja karena masih sampai di pukul 1 siang dengan lagu-lagu dan informasi lainnya yang berkaitan dengan Muda Kreatif. Pantau terus siang ini.

0: Mas Dimas, kok makan siangnya cuma mie instan lagi?
1: Iya, Nin. Praktis dan cepat. Yang penting kenyang.
0: Kenyang memang penting, tapi tubuh juga butuh gizi yang seimbang.
1: Maksudnya gimana?
0: Dalam sekali makan, usahakan ada makanan pokok, lauk berprotein, sayur, dan buah. Jangan lupa minum air putih yang cukup.
1: Berarti bukan cuma soal makan banyak ya?
0: Betul. Kalau gizinya seimbang, tubuh lebih bertenaga, daya tahan tubuh terjaga, dan kita bisa beraktivitas dengan lebih baik.
1: Pantas saja, akhir-akhir ini aku gampang lelah. Sepertinya pola makanku harus diubah.
0: Tidak perlu langsung sempurna. Mulailah sedikit demi sedikit, yang penting konsisten.
2: Pola makan bergizi seimbang adalah salah satu kunci hidup sehat. Lengkapi setiap waktu makan dengan makanan pokok, protein, sayur, buah, dan cukup minum air putih. Batasi konsumsi makanan tinggi gula, garam, dan lemak agar tubuh tetap sehat. Mulailah dari piring makan Anda hari ini.
3: Karena tubuh yang sehat berawal dari

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM.

Medicine Beer di Pro2 FM. Selamat menikmati makan siang. Paling enak tuh makan siang, setelah itu ada yang enak-enak lagi teman Pro2. Camilan lagi yang masuk di mulut, supaya itu tambah lengkap ya. Kenyang kali ya, makan siangnya kalau udah banyak, terus juga tambah cemilan lagi, aduh itu yang ada gak fokus kerja ya. Bisa jadi perut sakit atau kepenuhan dan ujung-ujungnya ngantuk. Jangan. Yang pastinya secukupnya, tapi juga mendukung tubuh kita untuk tetap fokus, stabil, melakukan aktivitas dan kesibukan-kesibukan di sepanjang hari Senin siang hingga sore hari nanti. Selamat siang untuk teman Pro2 juga. Udah makan apa nih? Ada dari antara teman Pro2 yang suka gak sih sama gorengan? Angel juga suka teman Pro2, kayak tempe goreng, pisang goreng, molen, makao atau bakwan. Tapi kalau sekarang bakwan tuh di Jawa, kutong kan bilangnya makao kan teman Pro2. Tapi ternyata Angel cari tahu ada juga bakwan itu baso. Ini sebenarnya betul yang mana sih? Ya karena bahasa masing-masing daerah kan berbeda. Kalau di Kupang bilangnya bakwan itu makao ya. Anyway, ternyata teman Pro2 dari daftar Taste Atlas per 15 September 2026 kemarin menyatakan asik, pisang goreng ini menempati peringkat ke-14 loh. Sedangkan klepon berada di posisi ke-37. Yang masuk dalam kategori dessert Asia yang paling terbaik di dunia. Nah, dua dari Indonesia yaitu pisang goreng dan juga klepon. Klepon di sini ada juga yang menjual ya teman Pro2. Ada pedagang-pedagang yang memang spesialnya itu menjajakan jajanan tradisional. Jadi baik itu klepon dan juga piskor, keduanya bersanding dengan hidangan manis khas Thailand dan Filipina yang juga punya cita rasa yang unik ya. Jadi kalau pisang goreng kita udah tahu dia masuk ke peringkat 14 dalam daftar 100 dessert terbaik dunia versi Taste Atlas ya. Dan gak sulit ya menemukan pisang goreng apalagi di NTT dan kota Kupang. Ini dari sudut ke sudut ada, di Oebobo ada, di Kuanino ada, di Oepura ada. Tapi itu dia, pisang goreng abang-abang favorit kamu di mana? Kalau Angel itu pisang goreng favorit di Oebobo. Di Oebobo, di Alfamart Oebobo, kemudian juga di Kuanino. Di mana lagi ya? Pokoknya yang enak nah itu tuh teman Pro2. Kemudian juga ada dari Thailand, namanya adalah Hanom Krok. Ini merupakan jajanan khas Thailand yang kayak pancake tapi dibuatnya pakai tepung beras dan santan, kemudian dimasak dalam cetakan khusus bentuknya bulat. Iya, sama aja sih. Angel lupa sebutannya apa ya. Makanan jajanan tradisional khas Bandung juga sih. Mirip-mirip. Kemudian onde-onde, teman Pro2. Oh, bukan onde-onde. Sorry, klepon. Klepon. Ih, kok jadi pengen ya. Kemudian kalau dari Filipina namanya leche flan. Leche flan ini kayak mirip-mirip banget sama puding Timor Leste. Tahu dong ya, teman Pro2. Jadi custard dengan lapisan karamel di bagian atasnya itu dari Filipina, sorry. Kalau dari Thailand ya udah terkenal lah mango sticky rice. Tapi ada juga yang jualan mango sticky rice di kota Kupang ya. Jadi kalau berbagai pilihan jajanan sekarang udah banyak, tinggal selera kamu aja yang menentukan mana nih yang pas banget setelah makan jadi menu pencuci mulut atau penutup dari makan siang kamu teman Pro2.

0: siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Apa yang terlintas di pikiran kamu saat mendengar kalimat ini? Sabar ya, kita harus bersabar dalam menghadapi cobaan hidup ini. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. Open your book, open your mind. Ada sebuah nasihat yang sering kita lontarkan kepada keluarga atau teman terdekat saat ada yang berusaha menumpahkan keluh kesah atau rasa kesal terhadap sesuatu. Sabar ya, kamu harus bersabar. Namun, tak jarang nasihat yang dinilai ampuh ini kadang malah membuat si penderita nyaris merasa emosi, lalu berkata, "Sabar, sabar, memangnya sabar itu gampang?" Benarkah kata sabar sedemikian sulit diaplikasikan dalam kehidupan kita? Gobin Vasudev, pembicara multitalenta melalui bukunya yang berjudul Sabar Tidak Harus Menunggu Tua. Buku ini mengungkapkan rahasia menghadapi hidup dengan sabar secara sederhana dan mudah. Buku ini juga mengajak kita menjadi orang-orang yang berbesar hati untuk bersabar. Dan yang terpenting, tidak harus menunggu tua. Esensi buku Pro 2. Because when you open your book, it's open your mind.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: lapar.
1: Baru aja makan, tapi kok bisa ya kepikiran terus soal makanan? Hati-hati, itu bukan lapar beneran, tapi food noise. Food noise adalah aliran pikiran mengganggu tentang makanan yang dipicu oleh stres, kebiasaan, atau lingkungan, bukan karena tubuh lagi butuh energi. Bedanya, lapar fisik muncul bertahap dan hilang setelah makan. Kalau food noise tetap muncul, meski perut kenyang, memicu makan berlebih, hingga rasa bersalah dan cemas. Yuk, lebih peka mendengarkan sinyal tubuhmu. Kenali bedanya, kontrol pikirannya.

es kopi, apalagi americano, dua shot kayaknya udah cukup banget ya. Makan siang perut udah kenyang, udah stabil lagi, mood kita juga tambah naik. Satu informasi sebagai penutup kebersamaan dalam Muda Kreatif di siang hari ini, teman Pro 2 ya. Anjel punya informasi, suka jus kiwi gak sih? Kalau bicara soal kiwi ini mungkin jarang banget. Ada mungkin dari antara teman Pro 2 yang suka ya, biasanya dibuat kayak apa ya, teman Pro 2 salad atau ya dimakan gitu aja atau juga di jus. Nah, kiwi ini juga bisa menjadi salah satu pilihan buah untuk membantu mengatasi yang namanya sembelit, teman Pro 2. Karena selain mengandung serat yang bisa membantu BAB ya. Nah, kiwi ini juga punya enzim alami yang dikaitkan dengan proses pencernaan dan pergerakan saluran encer gitu, teman Pro 2. Saluran cerna ini Angel kayaknya butuh kopi lagi ya. Nah, teman Pro 2, kalau kiwi ini mengandung serat yang larut dan tidak larut, tapi bekerja dengan cara yang berbeda dalam sistem pencernaan ya. Jadi yang pastinya bisa dimakan atau dibuat smoothie, dibuat jadi es krim juga. Kan sekarang udah ada tuh kiwi atau buah-buahan yang dibekuin atau di freezer, ya masuk freezer, kemudian nanti dibolongin tengahnya, dimasukin susu, terus juga di blender lagi dan jadi deh es krim. Tapi juga bisa smoothie nih teman Pro 2, atau langsung di jus aja juga oke ya. Karena dengan kandungan serat dan komponen alaminya, kiwi ini bisa menjadi bagian dari pola makan yang mendukung kesehatan pencernaan kita. Karena manfaatnya juga tetap ditempatkan dalam konteks pola makan dan kecukupan cairan yang secara keseluruhan tuh baik untuk tubuh. Jadi untuk teman Pro 2 juga yang kalau misalnya kamu suka sama kiwi boleh, atau mungkin juga buah-buahan seperti pepaya ya, itu juga cocok tuh untuk mengatasi yang namanya sembelit, teman Pro 2.

0: Hai hai guys, selamat datang di Live Thrill of Sale-nya aku. Hari ini banyak banget koleksi-koleksi baju kece yang masih super duper bagus dan pastinya murah meriah. Yuk dibantu tap-tap layarnya yang mau komen ya.
1: Kakak, ngapain ibu banget di depan handphone? Pakai ring light segala. Mau joget ya?
0: Jualan baju bekas dong. Biar lemari tidak penuh, duit nambah, dan yang paling penting tidak buang-buang baju ke tempat sampah. Sini mana baju bekas kamu? Kumpul-kumpul, bisa jadi cuan loh.
1: Wah, pintar juga ya kakak. Tapi ih, aku malu di depan layar. Gak pede nih. Biar kakak aja. Lagian zaman sekarang, emang ada yang mau beli baju daur ulang? Emang boleh?
0: Ya iyalah, boleh. Banyak loh yang udah check out. Nih, cuan masuk, lemari lega, dan yang beli juga senang kan? Dapat baju murah, tapi berkualitas. Kurang apa lagi coba?
1: Kalau gitu, gas kan deh kak. Aku bantu jadi admin deh.
0: Punya baju lama tapi masih bagus? Jangan dibuang. Jual aja, dapat cuan, bantu orang lain, dan kurangi limbah fashion. Yuk, mulai pre-love sale kamu, dan jadilah bagian dari gaya hidup ramah lingkungan.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM. Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik.

0: Malik Enda Essential Suite dekat, tambah dekat lagi dengan jam-jam dimana udah harus balik ke rumah karena waktu juga menunjukkan pukul 1 siang lewat 11 menit. Ih, tanggalnya cantik deh ya. 1.11 di siang hari ini ya. Selamat siang untuk teman Rodua juga yang udah harus balik ke kantor, ke tempat kerja kamu, udah harus buka usaha, atau mungkin juga ada dari antara kamu yang baru mau pulang dari kampus. Hati-hati di jalan ya untuk teman Rodua semuanya. Jangan lupa pakai helm, pakai jaket, kemudian juga surat-surat berkendara tuh juga harus lengkap supaya kalau ketong ketika berada di jalan ya lihat pak polisi sih ya udah ya, bukan ini cuek aja gitu, nggak ada yang namanya takut. Karena biasa kalau takut tuh memang ada kekurangan yang kita bawa ya, baik itu SIM atau mungkin juga surat-surat yang kurang lengkap, biasa kayak gitu ya teman Rodua, atau mungkin juga kendaraan kita yang ada kurang-kurangnya seperti pelat yang sonde ada, kemudian juga spion yang sonde ada, aduh pokoknya banyak yang sonde ada. Intinya hati, mata dan fokus tuh harus terarah di jalan ya, jangan nyawa di mana, badan di mana. Dan Muda Kreatif Angel udah hadirkan, kita lanjut lagi masih dalam rangkaian santai siang ini. Nanti di pukul 3 hingga selesai nanti di 4:30 sore ya teman Rodua. Kita juga bakal merilai langsung dari pusat perhelatan pemilihan bintang radio RRI Antar Korwil, dan kita doakan, bukan doakan aja, yang paling utama adalah mohon bantuan, mohon dukungan untuk Lia Kapitan yang akan mewakili RRI Kupang dalam pemilihan antar Korwil nanti. Semoga dengan dukungan teman Rodua melalui situs bintangradio.rri.id kamu bisa langsung vote Lia untuk bisa melaju pada pemilihan nasional. Karena yang dipilih hanya 5 putra dan 5 putri teman Rodua. Jadi langsung aja vote sebanyak-banyaknya. Dan kita beralih lagi kali ini dalam Rodua Sport lengkap dengan sejumlah informasi. Angel juga udah punya informasi terkait dengan FPF ini yang membuka penyelidikan darurat terhadap Cristiano Ronaldo usai aksi walkout dari timnas Portugal. Loh, ada apa ya teman Rodua? Jadi Dewan Disiplin Federasi Sepak Bola Portugal atau FPF secara resmi membuka penyelidikan terhadap sang kapten Cristiano Ronaldo usai aksi meninggalkan pemusatan latihan Seleção das Quinas pada September yang lalu. Jadi FPF juga mengumumkan kalau kasus ini dikategorikan sebagai status darurat dan telah diserahkan kepada Komite Investigasi Disiplin dengan sanksi skorsing sementara bagi sang pemain. Ya teman Rodua, prosedur disiplin ini juga memang telah dimulai sejak hari Jumat yang lalu untuk menentukan relevansi pelanggaran dari fakta-fakta yang dilaporkan pada 7 Oktober yang lalu ya. Dan kalau dari Presiden Federasi Sepak Bola Portugal, Pedro Proenca juga memberikan keterangan resmi kepada awak media mengenai proses disiplin dan situation terkini dari kapten timnas yaitu Cristiano Ronaldo. Jadi mereka juga bertanya-tanya, lu kenapa? Ada apa kok sampai meninggalkan pemusatan latihan waktu itu?
1: Adik, apa udah siap PR-nya?
2: Belum, mah, sikit lagi.
1: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
2: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
1: Apaan sih libur-libur? Nggak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
2: Hari ini aja, Ma, please.
3: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
1: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
3: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
4: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
7: Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
0: Kita cenderung memiliki kebiasaan suka membesar-besarkan kesedihan. Tenggelam dalam hiruk-pikuk kekhawatiran berpikir mengenai masa depan yang belum tentu terjadi. Coba kita renungkan, apakah sudah ada bukti yang pasti mengenai kesusahan masa depan? Karena seringkali kita lebih disusahkan oleh kekhawatiran kita sendiri. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2, Open Your Book, Open Your Mind. Setiap kita pasti pernah atau mungkin saat ini sedang mengalami berbagai situasi dan tantangan hidup yang rasanya begitu menyesakan. Ada banyak cara untuk merilis emosi negatif dalam diri dengan sesuatu yang positif, membaca misalnya. Salah satu buku yang bisa kamu baca untuk membantu kamu mampu mengurai emosi negatif secara tepat adalah buku Filosofi Teras karya Henry Manampiring. Dalam buku ini, kamu akan disuguhkan wawasan dan cara pandang yang inspiratif dalam mencapai kebahagiaan. Karya mega bestseller dari Henry Manampiring ini membahas tentang filosofi hidup dan cara mengembangkan kebijaksanaan, kejujuran, keberanian, dan sikap positif dalam kehidupan sehari-hari melalui filsafat Stoisisme atau Stoa. Buku ini pada awalnya menceritakan tentang sebuah survei kekhawatiran nasional yang semakin masif sekaligus menyajikan tentang sekilas kehidupan si penulis Henry Manampiring yang dipenuhi oleh emosi negatif yang berlebihan. Terbitnya Filosofi Teras memang diilhami oleh kehidupan dan pengalaman Henry. Saat itu, layaknya manusia pada umumnya, Henry Manampiring pernah mengalami kehidupan yang membuatnya dipenuhi emosi negatif. Namun kehadiran Filosofi Teras dengan dasar filsafat Stoisisme membantunya dalam mengatasi emosi-emosi negatif tersebut dan menghasilkan mental yang tangguh dalam menghadapi dinamika kehidupan. Buku ini memang menarik karena mampu membuat filsafat jauh dari kesan abstrak dan mengawang-awang atau sebagai topik yang berat. Buku ini sangat berbeda dengan buku filsafat lainnya karena Filosofi Teras digambarkan dengan analogi kejadian yang real di kehidupan sehari-hari dan menggunakan bahasa yang sesuai dengan generasi milenial dan Gen Z. Hal yang menarik dari Filosofi Teras terletak pada tujuannya, yakni hidup dalam ketenangan dan terbebas dari emosi negatif. Karenanya, di setiap bab Filosofi Teras terdapat pelajaran yang diambil. Salah satunya yaitu dalam menjalani kehidupan harus selaras dengan alam, di mana kehidupan berjalan sesuai kehendak penciptanya dan selaras dengan alam. Ini berarti kita harus mengandalkan akal kita agar tidak terbawa arus yang menyimpang. Apalagi sekarang ini banyak di antara kita yang menggunakan medsos dan sering kita temukan hal-hal yang tidak tepat atau tidak benar. Kita tidak boleh terbawa emosi dan tidak boleh baperan. Satu hal yang harus kita ingat, jangan terlalu memikirkan hal yang belum terjadi ke depannya. Biarkan berjalan sebagai mestinya, namun tetap diiringi dengan effort supaya mendapat hasil yang maksimal. Secara keseluruhan, buku ini menarik dan cocok untuk dibaca kamu yang sedang belajar mengatasi emosi secara tepat dan bijaksana. Selamat menikmati bacaanmu dan ketemu lagi di rekomendasi berikutnya. Because when you open your book, you open your mind. Santai siang, hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

hasil kualifikasi Moto3 Indonesia 2026, teman Pro 2 ya. Yang mana kita juga udah lihat, selamat untuk yang menang, happy banget. Nah, ini nih teman Pro 2, finalis memilih rehat dari latihan usai balapan berat di Mandalika. Tentunya Maverick finalis memilih untuk beristirahat dari latihan setelah finish di posisi ke-17 pada balapan MotoGP Mandalika minggu kemarin. Pembalap Red Bull KTM Tech3 ini mengaku kondisi fisiknya udah terasa buruk sejak sesi pemanasan dan udah harus menuntaskan 27 putaran di lintasan yang bersuhu 62 derajat Celcius dengan kelembapan 73% tersebut. Ia juga belum merasa nyaman dengan motornya sehingga kesulitan membangun ritme ketika melintas teman berdua. Tapi usai balapan, finalis juga menegaskan tidak akan berlatih dulu ya selama beberapa hari ke depan karena dia mau fokus untuk memulihkan tubuhnya teman berdua. Jadi yang pasti dia lagi menikmati untuk ya menikmati dan rehat sejenak sebelum akan melanjutkan lagi ke GP selanjutnya teman berdua ya. Dan yang pasti dalam hasil lengkap MotoGP Indonesia, BCC juara atau Marco Bezzecchi keluar sebagai juara Pertamina Grand Prix of Indonesia di sirkuit internasional Pertamina Mandalika pada hari Minggu 11 Oktober kemarin. Jadi pembalap Italia ini juga berhasil merebut posisi terdepan setelah melewati Raul Fernandez pada lap ke-19 dan akhirnya dia juga turut mempertahankan keunggulannya hingga di finish.

0: Waduh, viral di medsos soal Godzilla El Nino. Ini apaan sih? Monster beneran?
1: Tenang, Bestie. Itu sebutan buat kemarau super ekstrim. Godzilla menggambarkan bagaimana cuaca bakal jauh lebih panas, lebih lama, dan bikin gerah maksimal.
0: Aduh, berarti bisa kering di mana-mana dong.
1: Makanya, kita harus waspada. Dan yang harus dilakukan mulai sekarang adalah hemat air, buat sumur resapan hujan, perbaiki kebocoran, dan hindari bakar lahan. Dan yang terakhir, jangan bakar sampah sembarangan. Yuk, lebih peduli dan waspada, karena bencana bisa dicegah kalau kita siap dari sekarang.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

Hidup akan dimulai dari kelahiran dan berakhir dengan kematian. Di antara hidup dan mati, akan ada banyak pilihan termasuk hidup. Karena hidup adalah pilihan. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. Open your book, open your mind. Ahmad Rifai Rifan hadir dengan buku motivasinya. Gaya bahasanya begitu khas, ringan dibaca, namun bermakna dalam. Buku ini disajikan dengan kisah-kisah singkat penuh hikmah. Kemudian di setiap kisah, penulis melakukan pembahasan sesuai dengan topik dari kisah tersebut. Buku Hidup Sekali Berarti Lalu Mati akan mengajak kamu untuk merenungi apa itu kehidupan sehingga kita tidak salah memaknainya dan dapat memperbaiki hidup kita agar dapat memiliki arti dan manfaat bagi orang lain sehingga tidak ada penyesalan nantinya. Buku ini dibagi menjadi 3 bagian di dalamnya, yaitu bagian pertama, hidup sekali, bagian kedua, berarti, dan bagian yang ketiga, lalu mati. Sesuai dengan judulnya, setiap kehidupan di dunia, baik itu manusia atau makhluk hidup lainnya, akan menuju pada kematian. Namun, bagaimana kita bisa mengisi kehidupan kita dengan begitu berarti dan tidak sia-sia? Hidup menjadi berarti jika nilai rapor diisi tinggi oleh orang di sekitar yang merasakan kehadiran pemilik rapor. Buku ini menjelaskan dan mengajak semua untuk memberi arti pada hidup. Hidup adalah kompetisi. Ada yang sukses, ada yang gagal. Ada yang naik, ada yang turun. Ada yang mulia, ada yang hina. Berlombalah dalam kebaikan. Saat kita jalan, di tempat lain orang sedang berlari menuju impiannya masing-masing. Segera bangunlah dari tidur panjang. Mumpung jantung masih berdetak, isilah dengan aktivitas produktif. Hidup sekali, berarti lalu mati. Jadi, buatlah hidupmu lebih berarti. Penulis buku Hidup Sekali Berarti Lalu Mati merupakan penulis muda yang berusia 25 tahun yang lahir di Lamongan dan besar di Lamongan. Secara garis besar, buku ini menyajikan kisah yang luar biasa. Bahasanya ringan, disertai kisah-kisah yang menggugah dan merubah. Untuk seukuran buku motivasi, buku ini cukup komplit menjelaskan hal-hal mulai dari hidup sampai mati, serta ibadah apa yang harus

0: harus kita lakukan. When you open your book, you open your mind.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman, terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

untuk mencintaimu, apalagi yang udah dibuktikan oleh Timnas Garuda Indonesia. Teman Pro 2, kali ini dari Timnas Putri Indonesia yang membantai Singapura 5-0 dan berhasil mengamankan tiket untuk Piala Asia U17 2027 ya. Jadi masih dalam tren positif nih. Timnas Indonesia kembali membawa kabar yang bikin kita bangga karena Garuda Pertiwi U17 yang dipastikan lolos ke putaran final Piala Asia U17 2027 usai menutup babak kualifikasi dengan juara grup. Ya teman Pro 2, meski sama-sama datang dengan 2 kemenangan sebelumnya, tapi yang pasti Garuda Pertiwi mampu mendominasi laga penentuan ini dan kemenangan tersebut membuat Indonesia mengoleksi 9 poin sempurna dari 9 match setelah sebelumnya menaklukkan Bahrain dan Arab Saudi ya. Kalau di edisi 2027 nantinya, Indonesia juga bakal bersaing dengan sejumlah tim kuat dari Asia termasuk China sebagai tuan rumah, Korea Utara, bayangin aja selaku juara bertahan, Jepang, Australia, Korea Selatan, Taiwan, dan India. Nah, sejumlah wakil ASEAN seperti Vietnam, Thailand, Filipina, dan Myanmar juga dijadwalkan bakalan ikut meramaikan persaingan ini ya. Makin sengit teman Pro 2. Dan Piala Asia U17 Putri 2027 maksudnya bakal dijadwalkan berlangsung pada 31 Maret hingga 17 April 2027 mendatang.

Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Dan Angel gak mau ketinggalan untuk mengingatkan sekali lagi teman Pro 2, di pukul 2 siang ini hingga selesai nanti kita juga akan menghadirkan untuk kamu relay dari Pro 2 Jakarta dalam perhelatan pemilihan bintang radio antar Korwil se-Indonesia 2026. Jangan lupa dukung perwakilan RRI Kupang melalui vote di situs atau website bintangradio.rri.id. Langsung aja kamu bisa lihat Listiani Afilia Kapitan didukung, dipencet vote sebanyak-banyaknya teman Pro 2. Dan kita mengharapkan juga semoga pemilihan kali ini Lia bisa mewakili dalam 5 besar putri dalam perhelatan nasional kedepannya. Stay tune terus hanya di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang. Facebook Pro 2 Kupang. Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang. Mobile application RRI Digital.
4: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
5: Mau bisnis Anda dikenal luas dan jualan makin laris di NTT? RRI Kupang punya solusinya. Kini hadir paket promosi spesial untuk memajukan bisnis Anda. Paket UMKM cukup Rp500.000, Anda dapat 15 kali penyiaran, spot dan adlibs, plus bonus publikasi berita di rri.co.id dan Instagram RRI Kupang. Paket Silver hanya Rp1.000.000 untuk 25 kali penyiaran, bonus publikasi di rri.co.id, Instagram, dan Facebook. Paket Gold Rp3.000.000 dengan 75 kali penyiaran, bonus publikasi utama di rri.co.id, Instagram, dan Facebook. Paket Platinum Rp5.000.000 dapat 75 kali penyiaran, dialog interaktif live di YouTube RRI Kupang, plus jangkauan lengkap di media sosial dan rri.co.id. Tingkatkan brand awareness dan jangkau lebih banyak pelanggan bersama media terpercaya RRI Kupang.
3: Santai siang hanya di
4: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Sobat Bintang Radio Indonesia, kali ini Bintang Radio Indonesia hadir kembali dan kali ini ada sebanyak 17 korwil dan 34 perwakilan putra-putri terbaik Indonesia yang bertanding di Bintang Radio 2026. Jadi gimana keseruan babak pertama kali ini? Mari kita saksikan.
1: Johnson Jusika Kiai dari RRI Nabire, Korwil 1, dengan judul lagu Firasat.

sama inikah jatuh cinta? Josefina Alessandra Virena dari RRI Mataram, Korwil 7, dengan judul lagu Teganya Kau.

0: Iputu Ananda Krisna Putra dari RRI Surakarta, Korwil 11, dengan judul lagu Sesi Potret.
1: Tahun lalu percutalah sangku,

ku bertemu ke rumah barumu. Tak ada kamu, hanya papan dan namamu. Menoceh wangian khasmu.

Keisha Diva Azahra Putri Susanto dari RRI Semarang, Korwil 11 dengan judul lagu Cinta Sia-Sia.

Nah itu tadi pemirsa Bintang Radio Indonesia 2026, penampilan dari peserta di putaran pertama. Jadi gimana nanti keseruan di putaran kedua? Kita saksikan di putaran kedua Bintang Radio Indonesia.

0: Masih di 90,9 MHz Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kami.
1: Sore ceria buat aku sore.
0: Masih di sini.
1: Tagae. Selamat sore teman Pro 2.
0: Selamat sore teman Pro 2. Ini pasti banyak yang udah siap-siap mau pulang kerja.
1: Oh, jam-jam segini iya.
0: Tapi kita mau kasih semangat untuk yang lagi ngantri di SPBU.
1: Baik kok ngantri, jangan sampai dong sepulang rumah.
0: Tapi kok rame.
1: Dari sekali. Masalahnya tuh dari hari Sabtu teman Pro 2 beta bukan antri ya, cari bensin di paman-paman tuh sudah dari hari Sabtu malam dan sampai ini hari son dapat.
0: Beta dapat tadi, puji dapat. Tuhan. Karena dapat. Dari rumah tuh dia sudah mulai hidup mati. Jadi akhirnya ya harus merogoh kocek. Betul. Yang lumayan. Untuk beli yang eceran, ya bertahan sampai kantor, terus pulang lah gitu.
1: Berarti memang ini kehendak kotong hanya kantor rumah. Tapi ya mau bagaimana, karena ya Angel tahu bilangnya hari Senin sumasuk kapal BBM.
0: Amin ya, kita berharap ya untuk situasinya juga bisa ini, karena sulit sekali. Aduh,
1: betul.
0: Mahal.
1: Betul, Angel pikir Angel aja yang merasakan, tapi ternyata semasyarakat.
0: Yes, Kota Kupang ini kalau Indah lihat story dari tadi pagi tuh semua pada mengeluh hal yang sama. Betul. Ya, semoga kita bisa keluar dari keadaan yang cukup mencekik ini.
1: Betul, yang karena biasanya kan Kota lihat teman-teman yang ada di Rote.
0: Iya, kan? Iya, akhirnya kita merasakan
1: juga. Teman-teman yang ada di Sabu, betul, di kabupaten, dong antri bensin, dong cari bensin. Kota juga Kota Kupang juga, sande luput.
0: Kami juga. Seperti
1: kami
0: itu
1: sama
0: Jadi untuk kamu teman Pro 2 yang mungkin sedang antri bensin sambil dengarkan Pro 2 di mobil kan bisa ya.
1: Tapi itu juceknya bensin.
0: Kamu bisa gabung di sore hari ini, kita seru-seruan ya. Yuk, bersama duo yes, kita
1: Ayunda Angahela.
0: Angahela. Kalau tadi kita udah dengerin suara-suara manis dari para peserta Bintang Radio. Wow.
1: Tapi jangan lupa
0: dukung vote
1: Lia Kapitan lewat vote di website Bintang Radio RRI.id.
0: Kasih voting sebanyak-banyaknya teman Pro 2, karena itu juga akan menentukan ya buat peserta kita bisa lolos nanti. Amin.
1: Vote setinggi-tingginya. Sejuta-jutanya.
0: Yes. Sekombi-kombinya.
1: Sudah lah.
0: Satu nomor lagu dulu dong Kak Angel.
1: Oke. Satu nomor lagu.
0: Oh, sawadika.
1: Sawadika dulu, kita mau menyapa untuk semua teman Pro 2. Selamat sore.
0: Sawadika teman Pro 2.
1: Kayak gak kelihatan ya. Teman Pro 2, awan-awan. Kita gak bisa kasih laporan langit hari ini.
0: Iya, karena
1: udah
0: berkabut
1: oranje atau belum.
0: Berkabutnya seperti hati aku.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Yeah, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.
4: Pro 2 FM.

0: touch. Touch, touch, touch, touch, touch, touch, touch. Thought about you way too much, much, much, much, much. Overall, but thinking us, us, us. 9,9 MHz Radio FM Kupang, teman terbaik kami. Ibu repot sekali ya. Wih,
1: iya, banyak aku lagi meng-unboxing paket-paket aku yang sudah sebulan ini baru datang.
0: Ya. Luar biasa ya. Ini COD atau dibayar ini?
1: Langsung bayar lah.
0: Wah, berarti ibu masih menganut cash ini ya, tunai atau gimana gitu? Dompet digital.
1: Sekarang kan udah semuanya digitalisasi. Lebih baik langsung tap tap tap.
0: Praktis ya.
1: Praktis daripada bawa duit, duitnya jatuh kayak Calvin, rugi kan? Da Calvin.
0: Masih saja diungkit dia galau nanti ya, Bu ya. Tapi betul, kalau misalkan sekarang tuh kan serba praktis ya. Mau belanja saya serba praktis. Betul. Beli barang di luar negeri pun kotong bayarnya juga dengan cara yang lebih praktis.
1: Betul, betul. Tapi kalau sekarang industri ekonomi kayaknya memang harus pintar-pintar atur keuangan.
0: Yes, betul. Ya, jangan karena memang serba praktis kita jadi kewalahan. Kok ada Calvin ya?
1: Calvin, selamat sore untuk yang punya nama Calvin. Kalau Angel penganut, kalau dulu memang selalu harus bawa duit dan dompet itu enggak boleh enggak ada duit.
0: Tidak boleh kosong. Iya. Oh iya, dulu kan bilang gitu, pokoknya kan? Dompet tuh sonde boleh kosong walaupun
1: dompet sonde boleh kosong nanti hidup susah.

0: Jadi kamu teman Pro2 yang sedang mendengarkan, kalian itu sampai saat ini untuk kebiasaan berbelanja transaksinya, apakah sudah beralih lebih banyak ke dompet digital atau masih menganut sistem cash tunai?
1: Kalau kamu apa?
0: Kalau aku tuh biasanya tunai, tapi tidak se-ini Kelvin ya.
1: Ida Kelvin.
0: Kita mau kasih satu lagu untuk kamu dong.
1: Dari Ellie Goulding with Ravers. Ikutan gabung di mana nih?
0: Bisa mention kita di line WhatsApp 0811382090090, Facebook Pradu Kupang, Instagram @rrpradukupang, dan tentu saja di RRI Digital kolom chat, langsung gabung aja.
1: Sesaat lagi kita berdua duo A
0: bakalan hadir di TikTok,
1: TikTok, jadi langsung pantau TikTok RRI Kupang. Karena bukan aja nama Calvin yang akan kita kumandangkan, tapi nama-nama teman Pro2 juga.
0: Yes, stay tuned.

0: api tidak pernah berjanji untuk tetap kecil, dan asap tidak pernah memilih paru-paru siapa yang ingin ia rusak. Sore ini, di sebuah lorong kosan padat penduduk, sebuah keputusan sepele kembali diambil. Hanya demi sebidang halaman yang bersih, tanpa peduli ada nafas yang dipertaruhkan.
1: Nah, supaya selesai, tinggal dibakar aja.
2: Siapa sih yang bakar sampah? Asapnya ini mana tambah anginnya lumayan kencang lagi.
1: Udah, santai aja, Mit. Cuman daun sama rumput aja kok. Gitu aja sampai batuk.
2: Justru, api kecil buat asap bakaran kamu masuk ke jendela kamar kosku. Bahaya tahu. Jadi mahasiswa, tapi tidak berilmu.

0: Hanya bentar doang. Ini juga apinya mulai padam kok. Jadi mahasiswi juga halaman kosnya kotor. Muka aja yang bening, halaman kosnya dekil.
1: Lah, rumah kamu noh. Apa gak kasihan sama kakak kamu yang punya anak bayi? Asapnya masuk ke rumah. Bayi bisa sesak nafas tahu.

selesai Mita menyelesaikan ucapannya, asap semakin tebal. Angin bertiup lebih kencang. Asap perlahan menyelinap masuk melalui jendela-jendela kamar kos. Bukan hanya mengganggu, tetapi juga membawa partikel berbahaya yang bisa merusak kesehatan paru-paru. Tiba-tiba, angin bertiup lebih kuat. Bara api berterbangan.

0: kan, baru dibilang juga apa? Apinya merambat rumput kering di samping jendela rumah kamu. Ayo, cepat cari air. Kebakaran, kebakaran. Mama, mama, kakak, cepat selamatkan diri.
1: Aduh, aduh, cepat, cepat ambil air.
2: Angin sore tidak pernah bisa diatur, dan api yang ditinggalkan tanpa pengawasan selalu haus akan hal baru untuk dilalap. Dalam hitungan detik, api menjalar ke tumpukan kayu, membakar kusen dan jendela rumah.

telah padam. Namun, tidak semua yang terbakar dapat kembali seperti semula. Rumah bisa dibangun lagi, tetapi kesehatan, rasa aman, bahkan nyawa tidak selalu dapat digantikan. Asap di balik jendela mungkin terlihat biasa, hanya kepulan abu yang perlahan menghilang ditiup angin. Namun, di balik jendela itu ada paru-paru yang menghirupnya, ada bayi yang sedang tidur, ada lansia yang kesulitan bernafas, ada keluarga yang berharap rumahnya tetap aman. Karena itu, sebelum menyalakan api, ingatlah bahwa setiap kepulan asap yang melintasi jendela adalah tanggung jawab kita untuk melindungi kehidupan di baliknya.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Sore ceria with Pro 2.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

0: Mah, Pandik mau jajan jajan snack yang ini boleh ya? Mama, sirup yang ini boleh ya, Mama? Manis enak. Duh, Mah, adik sakit perut. Aduh, sakit sekali.
1: Yang manis memang menggoda, tapi efeknya tidak main-main. Jangan biarkan yang manis sesaat membawa dampak pahit bagi masa depan.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Tahukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.
4: Pro 2 FM.

0: FM Kupang, teman terbaik kamu. Yuhu. Back to me dari Cidolo Science Ticket. Kembali di Pro 2 aja, mm-hmm. Jangan kemana-mana dulu teman
1: Kita berdua balik lagi menemani kamu.
0: Benar sekali, karena setelah ini kita berdua bakal mabar ya.
1: Yes, kita mabar akan seru-seruan ya? Pantun-pantun gimana?
0: Oke, okay.
1: Pantun udah atau lama tidak kasih pantun, oh, atau ini gombal-gombal lucu aja.
0: Oh boleh, GGS.
1: Iya, aduh teman Pro 2, tolong gabung kasih gombalan seru kalian ya, tentunya di edisi kali ini nanti kita akan bacain. Yang mau request lagu juga boleh, yang mau kasih notis buat crush juga boleh
0: banget, atau kasih aba-aba kalau kamu
1: kasih aba-aba. Ya kamu bisa langsung join aja ya, yang mungkin pengen PDKT sama seseorang tapi bingung cara untuk mengungkapkan perasaannya kayak gimana, mungkin bisa gabung pantun dan gombal-gombal
0: boleh
1: lucu
0: banget. Ini kayak menggambarkan situasinya Yunda saat ini.
1: Ini maksudnya saya kasih apa ya, apa-apa jalan buat gitu, si orang itu, tapi
0: orang itu lagi
1: dia tersesat maps setiap hari.
0: Ini dia sesatnya sesat banget, tersesatnya jauh banget. Aduh. Ya udah deh, di 08 11 38 20 90 90,
1: yes.
0: Dan saat ini kita juga lagi live di TikTok
1: RRI Kupang. Yang tadi udah gabung buat request lagu, terima kasih banyak ya teman Pro 2.
0: Betul banget. Tapi ini dulu Yun.
1: Apa?
0: Kita kasih tahu topik kita dulu sebelum kita mabar di sore hari ini. Teman Pro 2, kamu tuh orang yang tipikal kayak Angel enggak sih? Kemana-mana ya udah intinya bawa HP aja, karena tinggal di tap. Kalau mau jajan, mau beli segala sesuatu tinggal di tap, atau kayak Ayunda?
1: Dompet digital, aku kan cash tunai gitu ya. Tapi kalau makin kesini ya makin merasakan bahwa kalau tunai itu punya uang cash akan cepat habis sih sebenarnya.
0: Betul, apalagi kalau udah pecah 100 ribu itu anggap sah sudah.
1: Itu sudah sue, tolong relakan Sasu. 100 ribu pecah itu sonde sampai 3 hari, 2 hari.
0: Satu hari. Selamat sore Om Anton.
1: Selamat sore. Jadi untuk kamu yang pengen gabung langsung aja, kita mau kasih satu nomor lagu kali ini datang dari
0: Justin Bieber with Red Eye.
1: Enjoy teman Pro 2.

0: lagi cari lahan buat buka usaha kan?
1: Iya nih, pengen buka supermarket tapi belum nemu lokasi yang pas.
0: Wah, kebetulan banget. Ada nih lahan milik RRI Kupang yang mau disewakan di Kelurahan Oyepura, luasnya 8.000 meter persegi. Strategis banget loh.
1: Serius? Cocok tuh buat usaha besar.
0: Iya, bahkan ada juga nih tanah milik RRI Kupang yang lebih luas lagi di Jalan Timur Raya di Desa Tuapukan, totalnya 26 hektar.
1: Wah, pas banget. Hubungi ke siapa ya?
0: Langsung aja kontak di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor HP 0851-9009-5995 atau di nomor HP 0822-5495-3271. Lahan luas, lokasi strategis, peluang usaha dan investasi masa depan.
2: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
3: Teman terbaik kamu.

0: lubang teman terbaik kamu, saatnya kita mabar. Kita
1: yes.
0: bakal
1: kita bakal kita apa? Butuh ini jingle mabar.
0: Oh iya, makanya kamu ulur-ulur dulu.
1: Iya teman Pradua, kesempatan untuk kamu yang pengen join di games-games lucu kita hari ini di Golden Wave. Kita mau ajak kamu buat kasih gombalan-gombalan lucu menghibur yang lagi survive cari bensin. Ini seperti Yunda juga tadi sibuk sekali untuk cari bensin karena sesusah itu. Tapi teman Pradua pastinya untuk kamu yang pengen gabung langsung, yang sedang mendengarkan di terestrial maupun yang di RRI digital, kamu bisa menyaksikan kita juga yang lagi live di TikTok RRI Kupang. Biar tidak bertanya-tanya, ini yang punya suara, ini yang seperti apa sih? Yang seperti kami. Kami. Langsung gabung aja di typing. Tadi udah ada yang gabung loh. Sekalian request lagunya Setia Bonar Cinta Terakhir dari Kak Eva ya.
0: Ditunggu aja. Kita mabar dulu nih.
1: Mabar dulu.
2: Waktunya mabar. Main bareng di Pro 2.
0: Oke, kita bakal mabar pantun-pantun lucu.
1: Yang pertama dari teman Pro 2 deh, Kak Riren yang tadi udah gabung. Kak Riren ya, Kak Yuna Riren. Baca dulu nih yang tadi sudah gabung.
0: Oh itu bukan
1: Kak
0: Riren,
1: Kak Eva. Oh Kak Eva, Kak Eva.
0: Selamat sore.
1: Oke, Kak Eva punya Kak Eva ya. Ikan hiu beli tikar.
0: Cakep.
1: Hai kakak penyiar.
0: Halo.
1: Oh ini
0: juga.
1: Pantun. Oke.
0: Halo
1: bisa
0: juga.
1: Masuk sih.
0: Kamu.
1: Kamu tuh ini pakai merek lagi. Jangan ya.
0: Bapak kamu masinis ya?
1: Masa kakak enggak tahu, kita udah lama kenal. Kita udah lama kenal, kakak masa enggak tahu sih? Jadi saya harus jawab apa?
0: Cakep.
1: Oh, kok cakep?
0: Iya toh.
1: Kan harusnya saya bilang, "Kok tahu
0: oh,
1: itu?"
0: Iya.
1: Salah kan?
0: Kasihan
1: umur. Sudah Tadi beta cari HP Brodo yang enggak ada pakai live. Bagus.
0: Ulang.
1: Makin panas. Ya, ulang.
0: Bapak masinis bermain tenis.
1: Sekantil.
0: CP.
1: Cakep, itu pantun.
0: Senyummu sungguh mania.
1: Oh, oke. Okay. Aduh. Infokan dong rumah makan yang ada menu langka.
0: Menu langka?
1: Mm-mm.
0: Menu langka?
1: Mm-mm. Tahu gak menu langkanya seperti apa?
0: Apa tuh?
1: Menua bersama kamu.
0: Asik.
1: Teman Pradua boleh kalau ada ya. Nanti aku kita baca. Oke.
0: Sore-sore goreng bakwan.
1: Weh, mam tuh pal dia setidur.
0: Kok eh?
1: Oh, cakep.
0: Sore-sore, ulang. Sore-sore goreng bakwan.
1: Cakep.
0: You're the only one.
1: Wih, ini untuk teman Pradua yang jomblo, yang mapan, yang bagus sekali ya. Aha. Untuk tipenya saya kasih ini.
0: Okay.
1: Untuk Yunda, dari Yunda untuk kamu. Katanya kalau marah-marah tuh kan bikin cepat tua ya.
0: Iya.
1: Apa benar kalau kita marah berdua itu namanya menua bersama?
0: Tidak, kamu ditinggal.
1: jangan buka kartu.
0: Kamu akan ditinggal.
1: Kan kita lagi di segmen lucu-lucu, bukan cerita penutup hari. Oke, Kak Angel.
0: Kalau Senin itu Monday ya?
1: Iya.
0: Kalau Minggu itu Sunday.
1: Iya.
0: Kalau kamu, kutunggu every day.
1: Idi, yang terakhir. Ini terakhir, boleh tidak ya?
0: Oke, apa tuh?
1: Boleh ya, oke. Beli karet di Warung Ayu.
0: Mantep.
1: I will never be tired of loving you.
0: Artinya?
1: Beta senakan capek untuk mencintai lu, tapi lu selalu capek untuk mencintai beta. Kasih lagu dong Setia Bonar dengan koleksinya Cinta Terakhir.
0: Sekaligus Angel juga udah harus pamit.
1: Yes, betul sekali. Maaf ya, salah kata tadi.
0: Karena setelah ini sore-sorean masih akan seru karena ditambah sama Aji Hasu.
1: Yes, akan ada Aji.
0: Ya, tapi tenang aja, menemani teman Pro 2 semuanya sampai dijaga malam ya.
1: Yes, so stay tune terus di Pro 2 FM Kupang. Kita langsung puterin koleksi yang udah di Rika sama Kak Eva tadi, Setia Bonar Cinta Terakhir.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor.

0: Masih di 90,9 MHz Radio FM Kupang, teman terbaik kamu. Yes, teman Pradua. Kalau tadi kamu baru saja dengarkan koleksi dari Wisnu Santika dan Judika Tak Mendua. Wee. Jangan mendua.
1: Itu pesan
0: cuma
1: untuk
0: di
1: kamu.
0: Pradua.
1: Oh, nyambung ya.
0: Nyambung kan? Menduet, makin sore makin nyambung. Mm-hmm, yeah. Yeah. Oke, jadi teman Pradua, kita masih seru-seruan dan kali ini udah ada
1: Aji.
0: Ada Aji.
1: Gimana, Aji, gimana? Teman Pradua?
0: Gimana? Ngomong gimana nih? Gimana nih?
1: Gimana nih?
0: Gimana hari Seninnya, Ji?
1: Seninnya ya lumayan nyaman, teman Pradua.
0: Okay.
1: Karena dari pagi, bangun pagi, terus aktivitas juga produktif gitu kan, olahraga.
0: Produktif sekali. Aji sekarang udah rajin gym ya.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Memang gaya hidup sehat tuh yang sementara lagi gencar-gencarnya ya, dilakukan sama Gen Z.
1: Ya karena sekarang tuh kita lebih apa ya, prefer kayak investasinya tuh ke tubuh,
0: kesehatan,
1: gitu,
0: benar ya. Karena Yunda juga sama nih teman Pradua, beberapa
1: lari pagi, lari sore, lari sama
0: sore. Lari sore aja gitu ya. Aku kalau lari tuh sendiri ya, karena mungkin sering dijadikan pelarian.
1: Itu kita tiba-tiba langsung CPH cerita penutup hari ya teman Pradua.
0: Jangan dong. Nah teman Pradua, kita juga masih ngomong soal topik kita di sore hari ini, Golden Wave. Gen Z itu kan sekarang ya, ngomong Gen Z mulu ya. Tapi aku juga Gen Z, tidak apa-apa dong. Sering sekali akhir-akhir ini tuh lebih memilih punya kemana-mana ya. Dompetnya tidak dompet kosong juga. Tidak bawa dompet, tidak masalah. Dompet. Yang penting ada dompet digital. Kalau Aji gimana?
1: Beta juga sama, kayak betul, lebih enak pakai dompet digital. Cuman ada beberapa saat yang
0: plus
1: kayak,
0: minusnya ada.
1: Aduh mas, bisa pakai hotspot call.
0: Oh itu, keseringan
1: pas
0: wifi.
1: Bayar,
0: gitu, betul. Kalau Yunda juga, tapi kalau Yunda bukan akhir-akhir ini, tapi memang lebih seringnya cash
1: selalu
0: tunai
1: minus
0: sih.
1: Oh,
0: tapi minusnya tuh kalau misalkan 100.000 udah dipecah. Itu pasti 3 hari sah teman Pradua, 3 hari sah bertahan.
1: Karena sepecah 10.000-nya beli ini, 20.000 beli ini kayak gitu.
0: Ada sah, tapi untuk dompet digital biasanya diperuntukkan untuk hal-hal yang lebih ini sih, kayak tabungan gitu.
1: Tabungan,
0: bisa kalau dompet digital juga lebih bagus karena kita ngelihat pengeluarannya.

0: sejelas.
1: Iya jelas, ini nah, buat apa betul. Gitu kan, jadi jelas teman pro 2.
0: Plus minusnya ada, jadi teman pro 2 kira-kira untuk kamu ya yang sekarang ini lebih sering menggunakan untuk pembayarannya ya. Apakah menggunakan dompet digital atau cash tunai, masih jadi penganut cash tunai. Iya, ini yang sudah gabung juga ada.
1: Siapa aja tuh?
0: Di live TikTok kita, Kak Riren Salam, Nona Ina, Manis Kota Kupang, RRI Kupang, Flobamora.
1: Lengkap Nona itu, Ina, ya. Nona Ina.
0: Walaupun Yunda bukan Ina Ina, tapi sandai apa-apa.
1: Kalau nyong-nyong ama sonde kok.
0: Nyong ama, ada ini nih Kak Christoffel. Ya, terima kasih, sukses RRI Kupang, Tangsel Pamulang 2 Banten. Request lagu Judika dong. Oh, Judika baru saja lewat. Baru saja lewat
1: boleh
0: tadi Judika.
1: Lagu lain
0: boleh Kak Christoffel. Kita kasih dulu satu nomor lagu yang datang dari punyanya RC Widianto dengan Cerita Cinta Teman Pre 2. Jadi mungkin hari ini ada yang hektik, tapi kadang kalau dilihat juga. Lagi ya ada yang lagi berbunga-bunga.
1: Oh, hey.
0: Mungkin kayak lagu yang satu ini ya.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

0: di 90,9 MHz Radio FM Kupang, teman terbaik kamu. Koleksi dari Tompi menghujam jantungku. Requestan tadi dari Aji.
1: Siapa
0: ya?
1: Siapa tuh? Kayak kenal.
0: Langsung dibikin semangat sama lagu ini. Kalau lagu yang nuansanya tuh bikin jatuh cinta. Langsung vibesnya gitu kayak langsung jatuh cinta padahal tidak tahu.
1: Padahal tidak sama siapa.
0: Sama siapa itu kan.
1: Tiba-tiba langsung kepikiran ya. Tidak ingin jatuh cinta sama apa dan siapa.
0: Tapi kalau udah denger lagu ini langsung ke bawah vibesnya ya. Jadi untuk kamu yang pengen request langsung aja teman Pro 2 kali ini dia sudah gabung juga ya. Akhirnya bergabung.
1: Halo,
0: di live
1: Kak
0: TikTok.
1: Iki.
0: Kak Ricky, malam Kak bisa request kok? Boleh.
1: Sonde boleh.
0: Sonde boleh.
1: Boleh.
0: Sonde boleh. Boleh Kak Ricky. Lagu genre apa? Apa aja. Apa yang penting jangan lagu lama ya. Kalau All This Time nanti di malam Minggu.
1: Biasa
0: deh. Oke teman Pradu, kita masih ngomong soal tren dompetless makin dekat ya. 63,8% Gen Z itu lebih pilih bawa HP daripada dompet. Kamu tim mana teman Pradu? Dompet digital yang sering digunakan akhir-akhir ini ataukah masih menganut sistem cash tunai?
1: Itu kontras ya kelihatannya.
0: Tapi kamu pernah punya pengalaman yang agak kurang mengenakan pakai dompet digital tidak, Ji?
1: Kalau kurang mengenakan.
0: Kayaknya yang tadi kamu cerita deh.
1: Itu kayaknya bukan kurang mengenakan.
0: Itu tidak enak sekali.
1: Kayak, cuman kayak enak. Harus nanya kayak, Mas bisa pakai Kris, bisa hotspot kok.
0: Oh, tapi kan harus dikonfirmasi dulu biasanya
1: iya dong,
0: ya. Tapi kadang, yang jadi minusnya kalau dompet digital itu, tidak semua UMKM itu bisa pakai itu kan untuk sekarang ini. Walaupun yang lagi digencar-gencarkan sama teman-teman komunitas untuk bisa menggunakan Kris ya. Tapi ada juga kayak kadang kalau misalkan kita mau, kemarin ya beta ada yang Kelvin tuh Aji Kotong mau beli es kelapa tapi kita tidak punya uang cash. Kotong cuma lewat dan melihat
1: tapi itu sering kali ditemui.
0: Itu minusnya ya. Tapi kalau untuk Yunda cash tunai masih, tapi kayaknya balance juga sih.
1: Tapi kalau misalnya kita cuma punya cash, kadang tuh suka lost control kayak di jalan ketemu ini beli, jalan ketemu ini beli kayak gitu.
0: Yang dari rumah tuh kan Kotong sudah list mau beli apa, mau ini ya. Tapi sampai sana tuh mata tidak bisa ini ya, menipu ya untuk pengen lihat dan akhirnya beli.
1: Beli juga.
0: Bisa Kak ke UMKM pakai GoPay gampang banget buatnya. Benar Kak cerita.
1: Banyak,
0: betul.
1: Banyak platform yang bisa digunakan.
0: Iya, banyak platform yang juga sudah bisa digunakan. Bahkan banyak teman perdua juga yang kita lihat komunitas-komunitas keren yang udah mensosialisasikan untuk menggunakan Kris biar lebih gampang aja gitu kan. Tapi kita juga tidak memungkiri ada juga beberapa UMKM ya yang masih minim sekali untuk cara menggunakan atau membuat begitu. Kayak kemarin akhirnya beta dengkelin cuma lihat itu es kelapa yang seenak itu karena tidak punya cash. Jadi teman Pro 2 yang pengen gabung kayak Kak cerita Mr. I bisa gabung. Halo Kak Gia, selamat malam Pro 2, tetap semangat, semangat selalu Kak pemburu rupiah, Kak Ricky Diaz gabung ya. Kita masih hadirkan kesempatan Kak Tavares. Malam Kakak, salam kami dari Timor Leste.
1: Wih, jauh sekali.
0: Hai Kak Tavares, salam
1: bahasa,
0: dari Kupang.
1: Bahasa menyapa dalam bahasa Timor Leste.
0: Kalau Yunda hanya tahu obrigado.
1: Obrigado. Kalau beta hanya tahu danke.
0: Danke. Gen Z sudah masih pakai Kris. Benar ya, Kak. Benar sekali. Kita masih hadir dan seru-seruan di Golden Wave kali ini mau kasih koleksi baru yang ini masih nangkring di tangga musik internasional ya. Ada DJ Goja, Jason Derulo, Melody Michiko. Michiko,
1: yeah.
0: Michiko, special untuk kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 90,9 MHz Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu, Juicy Luisi, dengan baik hati ya teman Pro 2. Aduh, kalau lagu ini juga langsung ikut vibesnya kalau udah di jam-jam seperti ini ya Aji ya.
1: Jadi sakit hati ya kita, walaupun sound sakit hati.
0: Tidak ada alasan buat sakit hati, tiba-tiba sakit hati. Halo Kang Jangun. Halo, ini ada Celine juga. Halo Celine TVRI.
1: Celine Dion.
0: Kita ditonton Celine Dion loh.
1: Legend.
0: Tapi BTW Celine Dion itu adalah nama yang dikasih sama mamanya Celine karena terinspirasi dari idolanya mama Celine, itu memang Dion. Celine Dion. Jadi dinamainnya Celine walaupun walaupun suaranya tuh B aja ya. Itu karena bestie saya ya teman Pro 2. Jadi jangan bilang kalau Yunda tuh kok gimana sih teman-teman Pro 2.
1: Berarti yang... kalau kayak Yunda sendiri namanya terinspirasi dari Maudy Ayunda.
0: Waktu itu Maudy Ayunda sudah dikenal sama orang tua saya tidak sih? Kalau saya tuh waktu itu kalau Yunda ya namanya tidak ada inspirasi dari siapa-siapa. Tapi kayak tiba-tiba pilih nama Ayu tuh kan kayak bagaimana?
1: Cantik kan kayak Ayu.
0: Oh
1: cantik,
0: iya mungkin gitu mengharapannya kan? Akan tumbuh jadi wanita yang cantik ya.
1: Tapi benar sih.
0: Cantik pakai kan? Tapi. Iya tapi benar ya. Aduh, oh dari Sentul Bogor nih.
1: Wih, jauh kali.
0: Kang Jangun. Aduh, wow. Jauh sekali. Salam dari Pro 2 RRI Kupang. Kak Jangun, gimana nih sore-sore kayak gini sedang menonton yang lagi live di Pro 2 sambil ngapain, Kang?
1: Sambil minum kopi, ngeteh atau
0: minum kopi, ngeteh atau lagi overthinking?
1: Aduh, ini bukan jamnya ya, by the way. Ini masih jam 6:30.
0: Who knows. Tapi kita puterin dulu ya koleksi yang udah di-request sama Celine. Yang mau dengerin lagunya Kecia Lefron Kak Tuan Pre 2. Iya sambil bengong kata Kak Jang.
1: Sambil bengong.
0: Oh ya udah kita juga bengong sih tapi karena ada lagu-lagu enak
1: kita jadi enggak bengong.
0: Jadi nikmati vibes-nya. Jadi lagu ini di request ya sama Celine untuk Kecia Lefron Kak Aku Bukan Dia 24 April 2026 jadi rilisannya lagu ini di album kedua Rombak. Jadi lagu ini kayak cinta, menceritakan tentang cinta seseorang yang mana dia tuh kayak terjebak sama hubungan asmara yang hambar dan tidak utuh.
1: Menarik ya. Sadis untuk dibahas ya. Nanti.
0: Kenapa sih kamu request lagu ini, Celine? Apakah ini termasuk relate sama apa yang kamu alami?
1: Iya.
0: Ya, kita
1: atau
0: kasih
1: kayak suka aja,
0: ya. Oh, maybe ya. Kayaknya punya pengalaman yang enggak enak deh. Spesial untuk teman Pro 2, kita masih seru-seruan dan koleksi dari Kecia Lefron Kayak untuk kamu.

bertemu. Pernah gak sih kamu meraba tepi uang rupiahmu dan ngerasa ada garis-garis menonjol? Itu bukan cacat cetak loh, melainkan namanya blind code. Blind code adalah kode khusus untuk membantu para penyandang disabilitas netra mengenali nominal uang. Ternyata masih banyak yang belum mengetahui fitur ini. Cara bacanya bagaimana? Cukup menghitung jumlah pasang garis miring yang dapat diraba di sisi kiri dan kanan. Nah, setiap pecahan punya jumlah garis yang berbeda loh. Pecahan 100.000 punya 1 pasang garis miring, 50.000 ada 2 pasang, 20.000 3 pasang, 10.000 4 pasang, 5.000 5 pasang, 2.000 6 pasang, dan Rp1.000 punya 7 pasang garis miring. Keren kan? Dengan blind code, semua orang bisa lebih mudah mengenali rupiah hanya lewat sentuhan. Jangan lupa, selalu jaga dan rawat rupiah agar ciri keasliannya tetap terpelihara. Karena di rupiah, ada di setiap makna Indonesia.

0: koleksi dari Silent Open. Silent Open. Ini agak ribet ya.
1: Judulnya apa tuh?
0: Ini judulnya Bercanda ya, Temen Pro 2. Asik ya kalau lagu-lagu timur, Temen Pro 2. Kita hadirkan spesial untuk yang tadi udah request di live TikTok kita. Selamat malam aja untuk Temen Pro 2 yang udah gabung di live TikTok RRI Kupang juga, yang udah rame Mas Jepri, ada Kak Hunter, Kak Loja. Selamat malam kakak.
1: Apa kabarnya malam
0: selamat
1: ini?
0: Selamat malam, apa kabar Kak Loja? Mau titip salam buat keluarga besar Tampani di Tova kakak. Makasih. Orang-orang Tova, terkhususnya keluarga besar Tampani, udah dapat salam ya dari Kak Loja.
1: Selamat malam.
0: Salam bahagia saja untuk yang sedang mendengarkan dan juga untuk teman Pro 2. Tapi BTW nih Ji, kita juga mau kasih ucapan bahagia buat teman-teman Pro 2 yang hari ini menemui hari bahagia.
1: Iya, hari ulang tahun.
0: Ulang tahun, anniversary,
1: pernikahan,
0: atau dilamar.
1: Atau bahagia. Ditembak ya hari.
0: Kok sampai
1: ini,
0: situ aku langsung tidak bisa ini
1: berkata-kata.
0: Ya, Yundasan bisa lanjut. Yes, jadi jika hari ini ada yang berbahagia dengan banyak momen, kita ucapkan selamat berbahagia. Kalau Beta selamat menemui bahagia hari Senin hari ini Kak Selin. Aduh, itu sudah ya. Kita semua aja menemui hari Senin hari ini Kak Selin. Ini yang lagi semangat ya, semangat menuju jam pulang kantor. Perasaan sudah pulang kantor, tapi kok Kak Selin belum pulang? Pulang
1: belum,
0: ya.
1: Oh belum pulang juga.
0: Belum pulang ya. Ini apa ya, sangat-sangat luar biasa nih dia. Produktif hari Senin ini.
1: Produktif.
0: Kakak
1: ya,
0: lagu dolo kakak 123 Jax. Wih lagu apa 1, 2, kakak?
1: 123 Jax. Itu lagu dari siapa tuh?
0: 123 Jax ini username-nya.
1: Oh username. Saya pikir lagunya.
0: Iya udah typing juga kakak lagu dolo. Lagu apa kakak? Kasih lagu enak dong. Kotong cuma dengar di sore hari ini ya. Masih menemani kamu tentunya teman Pro 2, kita hadirkan kesempatan untuk yang pengen request lagu. Yoi. Dengan nama-nama lagu yang masih enak-enak juga untuk didengarkan. Koleksi dari Gary Gani ternyata tak secinta itu ya. Ini indah dihadirkan untuk kamu kaum-kaum yang baru aja di ghosting. Relate sama yang mungkin sedang mendengarkan me.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Masih di 90,9 MHz per 2 FM Kupang, teman terbaik kamu The Lantis. Jangan terlalu posesif. Koleksi tadi
1: himbauan.
0: Iya. Himbauan untuk kaum apa nih? Semua
1: untuk
0: deh,
1: semua orang semua yang merasa deh. Ya, bukan cuma satu kaum aja.
0: Yes, benar sekali. Kita bacain dulu ya dari Ricky Diaz yang udah masuk nih. Salam-salamnya. Ini kayaknya pantun deh, kita lihat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Ricky Diaz. Selamat malam untuk my love penyiar favorit. Aduh.
1: Bawa pulang kayak
0: kibungkus. Ayunda sama Aji Hermansyah. Long time
1: beda
0: no see.
1: Beda lagi ya namanya.
0: Tiap ini kalau tiap beda. Salam tuh beda, beda. Namanya. Iki mau request lagu Arwana yang judulnya Angsa Putih. Oke, siap. Setelah ini akan diputarkan ya. Mau salam untuk 429 juta member WA grup kebersamaan yang diwakili 7 bapak ganteng sama mama-mama cantik hebat dan dengan profesinya masing-masing. Oke, kita
1: sampai bisa masuk dong.
0: Kan absen satu
1: mama.
0: Oh iya, betul kan bapak mama. Kita kan belum bapak mama ya. Tongker Abineno Pol PP Kabupaten Kupang, Vinci Amnifu pegawai Kejaksaan Tinggi NTT sebagai Jaksa Bidang Pidum, Kompol Iwayan Sunarta SE Waka Polres Malaka City, Yaneta Ruth Nubatonis pegawai Dukcapil Kabupaten Kupang, Jeropan Muti pegawai Dinas Peternakan Kabupaten Kupang, Bayi Mong Bos CI Baundung City, Doper Nuban owner dealer Honda Kupang. Semoga ketong semua selalu kompak, solid, tali silaturahmi ketong tetap terjalin. Pinjam dulu 100 dolar kata Kak Riki. Ya dari nama-nama tadi mungkin bisa ya dinotis. Iki punya pantun khusus buat Yunda sama Aji. Aduh, kita bantu cakep saya. Oke. Makan mangga di atas menara.
1: Cakep.
0: Pohonnya tumbuh dekat tempurung.
1: Cakep.
0: Aji dan Yunda saling mengudara, mengikat suara tak berhujung. Guys, masuk nih.
1: Biasanya Sony masuk.
0: Biasa Sony masuk nih Kariki Karmana. Ini kita lihat juga ini. Pergi ke warung beli mentega.
1: Cakep.
0: Beli sekalian sama ragi.
1: Cakep.
0: Tak perlu Aji cari yang ketiga, sebab Yunda adalah jawaban dari segala doa. Mulai su nice. Yang terakhir, pergi ke kali mencari pandan.
1: Cakep.
0: Melihat kucing membawa teko.
1: Cakep.
0: Walaupun Aji kayak gorengan. Hah? Kok Aji kayak gorengan? Tidak ya, Ajiku tidak kayak gorengan ya. Yunda tetap nempel kayak perangko. Oh mungkin ya.
1: Oke.
0: Aduh, dia ada bye-bye Ayunda Daryanti, Aji Hermansyah, gue butuh uang GBU. Baiklah. Ini lagi cari uang buat bayar bensin yang 35.000.
1: Pertalite,
0: Pertamax begitu ya. Semangat aja untuk orang-orang Kupang yang sedang survive karena Yunda juga tadi survive ya teman pre 2. Makan mangga di atas menara RRI kok kakak. Dari Domani. Oh dari kakak sa. Oke teman produk, sepertinya Yunda juga sudah harus pamit undur voice dari ruang dengar kamu. Terima kasih banyak karena tadi sudah seru-seruan ya. Dan setelah ini akan ada Aji yang akan melanjutkan kebersamaan dengan teman Predua sampai dijaga malam. Dadah teman Predua, stay tune. Tetap jadikan dirimu sebagai headline. Karena kita Indonesia.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Info Pro 2 FM.
4: Tepat pukul 19 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, saatnya untuk kamu update info Pro 2 FM bersama saya Ayunda edisi hari ini, di hari Senin tanggal 12 bulan Oktober tahun 2026. Dengan lebih dari 1,5 miliar streaming di seluruh dunia, Chosen in Texas milik Ella Langley dinobatkan sebagai lagu musim panas dan kini menjadi lagu dengan masa bertahan terlama di posisi jawara Billboard Hot 100 sepanjang sejarah, yaitu selama 24 pekan. Billboard memperkirakan bahwa lagu ini sudah menghasilkan hampir 13,9 juta US dollar atau setara 250 miliar rupiah dari streaming audio dan video, penjualan digital serta radio airplay di Amerika Serikat sejak dirilis di awal Oktober tahun 2025.

Informasi selanjutnya, teman Pre2, Majelis Ulama Indonesia atau MUI mendesak pembatalan konser penyanyi tenor asal Italia Andrea Bocelli yang dijadwalkan berlangsung di Candi Borobudur 31 Oktober dan di Jakarta pada 3 November 2026. Dan desakan ini disampaikan Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri Sudarnoto Abdul Hakim yang meminta pemerintah konsisten menolak kegiatan yang melibatkan sosok yang dinilai mendukung Zionisme. Menurutnya, penyelenggaraan konser ini perlu ditinjau demi menjaga komitmen Indonesia terhadap perjuangan rakyat Palestina dan penolakan terhadap segala bentuk penjajahan. Informasi yang terakhir, teman Pre2, Holly Humberstone akan memperluas perjalanan album keduanya Cruel World lewat edisi deluxe bertajuk Cruel World, So It Ends, dan penyanyi sekaligus penulis lagu asal Inggris ini mengumumkan jika album ini akan dirilis di 13 November 2026 melalui Polydor Records dengan total 17 lagu terdiri dari 12 lagu original dan 5 materi baru. Dan menurutnya, ia menyampaikan ini akan menjadi perjalanan untuk mengenal dirinya sendiri sekaligus menemukan kepercayaan diri dalam menyuarakan apa yang ia rasakan. Demikianlah info Pre2 FM Kupang. Teman Pre2, kebersamaan kita masih akan berlanjut dalam rangkaian Jaga Malam, akan ditemani sama Aji. Stay tune di Pre2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

Dari kawasan Jalan Tompelo nomor 8 Noe Bobo Kota Kupang, Haji menyapa kamu dalam rangkaian Jaga Malam Teman Pro 2. Jangan galau malam-malam dan pastinya Haji bakal nemenin kamu sampai dengan pukul 12 malam nanti Teman Pro 2 dengan lagu-lagu enak dan juga informasi yang bikin malam kamu terasa lebih nyaman Teman Pro 2. Buat kamu yang mau cerita, yang mau live update juga boleh banget sama Haji Teman Pro 2. Nah, untuk lagu pembuka kebersamaan kita di Jaga Malam kali ini, Teman Pro 2 aja udah siapin koleksi dari Rizky Febian featuring sama Mahalini dengan Bermuara, Teman Pro 2. Buat kamu yang sedang menjalin kisah asmara, tapi jangan sampai kayak lagunya Status Palsu dari Vidi Aldiano, Teman Pro 2.

0: pesan sederhana seperti,
1: sayang, jangan lupa makan ya.
0: Mungkin terdengar biasa, namun di balik kalimat itu tersimpan perhatian yang begitu besar. Melewatkan waktu makan bukan hanya membuat tubuh lemas, tetapi juga dapat memicu sakit mah atau gangguan lambung yang bisa mengganggu aktivitas sehari-hari. Jadi, jangan abaikan rasa lapar. Luangkan waktu sejenak untuk makan tepat waktu demi kesehatan diri dan demi mereka yang selalu mengkhawatirkanmu. Ingat, makan tepat waktu adalah langkah sederhana menjaga kesehatan. Karena bagi seseorang, melihatmu sehat adalah bentuk kebahagiaan. Jangan lupa makan ya!

Hai teman Pro 2, masih barengan sama Aji di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam teman Pro 2. Karmana kabar kamu malam hari ini? Semoga masih dalam keadaan yang sehat teman Pro 2. Kalau semangat dan tidak semangat, harusnya sih semangat ya teman Pro 2, tapi itu tergantung lagi sama kehektikan kamu di hari ini. Coba untuk istirahat, take a break ya teman Pro 2. Nah teman Pro 2, kita juga sudah mendengarkan satu lagu yang enak juga ya teman Pro 2. Lagu dari Itkitaf bersama dengan Hindia dengan judul Masih Ada Cahaya. Menariknya teman Pro 2, lagu ini tuh mengingatkan kita tentang satu hal sederhana yang kadang tuh justru sulit untuk kita percaya ketika sedang menghadapi hari yang berat. Bahwa tidak semua hal harus berjalan sempurna supaya kita tuh tetap punya alasan untuk berharap. Kadang kita menjalani hari yang rasanya panjang sekali ya. Dari pagi yang sudah sibuk, siang mulai capek, sore masih banyak urusan, dan malamnya baru punya waktu untuk memikirkan apa saja yang sebenarnya terjadi sepanjang hari. Ada hari ketika semuanya itu berjalan sesuai dengan rencana kita, tapi ada juga hari ketika katong merasa sudah berusaha maksimal tapi hasilnya belum seperti yang diharapkan. Nah, lagu atau melalui lagu Masih Ada Cahaya, kita tuh diajak untuk melihat kalau di tengah keadaan yang mungkin belum baik-baik saja, masih ada harapan dan kemungkinan untuk melangkah lagi teman Pro 2. Dan Aji juga suka sekali dengan pesan kayak gini, karena kadang tuh musik bukan hanya sesuatu yang kita dengarkan, musik juga bisa menjadi teman yang membantu kita untuk memahami perasaan kita sendiri teman Pro 2. Menarik ya, kalau hari ini kamu harus menggambarkan seluruh perjalanan hari kamu melewati atau lewat satu lagu, kira-kira lagu apa yang akan kamu pilih teman Pro 2? Misalnya hari ini kamu sedang bahagia karena ada kabar baik, mungkin lagu yang terlintas adalah lagu yang ceria yang bisa bikin kamu ingin menyanyi sepanjang jalan, atau sebaliknya teman Pro 2. Dan kamu bisa langsung saja ya kasih tahu teman Pro 2 lagu yang menggambarkan hari kamu hari ini, khususnya di 0811 3820 9090. Pastinya bakal Aji baca ya teman Pro 2 pesan dari kamu, atau kamu kayak aduh Kak Aji beta mau telepon saya sambil cerita, itu juga boleh banget teman Pro 2 di Jaga Malam kali ini. Nah, untuk lagu berikutnya juga mungkin bisa menjadi salah satu lagu yang mendeskripsikan perasaan kamu hari ini teman Pro 2. Aji punya koleksi dari Teddy Aditya dengan Takkan Berpaling. So buat kamu, enjoy this one.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Di balik pertanda koleksi dari Caleb G, teman Pro 2, lagu yang baru saja kamu dengarkan. Pastinya masih barengan sama G, teman Pro 2 di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Teman Pro 2, kita masih ngobrol atau kita masih ngomong tentang lagu hari ini gitu. Kalau perjalanan hari Senin kamu tuh dijadikan sebuah playlist, kira-kira lagu apa yang akan berada di urutan paling atas atau urutan pertama, teman Pro 2? Dan beta juga tiba-tiba berpikir, teman Pro 2, kayak kepikiran sebenarnya setiap orang tuh kan punya soundtrack kehidupan masing-masing ya, teman Pro 2. Ada yang playlistnya mungkin dari pagi itu udah mulai semangat, ada yang siangnya mulai santai, teman Pro 2, yang tiba-tiba bikin ngantuk. Di sore sampai malam bisa juga untuk kembali semangat lagi gitu, teman Pro 2. Tapi ada juga mungkin yang punya bad day, harinya Sunday begitu berjalan dengan baik, jadi musiknya juga mengikuti mood kamu di hari itu, teman Pro 2. Tapi Aji harap juga kamu masih tetap bahagia, teman Pro 2, walaupun memang kadang susah untuk mengatur atau men-set mood itu kembali, tapi Aji rasa semoga bisa ya, teman Pro 2. Kayak misalnya kalau kita dalam hari yang kurang baik gitu kan, teman Pro 2, kalau Aji sendiri harus di dopamin sama sesuatu yang manis gitu, teman Pro 2. Kayak misalnya minuman atau makanan. Jadi buat kamu yang malam hari ini merasa kurang enak gitu moodnya, kamu bisa juga melakukan hal yang sama seperti Aji. Tapi kalau misalnya kamu punya caranya kamu sendiri, coba untuk melakukan hal tersebut, teman Pro 2. Buat kamu juga yang mau kasih satu lagu yang mendeskripsikan mood kamu di hari ini juga boleh banget, teman Pro 2. Langsung saja di 0811 3820 9090. Kali ini kita juga sudah punya satu WhatsApp yang masuk, teman Pro 2, dari kakak Vidi di Oeba yang mau request koleksi dari Farel Hilal dengan Take It Slow, teman Pro 2. Ini santai juga nih kayaknya. Kak Vidi saat ini lagi ngopi gitu kan, atau lagi istirahat santai-santai ya. Ini sesuai sama moodnya kamu, teman Pro 2, so langsung saja diputar kan. This is Take It Slow by Farel Hilal.
1: I truly think that you look really beautiful. Do you mind if I take you out tonight?

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam.

0: Alright teman Pro 2, buat kamu setelah ini kamu akan mendengarkan music live chat relay dari Pro 2 Jakarta, teman Pro 2, bersama dengan host kece kita Edit dan juga Elan. So stay tune aja di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.
1: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
2: Teman terbaik kamu.

udah siap belum? Ya. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Alright, masih barengan sama kita di MLC
2: Music Live Chat. Dan teman produser seluruh Indonesia, yes. Sesuai janji kita tadi nih.
1: Betul.
2: Kalau udah jam 7 malam, kita gak mungkin cuma berdua aja ya.
1: Betul sekali, karena malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol sama wanita cantik yang
2: menemani
1: kita berdua di malam hari ini.
2: Wow, pasti pada bosan kalau cowok-cowok mulu ya.
1: Bener. Jujur sore ngebuas banget
2: nih. Iya, terlalu kebas. Karena sore hari ini sore gak sih maksudnya?
1: Malam dong.
2: Malam ya, karena malam hari ini kita sudah, yes, kedatangan Kak Christy.
3: Halo.
4: Halo. Kakak di sini juga. Halo. Seru banget loh. Wow. Kak Elan, Kak Edit. Apa kabar kalian?
1: Luar biasa. Gimana
2: dong
1: kabarnya Kak Christy?
4: Baik.
1: Ide.
4: Happy.
1: Seru banget. Ini kayaknya excited banget malam hari ini.
4: Wow.
1: Ya.
2: Harus ya.
4: Harus dong.
1: Harus ya, benar-benar. Karena ini baru aja ngerilis beberapa hari lalu,
4: yeah,
1: mini album perdana ya.
4: My baby album.
1: Oh.
4: My first album. Jadi kayak lahir anak pertama gitu.
2: Iya dong. Karena membersamai proses dari awal.
1: Benar. Gimana rasanya akhirnya punya EP, punya mini album?
4: Terharu dan sangat bersyukur. Karena dari dulu ini salah satu cita-cita aku, jadi akhirnya tercapai. Jadi kayak apa ya, aduh, bersyukur gitu.
2: Keren. Dan ini buat kita kehormatan banget, Kak Christy, karena kita disamperin salah satu yang pertama ya,
4: untuk promo ini. Salah satu radio pertama loh.
2: Terima kasih banyak loh.
1: Gokil. Tapi kalau ngomongin soal musik, emang udah lama bermusik emang?
4: Iya, udah lama bermusik. Well, dari kecil emang hobi. Aku lahir di dunia ini bukan oe, tapi
2: langsung banget.
4: Tapi aku juga mau, aku salut banget ya sama musisi-musisi lain yang bisa sekolah dan bermusik berkarya sekaligus. Aku bermusik sekolah dulu, habis itu di kuliah aku kan join acapella intense 4 tahun.
2: Wow.
4: Dan itu di mana aku kan hampir setiap hari latihan, perform. Aku pengen nih jadi penyanyi, seriusin nih gitu. Happy-nya setiap kali aku di panggung.
1: Bener.
4: Terus abis itu kerja di sana, kerja di industri musik di luar. Akhirnya balik ke Jakarta, inilah waktunya aku mau jadi penyanyi. udah matang. Iya, soalnya apa ya? Apalagi sebagai perempuan aku mau matengin pengetahuan tentang industrinya, enggak cuma di depan kamera tapi di belakang layar juga. Jadi pas banget. Ada kesempatan di sana, ya udah aku ambil. Jadi lebih apa ya, lebih mateng gitu sebagai penyanyi. Udah pengetahuannya. Jadi kalau ada orang-orang yang mau gimana-gimana, gue ada.
2: Jangan macem-macem ya.
4: Jangan macem-macem.
1: No.
2: Karena berarti Kak Christy juga udah punya pemahaman end to end berarti.
4: Iya,
2: ya.
4: Dan bukan cuma pemahaman tapi jadi lebih apresiasi timku.
2: Betul.
4: Karena udah pernah di posisi mereka juga gitu, semuanya udah tahu gitu, udah ngalamin, jadi kayak wow ya gitu.
1: Benar. Tapi kalau dibandingin nih, lebih suka di depan layarnya apa di belakang layarnya?
4: Well, di depan, karena aku emang dari dulu kan maunya nyanyi gitu. Jadi di belakang layarnya itu salah satu step proses untuk di titik ini gitu, sebagai penyanyi.
1: Benar. Sebagai pengetahuan juga gitu ya. Benar. Seru.
2: Dan udah hampir, mungkin mostly hampir seumur hidup ya Kak Christy udah mengetahui tentang dunia musik dan juga cara menjadi musisi mungkin ya.
4: Kalau nyanyi sih seumur hidup, tapi kalau yang lebih kayak profesionalnya gitu udah ya 5-7 tahun. Lumayan.
1: Tapi kalau ini sebenarnya pertanyaan agak berat juga sih sebenarnya sih. Tapi kalau ngelihat,
2: nggak apa-apa.
1: Kalau ngelihat industri mungkin yang sekarang sampai yang dulu-dulu tuh ada shifting yang beda banget gak sih?
4: Let me tell you, sosmed sih. Sekarang kan kayak marketing sosmed itu bagian sangat besar dari marketing music.
1: Benar.
4: Jadi pas aku awal mulai akan kayak platform-platform sosial udah mulai naik tuh. Jadi setiap kali planning untuk rilis lagu, sosmed itu bagiannya, kita harus catat nih gimana gitu.
1: Jadi sesuatu yang harus dimasukkan untuk sekarang ya.
4: Bisa, I mean plus minus ya, semua ada plus minusnya. Jadi tapi ini kayak pelajaran yang menarik buat aku.
2: Wow, keren banget. Seru. Dan aku jadi keinget juga, berarti menurut Kak Kristi untuk musik era sekarang penting gak sih kalau dulu kan kita selalu ngoleksi rilisan fisik.
4: Ya.
2: Kalau buat Kak Kristi untuk hari ini gimana Kak?
4: Sebetulnya jujur aku pengen loh, kayak buat kenangan. Aku tuh suka collect barang untuk ya memories aja. Jadi ramaikan lagu-lagu aku biar bisa
2: harus dong.
4: Bisa keluarin musiknya ya.
1: Bener. Iya, itu bahkan kalau sekarang mungkin udah bisa jadi merch juga ya.
4: Merch kan? Vintage. Tapi vintage sebetulnya cuma ya gara-gara beda era aja.
2: Collectible item aja gitu.
1: Menarik, seru. Gokil.
2: Nah kalau misalkan dari perjalanan nih Kak Kristi udah cukup lama berarti untuk menekuni dunia musik. Kalau sekarang kenapa, apa yang membuat Kak Kristi kayak yaudah nih saatnya gue nih, today it's my time. Kenapa?
4: Today is my time untuk rilis album ini dengan branding yang lebih apa ya, kayak terstruktur karena I really appreciate my team. Kayaknya dulu itu aku belum ketemu orang-orang yang kasih aku safe space, safe environment untuk aku ya jadi full diriku sendiri itu siapa. Karena kalau dalam proses songwriting you have to be vulnerable kan. Dan environment itu sangat ngaruh di creative state aku gitu. Dan karena itu aku rasa oke ini udah matang. Dan gak gampang juga ya, aku debut 5 tahun lalu tapi kenapa baru albumnya keluar sekarang? Karena proses pelajarannya banyak banget. 5 tahun lalu I did not know who I wanted to be. Kan masih bayi banget di industri, masih belajar. Oh ini kayaknya enggak works. Ini oh ini ternyata ini works. Jadi ya proses pelajaran lah gitu.
1: Alright. Berarti proses 5 tahun itu menemukan siapa Kristi sebenarnya.
4: Iya. 5 tahun lalu kan aku juga orangnya beda ya, belum semature. Sekarang juga belum 100% mature, tapi at least lebih mature daripada 5 tahun lalu.
1: Proses.
4: Benar.
2: Dan dari banyak proses itu sampai kepada lahirlah sebuah album.
4: Yes, The Love Cycle.
1: Ini sebenarnya ada yang menarik ya, entah kenapa kayak gue melihat ini kan berarti kurang lebih bercerita tentang cinta gitu kan.
4: Semuanya tentang cinta. Dan fase-fase cinta.
1: Love cycle, fase bro.
4: Dan masing-masing cinta. Ada love cycle sendiri kan. Dan menurut aku love cycles kita itu apa yang bikin perjalanan cinta kita menarik.
2: Iya.
4: Kan pasti kayak roller coaster kan. Aku udah pernah go through it all, heartbreak, crush, apalagi berbunga-bunga. Tapi jadi menarik gitu loh. Jadi story aku jadi colorful gitu, berwarna-warni gitu.
1: Itu dia sih. Nanti kita bakal ngebahas lebih lanjut lagi, lebih detail tentang The Love Cycle. Nanti kira-kira ada apa aja di album ini, lagu-lagunya. Jadi buat kamu teman Prodo yang ingin tanya-tanya, boleh banget langsung bisa langsung merapat di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-800-105.
2: So jangan geser radio kamu, karena kamu ada di MLC Music Live Chat.
0: Music Life Chat. Music Life Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan masih bersama Kak Kristi.
0: Alright, tadi kita udah dengerin salah satu lagu yang ada di EP ini.
1: Betul.
0: Ya. Tadi ada Bunga-Bunga di Barcelona.
2: Yeah.
1: Aduh.
0: Ini berarti fase yang mana? Fase berbunga-bunga.
2: Berbunga-bunga.
0: Ini sih.
1: Kebayang sih.
0: Jujur sih. Benar. Tapi sebelum mungkin sebelum ke singlenya tadi, dari EP-nya dulu deh, mini album ini, The Love Cycle. Tadi kan sebenarnya udah di spill dikit ya, tapi secara detailnya apa cerita dari The Love Cycle ini sebenarnya?
2: Masing-masing kita tuh ada love cycle sendiri kan, banyak fasenya, ada sakit hati, ada crush, berbunga-bunga. Aku sudah meng-experience semuanya. Dan menurut aku itu justru yang bikin hidup itu lebih seru. Soalnya orang-orang tuh kadang-kadang kayak malu ya, atau bukan cuma malu, atau lebih kayak gini, ah nggak usah terlalu pakai emosi, you feel too much atau apa. Justru menurut aku kayak itu keseruannya masa muda ya.
1: Betul. Tapi kalau menurut Kak Kristi, mana yang paling kamu enjoy banget?
2: Sekarang tuh aku lagi di fase berbunga-bunga, jadi emang pasti enjoy. Tapi yang paling bermakna juga heartbreak ya. Soalnya nggak tanpa heartbreak aku juga nggak akan ketemu berbunga-bunga ini, gitu loh. Dan gimana aku menghadapi heartbreak sebetulnya nggak terlalu sedih ya. Justru aku percaya semua itu terjadi ada alasannya.
0: Bener sih. Kadang-kadang mungkin sakit hati itu yang bikin kita makin dewasa lagi.
2: Iya, makin dewasa, makin pintar dan makin lucu.
1: Menertawakan kesedihan.
0: Bener.
1: Ya.
2: Dan makin cantik loh.
1: Betul.
2: Kalau kita udah putus sama orang yang gak, seharusnya bukan buat kita, kita lebih cantik, kita lebih ganteng.
0: Betul.
2: Gitu.
0: Betul.
1: Tuh dengerin tuh.
0: Alright. Tapi berarti di The Love Cycle ini semua emosi ada ya?
2: Semua emosi
0: dari
2: ada.
0: Dari jatuh cinta, sakit hati.
1: Iya. Berbunga-bunga.
2: Kalian lagi di fase mana nih?
0: Fase mana ya?
1: Aku pengennya selalu berbunga-bunga.
0: Bener ya, sih. Bener. Aku pengennya selalu berbunga-bunga sih.
1: Pasti. Pasti.
0: Alright. Oke.
1: Oke.
0: Alright.
1: Tapi ada sesuatu yang unik nih, Dit. Di EP nih kalau menurut gue. Sebelum kemana-mana, ternyata ini juga dirilis melalui Pilates.
0: Bener. Dirayakan.
2: Salah satu eventnya.
1: Kenapa Kak Kristi milih Pilates gitu?
2: Karena aku itu olahraga utamanya Pilates.
1: Oh, iya?
2: Jadi kalau lihat nanti ada musik videonya, photoshootnya, kan aku berpose-pose, berdansa-dansa, dan gimana aku staminanya harus di up ya Pilates.
0: Betul. Bener.
1: Wow.
0: Salah satunya ya.
1: Keren.
0: Menarik ya.
1: Menarik.
0: Alright.
1: Ini untung Kak Kristi olahraganya Pilates.
0: Kenapa
1: ya? Coba kalau yang lain mungkin kurang masuk sama konsepnya ya.
0: Contohnya?
1: Balap liar.
0: Itu bukan olahraga.
1: Oh, bukan olahraga.
0: Itu bukan olahraga dong.
1: Sorry.
0: Bener.
1: Iya.
0: Gundu. Alright. Okay. Tapi di mini album ini, berarti total ada berapa lagu?
2: 5.
0: Ada 5 lagu. Apa aja tuh berarti?
2: Bunga-bunga di Barcelona.
0: Alright.
2: Dear Pisces Girlies. Itu adalah heartbreak songnya dalam album ini.
0: Okay.
2: Terus ada Rahasia juga. Love Again. Ini tuh kayak gue udah move on sama cowok-cowok tikus yang gak jelas ini. Udahlah, ready to love again, ready to move on. Dan Obsesi.
0: Obsesi. Bener.
1: Kamu ngetes doang ya?
0: Kenapa?
1: Kamu ngetes hafalannya doang ya?
0: Enggak dong, kan baru
2: udah nulis pelan. Jangan.
0: Setor hafalan dulu ya.
1: Okay.
0: Jadi yang menarik adalah Dear Pisces Girlies. Ini tadi ceritanya tentang sakit hatinya berarti.
2: Yeah.
0: Tentang sakit apa nih? Berarti dari judulnya nih unik.
2: Dari
0: nih.
2: Judulnya unik kan. Yeah. Siapa di sini ada yang Pisces enggak?
0: Kebetulan enggak ada lagi.
2: Enggak apa-apa. Aku mewakili para Pisces.
0: Okay.
2: Aku Pisces dan kalau orang Pisces itu ditahui untuk suka halu. Romantisasi situasi. Dan biasanya kita itu di pikiran kita seseorang itu sangat indah. Kita suka berimajinasi skenario yang indah-indah, tapi realitanya biasa aja nih orang-orang.
0: Okay.
2: Iya, jadi ekspektasinya jauh lebih apa ya, bagus daripada realita. Jadi satu hari aku udah capek ya. Jadi udah kayak ini orang biasa aja, yang indah itu cuma di pikiran gua gitu. Jadi udah bye-bye. Gitu udah, daripada gua stuck dengan realitas palsu ini, ya udah kayak buka matanya. Dan ada cerita lucu juga.
1: Gimana
2: waktu aku mulai nulis Dear Pisces Girlies, aku lagi di fase heartbreak. Tapi aku tahu dari hari pertama itu aku gak mau lagu yang terlalu sedih, karena kayaknya aku orangnya lumayan cheerful ya. Jadi aku kasih tahu produser gua, Diva down, Diva still down. Kasih gua 3 bulan, Diva will be back up. Lucu prosesnya, ada beberapa kata-kata yang 3 bulan kemudian abis aku udah lebih oke gitu ya. Ini terlalu sedih, coret. Kayak apa sih gitu. Sekarang soalnya kesedihan jadi kayak marah, malah jadi seru. Dan apa ya, aku juga challenge diri sendiri untuk, ya satu of course jauh lebih vulnerable. Aku benar-benar kayak lagi buka diary aku dan kasih lihat pendengar musik-musik aku, teman-teman aku, karena menurutku connection is so important. Gitu. Dan nomor dua, jadi lupa tadi apa bilang. Pisces. POV breakupnya aku juga mau yang unik. Jadi daripada kayak oke, sakit hati, gue lagi sedih, enggak. Lebih kayak reflection, reflection of the past. Kayak sekarang gue udah lihat jelas-jelas cowok ini kayak biasa banget, aku belajar apa ya gitu. Kadang-kadang susah ya, walaupun kita di situasi yang kita tahu gak bagus buat kita, kan susah lepas. Tapi aku selalu remind myself, daripada apa ya, kayak susah lepas, lebih susah lagi stuck sama seseorang yang gak buat aku selama hidup gitu. Iya, jadi ini temporary pain, Diva still down, tapi Diva will be back up.
1: Just wait ya, just wait ya.
0: Wow,
1: berarti tentang itu sebenarnya ya.
2: Tapi sambil Diva down, ya udah nangis aja, sedih aja. Aku tuh nggak pernah kayak pura-pura happy saat aku sedih, enggak. Soalnya malah nggak bisa bener-bener heal gitu loh. Kalau aku lagi sedih, ya udah 3 bulan, tapi beneran ya udah sedih, beneran sedih. Abis itu udah kayak ya udah nggak sedih lagi.
0: Bener, gitu. Bener.
2: Udah bosen sedihnya.
0: Kuncinya harus jujur sama perasaan.
2: Bener.
1: Dan kasih waktu.
2: Kasih waktu aja. Daripada lu delay gitu, malah kesedihannya catch up-nya agak nanti. Makanya perempuan biasanya kayak gitu loh, 3 bulan pertama ya udah perempuan yang sedih dulu. Bener. Karena mereka ya udah true to their feeling. Cowok-cowok gak semua ya, tapi kebanyakan cowok-cowok malah 3 bulan awal kan, wah bro gue gak apa-apa kan, nanti malah kayak
1: ketriggernya belakangan ya.
2: Di awal mereka gak proses feeling mereka gitu loh.
1: Make sense.
2: Justru kayak it's okay to feel a lot. Itu superpower Pisces gitu loh, perasaan yang dalam.
0: Bener.
1: Makanya mungkin kalau Pisces di awal hubungan akan sangat berbunga-bunga banget.
2: Dulu aku kayak gitu, sekarang aku lihat dulu. Kan udah lebih pintar kan sebenarnya.
0: Bener.
1: Sudah berpikir ya.
0: Menjadi Pisces yang dewasa.
1: Tuh dicatat tuh. Pisces-Pisces di luar sana tuh.
0: Betul. Itu tadi ya, Dear Pisces Girlies. Terus ada bunga-bunga di Barcelona tadi ya, tentang berbunga-bunga.
1: Tapi kita belum nanya, kenapa? Barcelona?
2: Kenapa Barcelona? Karena kisah cinta aku bermulai di taman kota Barcelona. Aku ketemu my man, Mr. Barcelona, di kota Barcelona gitu.
0: Lionel Messi ya?
1: Bukan. Udah gak di Barca juga. Neymar. Udah juga gak di situ.
0: Berarti semua lagu ini sebenarnya dari kisah pribadi.
2: Kisah pribadi. Keren banget. Bener-bener aku lagi buka halaman-halaman dari diary aku. Itu awalnya proses yang lumayan menakutkan ya. Soalnya it's so personal. Aku takut kayak orang-orang peduli gak ya, tapi justru kayak seru gitu loh. Terbuka aja. Ini adalah superpower sebagai singer-songwriter juga. Storytellingnya sangat kuat. Dan ya di Taman Bunga Barcelona, Taman Bunga. Ini juga apa ya, indah karena aku benar-benar lagi nggak mencari cinta. Iya kan abis Dear Pisces Girlies kan aku benar-benar ya udah kayak sendiri aja, I'm happy gitu. Justru karena aku lagi nggak mencari cinta ini, cinta yang
0: datang
2: ke aku.
0: Bener.
2: Dan cinta ini juga justru jauh lebih besar dari ekspektasi gue gitu. Makanya di salah satu lirik favorit gue itu hanya setangkai bunga yang ku minta, tapi kau beri seluruh tamannya. Dan pas banget juga kisahnya di taman bunga taman juga, jadi sama gitu loh.
1: Banget ya.
2: Iya.
1: Itu bener-bener randomly aja gitu, kayak tiba-tiba ya ada gitu.
2: Enggak boom gitu namanya. Enggak stranger tapi, banget juga lah. Itu aku takut ya. Itu namanya love bombing.
1: Ya, itu ngeri.
2: Udah okay lah, udah aman, terusnya ketemu lagi di si taman bunga Barcelona.
1: Wow. Dan kota yang indah juga ya pastinya.
2: Indah juga. Dan aku berharap dari lagu judul ini juga bunga-bunga di Barcelona, teman-teman juga bisa relate dengan kisah cinta pribadi. Bisa juga bunga-bunga di Bogor.
0: Betul.
2: Bunga-bunga di Bandung.
0: Betul.
2: Bekasi. Apalagi?
1: Taman Bunga Blok M. Bisa juga kan?
0: Bisa.
1: Rame kan?
0: Rame.
1: Betul.
0: Bisa juga gitu. Jadi tinggal nyesuaiin tempatnya aja.
2: Bener. Iya. Bonus point kalau B juga.
0: Iya bener.
1: Alright. Oke.
0: Berarti berbunga-bunganya di fase ini nih. Di bunga-bunga di Barcelona.
1: Ini fase apa berarti? Fell in love-nya justru ya?
2: Fall in love dan stay in love.
0: Stay in love.
2: Soalnya kalau nggak legit kan, aku juga males ya nulis lagu untuk seseorang tentang seseorang yang kayak ini beneran jadi, you know, lu harus layak gitu.
0: Betul.
2: Iya. Tapi ya walaupun ini ya tentang seseorang tentang ya Mr. Barcelona atau Mr. apa yang kayak Dear Pisces Girlies dan lagu lagu lainnya, aku tulis lagu for the girls gitu selalu for the girlies.
0: Bener.
2: Kayak misalnya lagu tentang berbunga-bunga ini, ya udah aku mau ceritakan kepada perempuan-perempuan, lu nggak usah kayak terlalu cari cinta, love will find you, justru kayak gitu. Iya, kalau yang cowok yang worth it, ya udah cintanya juga jauh lebih besar dari ekspektasi kalian gitu loh. Pas kalian malah nggak lagi lihat-lihat cinta, cari cinta.
0: Bener.
2: Soalnya love comes from within ya, dimana aku di tahap benar-benar self love. Malah auranya itu kan beda ya kalau orang udah 100% secure dalam diri mereka gitu.
0: Bener.
1: Tapi kalau kata Rihanna nih Kak, katanya we found love in a hopeless
2: another
1: place.
2: Another Pisces girl. Iya kan?
1: Tapi ini agak kontra nih Kak. Yeah. Dia bilang we found love in a hopeless place gitu. Kalau menurut Kak Kristi gimana?
2: Kalau aku bukan hopeless ya, karena taman bunga Barcelona juga bukan hopeless ya, tapi unexpected place. We found love in an unexpected taman bunga.
0: Nah, Bener, itu dia.
1: Cerita. Another POV from Prices ya.
0: Iya. Alright. Sekarang kita geser dulu ke lagu lainnya ya.
1: Apa tuh?
0: Ada Rahasia dulu deh.
2: Itu Rahasia juga lagu baru.
0: Oh iya. Yeah. Ini tentang apa ini kalau Rahasia?
2: Tentang, tau gak sih, kita juga pernah dalam fase backstreet atau kayak secret relationship yang relationship situationship yang seharusnya kita aduh jangan deh, tapi kan jadi lebih seru gak sih?
1: Kalau kita boleh itu kan jadi lebih seru.
2: It's not that deep. I was just having fun.
1: Iya.
2: Tuh kadang-kadang tau kan ada orang yang kayak jangan terlalu have fun, don't have too much, whatever, gue malah bikin lagu. At least bisa monetisasiin gitu.
0: Benar, itu kuncinya.
1: At least lu jadi lagu gitu.
0: Cuan dan fun. Betul.
1: Oh gitu. Jadi ini ada di fase yang justru malah kayak aduh gak pengen.
2: For fun aja. Just wanna have fun.
0: Bener.
1: Itu juga fase berarti ya.
2: Menarik.
0: Alright. Selanjutnya tadi ada obsession ya?
2: Obsesi.
0: Itu tentang apa? Obsesi sama seseorang.
2: Nah ini special project karena ini buat DSP True Stalker. Jadi temanya emang tentang cegil ya, yang kayak ada crush sama seseorang, gue gak peduli, gue harus dapet si cowok ini. Jadi seru tuh kayak produsernya bilang, oke, lo harus bikin lagu tentang brief ini kayak itu lumayan ekstrim ya, tapi jadi seru.
1: Keren ya.
2: Lagu anthem para cegil. Gitu.
0: Para cegil.
1: Anthem para cegil.
0: Para cegil berkumpul.
1: Iya.
2: CS for Crystal,
1: CS for cegil. Seru ya kalau dibayangkan, berarti lagu album itu kayak film Inside Out ya Disney tuh, masih kayak emosi sendiri.
2: Iya, lo hari ini lagi rasanya apa?
0: Seru sih.
2: Tergantung mood.
1: Tergantung mood.
2: Tergantung cuaca, tergantung macetnya Jakarta.
0: Benar. Oh, berarti ini ada bisa dibilang kayak journey of emotion ya.
2: Iya. Nanti waktu aku nenek-nenek, wah banyak banget ceritanya kan. Ceritain ke kayak my grandkids in the future. Nenek dulu keren banget. Banyak siklus love cycle ini.
1: Betul. Nenek dulu cegil ya. Akan ada pertanyaan kayak gitu berarti ya.
0: Oke, dan terakhir ada Love Again. Ini apa, kesiapan buat jatuh cinta lagi?
2: Enggak, kesiapan untuk move on.
0: Oh, move on.
2: Ini aku ingat banget dalam fase kayak udah capek dengan cowok-cowok yang cuman bisa buangin waktu aku. Aku panggil mereka rats. gitu loh, kayak
1: tikus,
2: tikus gitu loh, kayak cowok belum terlalu tikus gitu.
0: Jadi
2: ya gitu aja ya. Tapi again ya, kalau menurut aku moving on gitu-gitu, getting over heartbreak itu sesuatu yang aku mau celebrate. Makanya Love Again itu lagu jeduk-jeduk gitu loh.
1: Menarik
0: ya.
1: Benar-benar. Ini lagu untuk para rats ini dia. Untuk para rats itu.
2: Untuk para perempuan meninggalkan si rats.
0: Itu dia.
1: Betul.
2: Iya, soalnya kalau aku lagi sedih dan udah bosen sedih, aku biasanya dengerin musik yang upbeat. I love hip hop. Dan di fase itu aku rasa lagu aku belum banyak yang upbeat, ya udah bikin satu deh gitu.
0: Menarik. Alright.
1: Keren.
0: Ini seru sih.
1: Gimana kalau kita dengerin lagu-lagu lain di album ini, Den?
0: Kita pasti bakal dengerin yang barusan kita bahas ya, Love Again. Buat lo yang sudah siap meninggalkan rats.
1: Yes.
0: Ini lagu yang cocok buat kamu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, Den. Untuk lo tikus-tikus di luar sana.
0: Aduh.
1: Bye-bye.
0: Alright, ini dia Love Again dari Chris Lee.
1: Here we go. Music Life Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Still with us di MLC.
2: Music Live Chat dan masih bersama Kak Christy.
1: Alright, jadi pada saat ada Love Again.
2: Yeah. Love Again.
1: Ini lagu joget banget ya.
3: Dong, itu goalnya.
1: Gak
3: sedih gitu kan. Sedih. Move on juga gak sedih loh.
2: Wow. Move on yang menyenangkan.
3: Ya. Yeah. Move on menyenangkan.
1: Move on yang menyenangkan. Benar. Alright, sekarang kita mau sapa-sapa dulu ya teman-teman produ yang udah merapat seru-seruan di live chat YouTube RRI Jakarta nih.
2: Ada siapa?

0: terus sih.
1: Dua lipa ya.
2: Gue 3 lipa.
1: jadi kalo, banyak ya.
0: Iya, kalau dia lupa.
2: Dia lupa.
1: Oke, kalau Indonesia ada mungkin kan?
2: Indonesia, Nike lah.
1: Oh,
2: ini keren banget loh. Ada seseorang yang bisa bikin genre baru. Genius banget loh.
0: Yeah, itu
2: di
0: genius.
2: Apa itu kan di fase bisa dibilang lebih gampang kalau orang go with the flow.
0: Tapi
2: Nike lah benar-benar bikin genre sendiri. Bener-bener. Dan menurut aku itu keren banget
0: Tapi itu juga sebuah gambling gak sih sebenarnya di awal?
2: Of course, makanya itu aku respect banget. Soalnya pasti ada gamblingnya.
0: Tapi
2: dia masih stay true to herself. Dan lihat tuh kayak sekarang berkembangnya.
1: Keren. Tuh Nike lah main-main gue.
0: Alright, selanjutnya Alan.
1: Ada juga dari siapa nih? HLSS Mam katanya. Okay. Halo Kak Kristi, aku Kalista.
0: Kalista.
1: Izin nanya untuk lagu Berbunga-Bunga ini waktu pembuatan lagunya nih berapa lama ya?
2: Beberapa bulan.
1: Okay.
2: Even dari kayak dari Barcelonanya ke Jakarta gitu aku mulai nulis juga. Aku kasih jeda karena aku mau memproses emotionsnya. Oh. Tapi setelah pertama kali nulis ya beberapa kali ya revisinya gitu-gitu.
1: Okay.
2: Yang susah itu cari melodinya untuk refnya. Itu ada beberapa kali revisi.
1: Oh gitu. Wow.
2: Iya. Pokoknya harus catchy gitu-gitu.
0: Okay. Malah kesulitannya di bagian refnya ya.
2: Kali ini.
0: Karena biasanya kan mungkin kesulitannya di bagian awal.
2: Ini ref. Aku pokoknya maunya yang super catchy.
1: Kebanyakan justru ref jadi duluan. Sebelum yang lainnya kan.
2: Tergantung. Pisces refnya jadi duluan. Tergantung.
0: Benar-benar. Tapi kalau kalau rata-rata di apa album ini bikinnya berapa lama tuh berarti?
2: Berapa ya? Hampir 2 tahun kali.
0: Wow.
2: Ya, hampir 2 tahun loh.
0: Wow.
1: Sekali ya.
2: Ya. Yang penting mateng.
1: Dan memproses semua energinya.
0: Betul. Yakin dulu baru rilis ya.
1: Nice. Itu tadi ya udah dibahas ya Kalista ya.
0: Boleh.
1: Ada siapa lagi di WhatsApp nih Dit mungkin?
0: Ada dari Lara.
1: Halo Lara.
0: Oke. Kalau suatu saat nanti ada seseorang yang mengatakan bahwa lagu kakak pernah menyelamatkannya dari masa-masa paling gelap dalam hidupnya, apa yang akan kakak Kristi rasakan sebagai pencipta lagu?
2: Aku akan nangis deep dulu. Aku akan terharu. Ini kenapa aku membuat musik? Aku berkarya karena aku mau apa ya kayak bikin sesuatu yang teman-teman bisa relate. Apalagi bukan cuma relate tapi apalagi kalau saves them gitu. Aduh, that's my purpose.
0: Benar sih. Itu sebuah apa ya rasa yang
1: achievement.
2: Kehormatan juga.
0: Wow. Oke.
1: Keren banget. Itu udah dijawab Lara tadi ya.
0: Alright.
1: Ada siapa lagi nih?
0: Ada Hawa.
1: Hawa.
0: Menurut kakak dari album ini satu lagu yang paling Kak Kristi suka.
1: Oh menarik.
2: Itu kayak tanya anak favorit.
1: Iya susah ya.
0: Susah ya. Bener.
2: Menurut aku okay. Aduh tai banget ya antara Bunga-Bunga Barcelona sama Pisces. Kenapa Bunga-Bunga Barcelona BBB? Karena itu kan momen happy dan setiap kali aku rindu kejadian itu di Barcelona, aku cuman bisa ya udah sekarang udah bisa pakai headphones nyalain lagu aku dan aku ketarik ke memori itu gitu loh. Tapi kalau Pisces kenapa itu juga salah satu top favorit aku karena liriknya se-vulnerable itu. Ini pertama kali aku seterbuka itu dengan pendengar musik aku. Jadi connection-nya paling kuat gitu.
1: Di lagu Pisces
2: ya. Di lagu Pisces ini.
1: Nice.
0: Alright.
1: Jadi ini susah ya. Satu ini susah.
0: Susah banget ya. Benar. Wow.
1: Dua berarti.
2: Dua.
1: Dua deh. Dua boleh ya.
2: Dua boleh lah ya.
0: Oke gitu ya Hawa ya.
1: Itu Hawa udah dijawab sama Kak Kristi ya.
0: Alright. Oke. Ini kita balik lagi ngomongin soal the love cycle. Sebenarnya kalau dari Kak Kristi sendiri gitu, dari nulis di album ini, sebenarnya apa sih pesan yang pengen disampaikan dari lagu-lagu di album ini?
2: Jangan takut untuk rasa perasaan yang sangat deep gitu. Kayaknya kebanyakan kali orang-orang bilang jangan baper, jangan terlalu baper. Tapi justru itu apa ya, keren loh bisa rasa sebuah emosi sedalam itu.
0: Benar. Tapi kalau misal merasakan emosi sedalam itu, nggak bikin terlena kitanya ya?
1: Iya. Yeah.
2: Terlena itu kayak
0: maksudnya jadi susah move on kah kalau emang udah harus move on?
2: Oh ya, pakai hati tapi pakai otak juga.
0: Ah itu dia.

0: itu pertanyaan juga Kak Kristi. Pernah nggak Kak Kristi ada di situasi dimana kayak lupa nih sama who you are gitu?
1: Pasti waktu aku masih lebih muda lagi pastilah itu. Justru kenapa kita harus coba dengan ya apa ya kayak perasaan ini, perasaan itu karena kita juga dalam proses itu belajar ya kan.
2: Iya, benar.
1: Jadi misalnya kenapa aku sekarang bisa nulis Pisces dengan POV ini karena aku sudah ada pengalaman yang bikin aku lebih pintar gitu ya. Kalau 5 tahun lalu mungkin POV-nya beda gitu. Masih sedih-sedih atau apa gitu.
2: Iya, benar.
0: Jadi pun Kak Kristi enggak terlepas dari hal-hal kayak gitu sebenarnya. Oke.
2: Ya dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Kak Kristi ya. Betul. Habis ini bakal dengerin lagu lainnya. Tadi mau rahasia dulu, Dear Pisces Girlies dulu.
1: Boleh Dear Pisces Girlies dulu.
2: Ya. Oke, ya udah jangan kemana-mana, tetap di MLC
0: Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Alright, masih di MLZ.
2: Music Live Chat dan yes, masih bersama Christy.
3: Hey.
1: Alright, tadi kita di off mic ya, off air, kita sempat ngobrolin soal MV-nya Bunga-Bunga di Barcelona.
2: Yeah. Lucu sekali ternyata.
1: Lucu.
2: Jadi penjaga laundry.
3: Ya, jadi penjaga laundry.
2: Iya sih.
1: Bener-bener.
3: Ibu bos laundry.
2: Ibu bos laundry.
1: Bener-bener. Dan yang menarik tadi adalah The Yellow Dress Theory.
3: Iya.
1: Yeah. Itu apa tuh berarti?
3: Boleh di. Pasti tahu kan, kalau di movie romcom, peran utamanya setiap kali dia pakai baju kuning, true love finds them.
1: Yeah. Yes.
3: Dan saat aku di Taman Bunga Barcelona, pas banget aku juga lagi pakai baju kuning waktu ada si Mr. Barcelona ini. Ini Yellow Dress Theory IRL.
2: Oke.
3: Iya, dan cerita menarik juga sih. Jadi di musik videonya kan aku kayak mirroring ada banyak movie popular pakai gaun kuning ini. Tapi di akhir, ini spoiler dikit ya buat teman-teman nonton. Di akhir musik videonya aku pakai my own Yellow Dress Theory. Itu top, bener-bener atasan yang aku pakai waktu di Barcelona itu.
1: Oh iya.
3: Tapi abis syuting hilang topnya. Aduh gila, aku sedih banget. Kan sentimental banget kan. Tapi si Mr. Barcelona ini cari seluruh dunia. Topnya ada di, masih dijual di mana lagi gitu. Dan dia ketemu
1: exact.
3: Ketemu di UK.
1: Wow.
3: Jadi udah sampai di Jakarta dan ada lah gitu. Jadi kayak
1: gokil.
2: Balikin bajunya nih.
1: Masa gue pake janggal juga gue.
2: Lucu nih kuning gitu.
1: Gue mau main ala-alain apa gimana gue?
2: Gak usah. Oh gitu, keren banget Mr. Barcelona ini.
1: Luar biasa, salut. Respect bro.
2: Respect banget bro.
1: Bener, berarti ini udah bisa ditonton di YouTube ya?
3: Di YouTube aku, Christy XOXO.
1: Alright. Untuk lagu lainnya akan ada MV-nya kah?
3: Yes. Stay tuned.
1: Itu dia ya. Bisa dipantengin aja ya. Alright. Berarti kalau mau dengerin lagu-lagu di The Love Cycle ini bisa di mana aja nih berarti?
3: Seluruh digital streaming platform. Teman-teman jangan lupa terus dengerin The Love Cycle. Ada Bunga-Bunga di Barcelona, ada Dear Pisces Girlies Rahasia. Jadi ya, terus dengerin pokoknya.
2: Dan jangan lupa dipakai di konten-konten kamu ya teman-teman.
3: Ya, kalau lagi ada di tempat laundry, ayo dance. Kan si BBB ada dance-nya juga.
1: Iya,
3: jadi pakai lagu aku, tag aku.
2: Betul.
3: Sambil nunggu mesin cuci sudah selesai juga.
2: Betul. Yang lagi jaga laundry berarti ya.
1: Diajak ya. Jangan asik sendiri.
2: Iya bener. Jangan lupa dipakai lagunya untuk konten kamu pastinya.
1: Alright. Dan nanti lagu-lagunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh
3: Indonesia.
1: Betul. Alright.
2: Okay,
1: thank you so much.
2: Thank you banget Kak Christy.
3: Thank you so much Kak Christy. Enggak undang aku. Seru ya tadi.
2: Seru banget. Kita juga seneng banget kedatangan kakak hari ini.
1: Betul sekali ya. Pokoknya jangan lupa didengerin terus lagu-lagunya, jadiin soundtrack di kehidupan kamu.
2: Pastinya dong.
1: Alright, kalau gitu terima kasih teman Bro 2. Terima kasih juga Kak Christy. Sudah seru-seruan di malam hari ini. Habis ini bakal dilanjut dengan penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya.
2: So, Ellen pamit.
1: Edit pamit.
2: And
3: Christy pamit.
1: Bye-bye.
4: 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
5: Teman terbaik kamu.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Dan kamu sudah kembali ya barengan sama aja teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang. Kalau tadi kamu udah mendengarkan Music Live Chat relay dari Pro 2 Jakarta, buat kamu teman Pro 2, the next song kita punya koleksi dari Tulus dengan Jatuh Suka.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Haji, teman Pro 2. Dan kali ini kita udah masuk dalam rangkaian cerita penutup hari selama 2 jam ke depan. So, malam hari ini teman Pro 2, ada satu hal yang pengen banget kita obrolin teman Pro 2. Satu perasaan yang mungkin pernah kamu alami tapi kadang susah untuk dijelaskan sama orang lain. Pernah Sonde? Kamu sampai di satu fase kehidupan ketika rasanya sudah Sonde ada lagi hal-hal yang benar-benar bikin kamu excited. Kayak apapun yang terjadi, respon kamu kayak biasa saja. Ada kabar baik yang senang ataupun yang sedih teman Pro 2. Terus juga ada teman yang ajak jalan. Ya boleh, tapi kalau batal juga kayak ya son masalah gitu. Ada film baru yang dulu pasti kamu tunggu-tunggu, sekarang kayak Sonde terlalu penasaran gitu. Terus juga bahkan ketika akhirnya berhasil mendapatkan sesuatu yang sudah lama kamu inginkan, rasanya tuh cuman tenang, cuman senang sebentar. Setelah itu tuh kayak biasa saja. Dan anehnya kadang kita sendiri juga bingung gitu. Kok sekarang beta jadi begini? Padahal dulu beta gampang sekali untuk merasa bahagia gitu, atau merasa senang. Dulu banyak hal yang bikin beta semangat, tapi kenapa sekarang tuh semua terasa kayak datar saat begitu. Teman Pro 2, coba kamu ingat-ingat dulu waktu masih kecil, kadang hal sederhana tuh bisa bikin kita bahagia seharian teman Pro 2. Kayak bahkan cuman dibelikan es krim sama mama, atau dibelikan martabak coklat dulu waktu masih SD sama mama juga, itu rasanya bahagia sekali teman Pro 2. Terus juga kayak misalnya ada yang ajak jalan-jalan, pasti malamnya merasa kayak Sonde sabar gitu untuk supaya cepat-cepat besok gitu. Mau ketemu teman, sudah membayangkan cerita apa saja yang katong bakal cerita, apa saja yang katong akan lakukan gitu kan teman Pro 2. Tapi semakin kesini tuh kadang semuanya berubah. Bukan berarti kita Sonde punya keinginan lagi, bukan juga berarti kita Sonde bersyukur gitu dengan apa yang kita punya. Cuma ada masa ketika rasa antusias itu tuh sepertinya berkurang gitu teman Pro 2. Dan mungkin penyebabnya tuh berbeda-beda. Ada yang karena terlalu lelah menjalani rutinitas, ada yang karena banyak pikiran teman Pro 2. Terus juga ada yang merasa semakin dewasa, semakin banyak tanggung jawab yang harus dipikirkan. Jadi kayak untuk merasakan hal-hal tersebut juga, dia mengesampingkan perasaan tersebut. Nah, pertanyaannya, apakah ini tuh bagian dari proses menjadi dewasa atau justru tanda kalau kita tuh sedang butuh istirahat dan waktu untuk diri sendiri? Pertanyaan sederhana ini bisa kamu jawab teman Pro 2 langsung aja di 0811-3820-9090. Buat kamu yang mau gabung lewat live chat RRI Digital juga boleh banget ya teman Pro 2.

0: Waduh, viral di medsos soal Godzilla El Nino. Ini apaan sih? Monster beneran?
1: Tenang, Besti. Itu sebutan buat kemarau super ekstrim. Godzilla menggambarkan bagaimana cuaca bakal jauh lebih panas, lebih lama, dan bikin gerah maksimal.
0: Aduh, berarti bisa kering di mana-mana dong.
1: Makanya, kita harus waspada. Dan yang harus dilakukan mulai sekarang adalah hemat air, buat sumur resapan hujan, perbaiki kebocoran, dan hindari bakar lahan. Dan yang terakhir, jangan bakar sampah sembarangan. Yuk, lebih peduli dan waspada, karena bencana bisa dicegah kalau kita siap dari sekarang.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: pagi hari selalu sama. Jalanan masih lembab, udara masih dingin. Tapi waktu tak pernah berhenti. Di atas motor tuanya, Bapak Lukas tetap fokus tanpa memikirkan udara dingin pagi yang menusuk tulang. Setiap hari dengan rutinitasnya, berangkat menyortir dan menjual koran dari pukul 4 pagi. Di belakang, Ronald sibuk menyusun tumpukan koran yang siap dijual. Bukan lagi bocah, kini dia sudah mahasiswa semester 5. Tapi hari ini, ia pulang ke rumah untuk satu hal yang ia rindukan. Menemani bapak menjual koran.
1: Ronald, sini. Om Agus mau beli dua koran. Satu buat om baca, yang satu lagi buat pelanggan pertama di warung hari ini.
2: Siap om, ini korannya. Om Agus orang kelima pagi ini yang beli koran bapak.
1: Wah, masih pagi sudah laku. Terima kasih ya, ini uangnya.
2: Terima kasih om. Sebentar, bapak masih ambilkan kembaliannya.
1: Tidak usah, buat Ronald saja. Biar makin semangat bantu bapak kamu. Dan biar besok om Agus dapat dua koran pertama. Om pergi dulu ya.
2: Wah, terima kasih om.
3: Pak Lukas, korannya dong. Saya beli dua ya. Saya kejar dari tadi. Untung masih di sini. Ini uangnya.
4: Aduh, repot-repot ngejar ya Bu Susan. Maaf ya. Ronald, kasih korannya ke Ibu Susan. Terima kasih ya Bu.
2: Baik Pak. Ini Bu, korannya. Terima kasih.

0: Ini kan sudah jam 6 pagi, tapi kok baru satu koran yang laku? Dulu kalau jam segini, banyak yang sudah nunggu di jalan. Tapi kok sekarang sepi ya, Pak?
1: Waktu itu kamu masih SMP, Nak. Sekarang banyak pelanggan kita yang beralih ke HP untuk melihat informasi. Ya, itulah perubahan. Kamu juga banyak berkembang, Nak. Sekarang kamu sering ikut debat di kampus. Dan Bapak di sini masih dengan koran yang semakin sedikit peminat.
0: Iya, Pak. Ronald paham. Sekarang banyak sekali yang berubah. Bahkan, sekarang Bapak pulangnya sudah sangat kesiangan. Itupun banyak koran yang masih tersisa. Ronald bisa kuliah pun itu berkat koran-koran ini, Pak.
1: Ronald, dunia yang berputar lebih cepat dari kaki kita. Dan kita harus kuat, meski kadang proses kita jauh tertinggal.
0: Jadi, korannya tidak dibutuhkan lagi ya, Pak?
1: Ya, mungkin hanya sepi peminat. Zaman banyak berubah, Nak. Tapi bukan berarti ayah berhenti berjuang. Kebetulan kamu ikut Bapak hari ini. Ini ada koran terakhir yang akan Bapak antarkan ke Pak Hanis, pelanggan kita yang pensiun guru itu. Kamu yang letakkan ya. Bapak tunggu di motor. Seperti biasa.
2: Mendengar perkataan itu, Ronald sedikit terkejut. Namun hanya bisa diam dan menurut tanpa bertanya lagi. Ia tahu bahwa koran yang mereka bawa hari itu merupakan koran terakhir yang diantarkan kepada pelanggan.

0: Sudah pulang? Gimana hari ini?
1: Begitulah, Mak. Tidak seperti dulu, tapi bersyukur saja. Masih ada yang terjual walaupun tidak banyak.
0: Tidak apa-apa, Pak. Hari ini cukup untuk hari ini. Besok kita cari lagi. Makan dulu, sudah Ibu siapkan tumis kangkung.
1: Mak, sepertinya Bapak harus beralih dari pekerjaan menjual koran. Bapak sudah berpikir untuk beternak ayam kampung. Lumayan, karena usaha ini bisa kita jalankan di rumah.
0: Apa benar sudah tidak ada lagi yang membeli koran, Pak? Tapi jika memang seperti itu, Ibu mendukung saja. Kalau Bapak kuat bangun subuh setiap hari selama 25 tahun, pasti untuk pekerjaan yang satu ini, kita bisa saling membantu.
2: Dari balik pintu, Ronald mendengarkan percakapan orang tuanya. Kesedihan sangat ia rasakan, namun ia tahu bapaknya tidak pernah kehilangan semangat, hanya mengganti cara. Hari itu, ia bersiap kembali ke kosnya, tapi ada satu hal baru dalam langkahnya, sebuah tekad.
3: Di usia yang tidak lagi muda, Bapak memulai dari nol lagi. Aku juga harus menyelesaikan tugasku. Bukan hanya kuliah, tapi menjadi seorang penulis. Bapak selalu bercerita dengan bangga tentang tulisan-tulisan di koran yang ia baca saat rehat melepas lelah. Dan kali ini aku akan menulis cerita tentang semua yang tidak pernah muncul di surat kabar manapun, tentang tangan yang dingin menggenggam koran setiap pagi, dan semangat Bapak yang tidak pernah patah.
2: Di kamar kosnya yang sempit, Ronald menulis setiap malam tentang perjuangan ayahnya dan pagi yang selalu mereka lewati bersama. Setiap pagi dengan semangat menjadi pejuang informasi, seorang loper koran yang tidak dikenal dunia, tapi ia menjembatani dunia.

0: Bapak, Mama, lihat ini.
1: Hah? Buku? Ini bukannya nama kamu di sampulnya, Nak? Bapak, coba lihat ini.
2: Koran terakhir Bapak oleh Ronald Hadi. Nak, ini kamu yang tulis.
0: Aku hanya menulis, Pak. Bapak yang menjalani semua yang Ronald tulis di buku ini. Tentang perjuangan Bapak yang tetap hidup meskipun dunia berubah. Sekalian, Ronald mau kasih tahu, minggu depan Ronald mau ujian skripsi, Pak, Ma.
2: Bapak bangga, Nak. Bapak sangat bangga.
1: Terima kasih sudah buat kami bangga, Nak. Ayo, taruh tasnya di situ. Ibu sudah masak ayam goreng kesukaan kamu.

Dari koran terakhir, lahirlah kisah yang dibaca banyak orang. Ronald tidak hanya menyelesaikan kuliahnya, ia memulai satu babak baru, perjuangan sebagai penulis. Dan bapak, ia tidak pernah pensiun. Ia hanya berpindah halaman, dari lembaran koran ke lembaran hati yang tidak pernah habis dibaca.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

Somebody's Pleasure by Aziz Hedra, teman Pro 2, The One Song yang baru aja kamu dengarkan. Dan pastinya masih barengan sama Aji di cerita penutup hari teman Pro 2. Tadi kita sudah bicara tentang fase ketika seseorang tuh merasa sudah terlalu excited lagi terhadap banyak hal teman Pro 2. Dan ada satu pertanyaan yang cukup menarik. Kenapa ya semakin bertambah usia tuh terkadang kita justru semakin sulit merasa antusias? Dulu ketika punya uang sedikit punya banyak rencana teman Pro 2. Kayak mau beli makanan inilah, mau jajan inilah, mau jalan-jalan dengan kawan lah, mau nabung lah, mau beli sesuatu lah, intinya gitu teman Pro 2. Tapi sekarang ketika mungkin kita sudah punya kesempatan melakukan hal-hal itu, rasa senangnya tuh justru berbeda. Contoh sederhana, kalau ketika akhir pekan tiba, kita tuh langsung berpikir mau pergi kemana nih, kayak beta mau pi Soe atau beta mau pi Banli teman Pro 2. Beta mau pi Semau gitu kan. Sekarang ketika akhir pekan datang, yang paling kita tunggu tuh justru kesempatan untuk tidur lebih lama. Dulu kalau ada teman yang ajak nongkrong tuh langsung semangat gitu. Sekarang kadang ajakannya belum selesai dibaca, kita sudah berpikir, jauh sonde di tempat. Lucu memang, tapi sebenarnya itu ada banyak hal yang bisa mempengaruhi perubahan itu teman Pro 2. Mungkin karena rutinitas kita sudah semakin padat, mungkin karena ada tanggung jawab yang membuat kita lebih banyak berpikir, atau mungkin karena hal-hal yang dulu terasa baru tuh sekarang sudah menjadi sesuatu yang biasa. Tapi yang menarik, kadang kita juga merindukan versi kita, ada versi diri kita yang dulu teman Pro 2. Versi diri yang mudah sekali tertawa, yang punya banyak rencana dan yang selalu penasaran mencoba suatu hal baru gitu. Yang bisa merasa senang hanya karena satu pesan masuk dari teman. Nah teman Pro 2, apakah kamu pernah merindukan versi diri kamu yang dulu lebih gampang excited? Dan kalau iya, hal apa yang paling kamu rindukan? Kamu bisa langsung aja gabung di line chatnya kita 0811 3820 9090, bisa juga lewat live chat aplikasi RRI Digital. Lagu berikutnya teman Pro 2, Aji bakal muterin koleksi yang enak juga untuk mengantar kamu di istirahat malam ini teman Pro 2. Koleksi dari siapa? Itu tandanya lagi cari teman Pro 2. So langsung saja diputarkan, this is Bunga Citra Lestari dengan Rindu Kamu.

0: gelap banget ya jalanan daerah sini. Mana hujan baru reda lagi.
1: Iya, makanya kita harus hati-hati. Jalanan kan licin. Udah, kamu fokus aja ke depan.
0: Itu mobil depan, kenapa lampu jauhnya nyala terus ya? Silo banget tahu. Aku nggak kelihatan jalannya.
1: Awas, awas. Di depan ada lubang. Rem, Dik. Rem, rem!
0: Astaga, hampir aja kita masuk parit. Mataku benar-benar putih semua tadi. Buta sesaat gara-gara lampu jauh itu.
1: Bener banget lagi. Niatnya sih pengen terang. Malah bikin bencana buat orang lain. Bahaya banget tau.
2: Gunakan lampu jauh hanya saat jalanan sepi dan gelap total. Segera pindah ke lampu dekat saat berpapasan atau membuntuti kendaraan lain. Jangan biarkan cahaya kendaraanmu menjadi petaka bagi sesama.
3: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

Maudie Ayunda dengan Kejar Mimpi, teman Pro 2. Satu pesan untuk kamu di malam hari ini. Ya, apapun yang kamu rasakan tentang perasaan atau fase di mana kita sudah sonde excited lagi, teman Pro 2, tentang hal apapun itu. Ya, bisa dibilang aja juga mungkin sedang dalam fase tersebut, teman Pro 2, ketika ada banyak hal menarik yang dulu aja pikir hal yang sangat exciting gitu, hal-hal yang pastinya bisa bikin kita akhirnya semangat untuk melakukannya gitu, teman produk. Cuman sekarang I don't know why, tapi lebih banyak waktu atau lebih banyak energi itu hanya untuk istirahat gitu, teman produk. Hanya untuk apa ya, bisa dibilang tuh build up your future, terus juga menjaga stamina kamu dalam bekerja, ya kan, teman produk. Jadi ada alasan memang untuk agar kita tidak terlalu apa namanya terbawa sama perasaan tersebut, dan akhirnya hal-hal lainnya tuh kayak gini. Misalnya teman Pro 2, ketika kamu melakukan hal yang exciting gitu kan, tiba-tiba tuh stamina kamu atau mungkin apa namanya semangat kamu tuh jadi perlahan turun gitu, teman Pro 2. Nah, itu tuh akhirnya yang bisa menyebabkan ketika melakukan hal lain setelah itu tuh agak lumayan berat gitu. Makanya stamina atau mungkin apa ya, rasa excited itu tuh hanya dilakukan untuk satu bidang, kayak misalnya kerjaan kamu atau kayak hal-hal yang kamu sukai gitu, teman Pro 2. Ada hal yang baik, ada hal yang kurang baik juga. So buat kamu, coba untuk lebih pintar lagi untuk membagi waktu, kemudian juga rasa excitement kamu terhadap sesuatu gitu, teman Pro 2. Tapi semua orang juga punya caranya masing-masing, so just do it, teman Pro 2. Nah, buat kamu juga, lagu berikutnya Aji mau puterin koleksi dari Nadif Basa Lama, walaupun belum hari Jumat, tapi ini vibes-nya vibes hari Jumat ya, teman Pro 2. Tiba-tiba Jumat lagi, enjoy this one.

0: Indonesia juara satu di Asia Tenggara. Tapi sayang, bukan soal prestasi, melainkan penyumbang 14 juta ton sampah makanan tiap tahun. Nyatanya, 40% lebih sampah nasional kita isinya cuma sisa makanan. Kamu pikir itu organik dan aman? Big no. Karena bagi bumi, sisa jadi bencana. Di TPA, tumpukan sisa makananmu melepaskan gas metana. Inilah biang kerok krisis iklim yang bikin bumi kita makin panas. Yuk, stop jadi penyumbang sampah. Ambil secukupnya, habisin semuanya.
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam.

Tak Ada Restu dari Brizia Jodi, teman produser lagu yang baru saja kamu dengarkan. Dan buat kamu, selamat malam, selamat beristirahat teman produser. Jadi udah menunjukkan pukul 22 lewat 40 menit, tapi buat kamu yang dalam malam ini dalam perjalanan panjang yang menuju Pulau Timur teman produser, ke Soe atau ke Kefa ya, cukup jauh teman produser, selamat dalam perjalanan, semoga sampai di tujuan dengan selamat teman produser. Lagu berikutnya kita punya koleksi dari Nucha dengan Lost Store.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Alright teman Pro 2, saatnya aja juga harus pamit undur voice dari ruang dengar kamu. But it's okay, setelah ini akan ada Just Music selama 1 jam ke depan. So selamat beristirahat dan semoga besok pagi bisa kembali beraktivitas dengan semangat teman Pro 2. The last song buat dari Aji buat kamu teman Pro 2, koleksi dari Nabila Takiyah dengan Hanya Lolongan.

0: FM 90,9 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

0: Sedang mencari tempat untuk rapat, pelatihan, rekaman, atau acara komunitas? Kami hadir dengan studio multipurpose RRI Kupang. Ruangan serbaguna yang nyaman, bersih dan lengkap dengan fasilitas full AC, sound system berkualitas, kursi, meja, dan peralatan pendukung lainnya. Cocok untuk kegiatan meeting, workshop, seminar, syuting video, podcast, dan masih banyak lagi. Nikmati suasana nyaman, lokasi strategis, dan pelayanan terbaik dengan harga yang terjangkau. Booking sekarang juga. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271 atau kunjungi langsung studio multipurpose RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8, Kota Kupang. Studio nyaman, acara lancar, hasil maksimal.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: Pak Pedro. Apa kabarnya? Lagi sibuk apa sih, Pak?
1: Ya, biasalah. Ngurus bisnis. Gimana barang antiknya Mbak Meti?
0: Pak Pedro sih, lama nggak main kesini. Koleksi saya banyak yang baru loh, Pak. Pasti Pak Pedro suka. Yang ada di pojokan itu loh, Pak.
1: Wah, tapi kok kecil begitu? Melihatnya saja. Waduh, saya kurang suka.
0: Loh, yang penting kan kualitasnya, Pak. Yang menawar sudah banyak loh, Pak. Yuk, mari ikut saya. Kita lihat lebih dekat.
1: Iya. Boleh juga ternyata. Kalau dilihat dari dekat, nama kamu siapa?
2: Saya Lastri. Usia saya 12 tahun.
3: Anak-anak bukan untuk diperdagangkan. Mereka punya cita-cita dan harapan. Cintai anak.
4: Hafalkah kamu dengan wajah para pahlawan yang terpampang di setiap uang logam atau kertas yang kita gunakan setiap hari? Mungkin sebagian dari kita tidak begitu memperhatikannya. Namun, di balik setiap gambar rupiah tersimpan makna sejarah yang dalam. Gambar pahlawan pada uang bukan sekedar hiasan. Bank Indonesia menempatkan tokoh-tokoh nasional sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa pahlawan bagi bangsa. Setiap pahlawan yang terukir di uang rupiah mewakili semangat perjuangan, nilai pengorbanan, dan keberagaman dari berbagai daerah di Indonesia. Misalnya, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta di uang 100 ribu rupiah melambangkan semangat kemerdekaan dan persatuan bangsa. Franz Kaisiepo di uang 10 ribu rupiah mengingatkan kita akan semangat kebangsaan dari ujung timur Indonesia. Setiap rupiah yang beredar bukan hanya sekedar alat tukar, tapi juga sebagai pengingat sejarah yang kita bawa kemana-mana.
5: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Halo? Ya, Bu, ada apa?
1: Iya, Kus. Tapi kabarmu? Ibu lagi sakit, nak.
0: Ya, kalau sakit berobat ke puskesmas, Bu. Atau dibawa ke mantri. Nanti deh, biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya, Bu. Ini saya lagi ada rapat.
1: Aduh.
2: Halo, Bu. Iya, ada apa, Bu?
1: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
2: Aduh, Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi rame banget ya, Bu, ya.
3: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa merawat seorang ibu.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Dia yang mampu menguasai orang lain memang kuat. Tetapi dia yang mampu menguasai dirinya sendiri itulah yang lebih dahsyat. Lao Tzu.
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

Teman Pro 2, sampai di sini tugas kami menemani kamu sepanjang hari ini. Senin 12 Oktober 2026, saya yang bertugas, Haji Hasbi, mengucapkan selamat malam, selamat berpisah. Kita jumpa lagi besok, Selasa 13 Oktober 2026, pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Inilah Pro 2 FM 90,9 MHz Radio Republik Indonesia Kupang. Salam kasih, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 kembali menemani kamu sepanjang hari ini Selasa 13 Oktober 2026 dari pukul 5 hingga 24 waktu Indonesia Tengah mengudara dengan frekuensi FM 90,9 MHz. Teman Pro 2, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari kawasan Tombelo 8 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Pagi ini sama Ratri ya di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 dan selamat menikmati hari Selasa. Semoga hari ini semua lancar ya, dan jangan lupa untuk bahagia ya teman Pro 2. Hari ini Ratri juga udah siapin lagu-lagu yang enak buat nemenin kamu pagi hari ini. Dan setelah ini teman Pro 2, kita akan melanjutkan jazz music selama 1 jam ke depan. Kemudian dilanjutkan dengan mimbar atau renungan pagi agama Katolik. Kemudian kita akan melanjutkan dengan update yang menarik di segmen Spidey Choice of the Day dari pukul 6 sampai pukul 8. Tentunya kita akan seru-seruan bareng juga ya pagi hari ini. Di pukul 8 nanti ada pilih lagu kamu, dan kemudian di pukul 9 ada Spalding pada Talking. So stay tune terus aja di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spada setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 WITA hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
4: Pada, selamat pagi teman Pro 2. Di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Hi, Bay.
4: Hey, Bay. Wait, give 4 minutes.
3: Okay.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: FM 90,9 Produa RRI Kupang. Facebook Produa Kupang. Twitter, Instagram @RRI Produa Kupang. Mobile application RRI Digital.
2: Teman terbaik kamu.
0: Produa.

teman Produa yang Tuhan Yesus kasihi. Selamat pagi. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Katolik bersama saya, Yasinta Koten, penyuluh agama Katolik pada bidang urusan agama Katolik, Kantor Wilayah Kementerian Agama, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hari ini Selasa 13 Oktober 2026. Kita berada dalam pekan biasa ke-28. Saya mengajak kita sekalian untuk bersama-sama mengawali renungan kita pada pagi hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena kami masih Engkau perkenankan untuk menikmati hari yang baru ini. Kami akan mengawali hari ini dengan mendengarkan sabdamu. Datanglah dan berbicaralah kepada kami. Bersihkan cawan hidup kami dari bagian dalam, agar apa yang keluar dari hidup kami mendatangkan kebaikan bagi sesama. Penuhilah hati kami dengan kasihmu saat kami mendengarkan sabdamu ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Teman Produa yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita sekalian untuk bersama-sama membaca bacaan dari Injil Lukas, bab 11, ayat 37 sampai 41. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus selesai mengajar, seorang Farisi mengundang dia untuk makan di rumahnya. Maka masuklah ia ke rumah itu, lalu duduk makan. Orang Farisi itu melihat hal itu dan ia heran, karena Yesus tidak mencuci tangannya sebelum makan. Tetapi Tuhan berkata kepadanya, "Kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan. Hai orang-orang bodoh, bukankah dia yang menjadikan bagian luar, dia juga yang menjadikan bagian dalam? Akan tetapi, berikanlah isinya sebagai sedekah, dan sesungguhnya semuanya akan menjadi bersih bagimu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Teman Produa yang dikasihi Tuhan, judul renungan kita pada pagi hari ini, hati yang bersih menghasilkan hidup yang bersih. Teman Produa yang dikasihi Tuhan, apakah Anda pernah melanggar peraturan? Apakah ada orang lain yang tahu perbuatan Anda? Apa komentarnya? Bagaimana perasaan Anda sendiri ketika melanggar aturan yang ada? Hidup manusia sendiri pada dasarnya penuh akan berbagai aturan. Mulai dari aturan umum yang dibuat oleh negara seperti hukum pidana dan hukum perdata, sampai aturan-aturan yang lebih lokal seperti adat istiadat, kesopanan, kontrak kerja, serta aturan sekolah. Berbagai macam aturan tersebut sebenarnya memang ada demi keteraturan dan kebaikan diri, atau juga dalam kaitannya dengan hidup bersama dengan orang lain. Bacaan Injil hari ini mengisahkan Yesus kembali berhadapan dengan orang-orang Farisi, yakni kelompok yang dikenal sangat ketat menjalankan hukum dan tradisi. Mereka mentaati hukum sampai pada hal-hal kecil, bahkan sampai pada ritual mencuci tangan sebelum makan. Namun di balik ketaatan lahiriah itu, Yesus melihat sesuatu yang lebih dalam, hati yang keras dan tertutup. Ketika Yesus tidak mencuci tangan sebelum makan, orang Farisi segera menilainya bersalah karena melanggar hukum kesucian. Namun Yesus menegur mereka dengan keras. "Kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan."
Teguran Yesus ini bukan sekedar sindiran tajam, tetapi sebuah ajakan untuk bertobat. Yesus ingin menyingkapkan kemunafikan yang tersembunyi di balik ketaatan yang hanya bersifat lahiriah. Mereka tampak suci di luar, tetapi hatinya jauh dari kasih Allah. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali lebih sibuk memperhatikan penampilan luar daripada keadaan hati kita sendiri. Kita ingin terlihat baik, sopan, rajin berdoa, aktif dalam kegiatan gereja, dan dikenal sebagai orang yang saleh. Semua itu tentu baik dan penting. Namun, pertanyaannya adalah, apakah kebaikan yang tampak dari luar sungguh berasal dari hati yang tulus? Disinilah teguran Yesus menjadi sangat berarti bagi kita. Ia mengajak kita untuk tidak berhenti pada kesalehan lahiriah, tetapi berani memeriksa dan membarui hati kita. Teman Produa yang dikasihi Tuhan, menjadi orang Katolik yang baik bukan hanya soal seberapa sering kita berdoa atau seberapa aktif kita dalam pelayanan. Lebih dari itu, iman kita harus nyata dalam cara kita memperlakukan orang lain, terutama mereka yang lemah, miskin, tersingkir, dan mereka yang sulit kita kasihi. Pada bagian akhir Injil, Yesus berkata, agar apa yang ada di dalam diberikan sebagai sedekah. Sabda ini mengarahkan kita pada kemurahan hati yang lahir dari batin yang bersih. Memberi bukan sekedar menyerahkan sesuatu yang kita miliki, melainkan juga memberikan perhatian, waktu, pengampunan, kepedulian, dan kasih kepada sesama. Hati yang bersih bukan berarti hati yang tidak pernah melakukan kesalahan. Hati yang bersih adalah hati yang mau bertobat, mengakui kelemahan, meninggalkan kejahatan, dan terus membiarkan Tuhan membarui hidupnya. Yesus mengundang kita untuk kembali ke pusat kehidupan rohani, hati yang bersih. Ia ingin kita mencuci bagian dalam cawan hidup kita, yaitu batin dan niat kita. Kita perlu membiarkan Roh Kudus menyucikan hati agar setiap tindakan kita lahir dari kasih yang tulus. Marilah hari ini kita belajar untuk jujur pada diri sendiri. Jangan berhenti pada kesalehan yang tampak di luar, tetapi biarlah kasih Allah menata, membersihkan ruang hati kita dari kesombongan, iri hati, dan kepura-puraan. Dengan demikian, hidup kita menjadi cerminan kasih Kristus yang murni dan tulus. Tuhan memberkati. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur atas sabdamu yang mengingatkan kami untuk tidak hanya memperhatikan penampilan lahiriah, tetapi juga kebersihan hati kami. Ampunilah kami apabila selama ini kami lebih sibuk terlihat baik di hadapan manusia daripada sungguh-sungguh hidup sesuai kehendakmu. Bersihkanlah hati kami dari kesombongan, iri hati, kebencian, keserakahan, dan segala niat yang tidak berkenan kepadamu. Ajarlah kami menjadi pribadi yang tulus dalam berdoa, rendah hati dalam melayani, serta murah hati dalam berbagi. Semoga iman kami tidak berhenti pada kata-kata, tetapi menjadi nyata dalam tindakan kasih kepada sesama. Semoga Roh Kudus senantiasa membimbing kami agar memiliki hati yang bersih, pikiran yang jernih, dan hidup yang berkenan kepadamu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita memohon berkat Tuhan. Semoga Allah yang Maha Kuasa senantiasa memberkati segala niat hati dan aktivitas kita pada hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Selamat pagi teman Produa. Di Produa FM Kupang.
1: Produa FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produa.
2: Tiada awan di langit yang tetap selamanya. Tiada mungkin akan terus-menerus terang cuaca. Sehabis malam gelap, lahir pagi membawa keindahan. Kehidupan manusia serupa alam. Raden Ajeng Kartini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: Pada!
3: Selamat pagi, teman Produa.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
2: Produa FM. Teman.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Tahukah kamu, setiap menit Indonesia terus kehilangan hutan seluas lapangan bola. Dan setiap pohon yang tumbang adalah oksigen yang ikut hilang.
1: Deforestasi bukan cerita jauh. Ia merampas keteduhan, memicu banjir, longsor, hingga udara kian tak sehat untuk kita hirup.
0: Tapi kita masih bisa menyelamatkan hutan kita. Mulailah dari hal kecil, kurangi penggunaan kertas sekali pakai, dukung produk ramah lingkungan, tanam pohon, dan jaga kawasan yang masih hijau. Hutan adalah nafas kita, rumah kita, masa depan anak-anak kita. Jangan biarkan mereka tumbuh tanpa teduh.
1: Mari hentikan deforestasi, mari selamatkan hutan Indonesia. Sebelum hutan berhenti memanggil kita.
2: Pro 2 FM.

Bikin pagi kamu makin seru? Dengerin Spada setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 WITA, hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: udah gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuma ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spadap. Setiap Senin sampai Jumat, pukul 6 sampai 10 WITA, hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Info Pro 2 FM.
5: Ini saatnya teman Pro 2 mendengarkan info Pro 2 tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah tanggal 13 Oktober 2026 bersama dengan saya Ratriana Dewi. Informasi pertama teman Pro 2, Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi memiliki tanggung jawab dalam penetapan biaya jasa pengantaran makanan dan minuman melalui platform digital. Pengaturan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memberikan kepastian dalam penyelenggaraan layanan berbasis aplikasi, khususnya yang mempertemukan pengemudi, perusahaan platform, pelaku usaha, dan konsumen. Kebijakan ini diharapkan dapat menciptakan sistem biaya layanan yang lebih transparan serta memperhatikan kepentingan seluruh pihak. Pengaturan tarif juga menjadi perhatian dalam perkembangan ekonomi digital seiring meningkatnya penggunaan layanan pesan antar makanan dan minuman oleh masyarakat. Informasi selanjutnya, dua penyanyi Indonesia, Yura Yunita dan Iit Gitaf, resmi merilis lagu kolaborasi berjudul Mendung pada 9 Oktober 2026. Kolaborasi ini lahir dari rasa saling mengagumi dan mendukung sebagai sesama musisi perempuan. Keduanya memadukan karakter vokal masing-masing untuk menghadirkan lagu yang menyampaikan pesan tentang penerimaan terhadap berbagai perasaan dalam kehidupan. Lagu Mendung mengajak pendengar memahami bahwa kesedihan merupakan bagian alami dari perjalanan hidup yang tidak perlu disembunyikan. Melalui karya ini, Yura dan Iit Gitaf ingin mengingatkan bahwa setiap orang berhak memiliki ruang bagi perasaannya tanpa harus terburu-buru menemukan kebahagiaan. Lagu tersebut sudah tersedia di berbagai platform musik digital. Informasi terakhir teman Pro 2, karakter Dr. Doom dalam film Avengers Doomsday menjadi perbincangan setelah sejumlah merchandise resmi menampilkan sebutan Lord Doom. Perubahan penyebutan tersebut menjadi menarik perhatian penggemar Marvel, terutama karena karakter Victor Von Doom yang diperankan Robert Downey Jr. akan menjadi salah satu tokoh utama dalam film terbaru Avengers. Sebutan Lord Doom memunculkan berbagai spekulasi mengenai identitas dan kedudukan karakter tersebut dalam cerita. Meski demikian, kemunculan nama baru pada merchandise belum tentu menandakan perubahan nama karakter secara permanen. Film Avengers Doomsday dijadwalkan tayang pada 18 Desember 2026 dan akan mempertemukan para pahlawan Marvel dalam konflik multiverse. Dan teman Pro 2, itulah info Pro 2 pagi ini. Untuk berita selengkapnya kamu bisa akses di kbrnrri.co.id. Selain teman Pro 2 akan melanjutkan segmen Spada, so stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Mas Bilar Pro2 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro2 FM.
3: Pada selamat pagi teman Pro2 di Pro2 FM Kupang.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Pro2.

90,9 MHz Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Kali ini Ratri mau kasih satu informasi mengenai perakiran cuaca di kota Kupang ya teman Pro 2. Ada beberapa kecamatan di kota Kupang ini, ada Kecamatan Alak, Maulava, Kelapa Lima, Oebobo, Kota Raja, dan Kota Lama. Hari ini Selasa 13 Oktober 2026 didominasi oleh cuaca cerah berawan ya teman Pro 2, dengan suhu 25 sampai 33 derajat Celcius nih. Jadi rata sih kalau dilihat-lihat ya. Dan untuk kelembapan udaranya ada di 41 sampai 82% ya teman Pro 2. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan, minum air putih yang cukup, dan kalau bisa nih ya, karena terlihatnya haze itu masih ada di mana-mana, itu untuk menggunakan masker ya teman Pro 2 kalau keluar rumah. So, nanti Ratri masih nemenin kamu dalam sepada di episode kali ini. Stay tune terus aja di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro2 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro2 FM.
3: Pada, selamat pagi teman Pro2 di Pro2 FM Kupang.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Masih di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, masih sama Ratri di sini ya. Dan kita di pada Choice of the Day kali ini, Ratri punya satu topik yang seru nih ya teman Pro 2. Nah, coba jujur nih, tadi pagi alarm kamu tuh berapa kali sih bunyinya sampai akhirnya tuh kamu benar-benar bangun? Atau mungkin sampai sekarang alarm kamu masih bunyi dan kamu masih tertidur lelap ya teman Pro 2? Mungkin ada yang sekali aja gitu ya langsung bangun kayak Ratri. Ada juga yang alarmnya udah bunyi berkali-kali tapi orangnya tuh masih negosiasi gitu sama bantal. Lucunya malam hari kita sering berjanji mau tidur cepet, tapi begitu udah pegang HP, tiba-tiba waktu berjalan tuh cepet banget ya. Tahu-tahu udah tengah malam. Nah, makanya pagi ini kita punya pertanyaan seru nih di pada Choice of the Day kali ini. Menurut kamu nih teman berdua, lebih susah bangun pagi atau tidur cepat sih? Coba tim susah bangun karena kasur terlalu nyaman atau tim susah tidur karena malamnya tuh terlalu seru? Langsung kirim jawaban kamu di WhatsApp 08 11 38 20 90 90. Jangan lupa nama, asal dan alasannya apa ya teman berdua.

0: Adek, jangan manjat-manjat lemari. Sini, Mama kasih HP. Nonton aja ya, Dek ya. Biar Mama masak dulu.
1: Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki, kepala.
0: Loh, loh. Kok suaranya beda? Dek, kamu lagi nonton apa?
2: Satu klik tanpa pengawasan bisa membawa si kecil ke konten yang belum saatnya ia lihat. Anak usia dini butuh pendampingan, bukan sekedar penenang. Ruang digital yang aman dimulai dari perhatian orang tua. Bijak mendampingi demi masa depan anak. Ingat, awas.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Kalau kamu merasa musik Indonesia belakangan ini terdengar makin unik, salah satu warna yang sedang mencuri perhatian adalah hipdut, perpaduan hip-hop dan dangdut. Hipdut adalah warna musik yang mempertemukan hip-hop dan dangdut, terutama sentuhan kendang dan nuansa koplo. Di beberapa karya, ada juga warna R&B, rap, bahkan elemen elektronik yang membuat show-nya terasa sangat kekinian.

0: Salah satu lagu yang membuat istilah hipdut semakin dikenal adalah Garam dan Madu dari Tensi, Nikhila, dan Jemsi. Yang menarik dari hipdut bukan campuran genrenya. Beatnya cenderung repetitif dan modern, sementara ritme kendangnya memberi rasa lokal yang langsung familiar di telinga kita. Kemudian ada gaya vokal. Bagian rap atau spoken vokal bisa bertemu dengan cengkok dan karakter vokal dangdut. Liriknya pun cenderung menggunakan bahasa sehari-hari, slang, bahkan bahasa daerah dengan tema yang dekat dengan kehidupan anak muda.
1: Pro 2 FM.

Okay, teman perdua, siapa sih yang punya kebiasaan menekan tombol snooze berkali-kali? Niatnya cuma tidur tambahan 5 menit, tapi tahu-tahu udah setengah jam. Nah, ternyata kesulitan bangun ini, apalagi pagi-pagi ini tidak selalu berarti seorang ini malas ya, teman perdua. Ada istilah sleep interia, yaitu kondisi ketika otak nih masih terasa lambat dan tubuh belum sepenuhnya segar setelah bangun tidur. Apalagi kalau malam sebelumnya tuh kita kurang istirahat. Sebagai informasi nih ya teman perdua, remaja juga umumnya membutuhkan sekitar 8 sampai 10 jam tidur setiap hari. Sedangkan orang dewasa membutuhkan sekitar 7 sampai 9 jam. Jadi kalau tidurnya terlalu larut ya, wajar aja kalau pagi ini terasa lebih berat gitu. Nah, teman pro 2, kamu tuh tipe yang langsung bangun begitu alarm bunyi atau harus snooze beberapa kali dulu nih? Coba kirim cerita kamu ya, siapa tahu ada pengalaman lucu gara-gara bangun kesiangan.

0: Mau bisnis Anda dikenal luas dan jualan makin laris di NTT? RRI Kupang punya solusinya. Kini hadir paket promosi spesial untuk memajukan bisnis Anda. Paket UMKM cukup Rp500.000, Anda dapat 15 kali penyiaran, spot dan adlibs, plus bonus publikasi berita di rri.co.id dan Instagram RRI Kupang. Paket Silver hanya Rp1.000.000 untuk 25 kali penyiaran, bonus publikasi di rri.co.id, Instagram, dan Facebook. Paket Gold Rp3.000.000 dengan 75 kali penyiaran, bonus publikasi utama di rri.co.id, Instagram, dan Facebook. Paket Platinum Rp5.000.000 dapat 75 kali penyiaran, dialog interaktif live di YouTube RRI Kupang, plus jangkauan lengkap di media sosial dan rri.co.id. Tingkatkan brand awareness dan jangkau lebih banyak pelanggan bersama media terpercaya RRI Kupang. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp di 0822-5495-3271 atau kunjungi kantor RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8 Oibobo, Kota Kupang. RRI Kupang, suara untuk produk lokal.
1: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRIPro2Kupang, mobile application RRI Digital.
2: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM.
4: Pada, selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
3: Pro 2.

ada bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra.

0: Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: Pro 2 FM.

Oke, teman Pro2, sekarang kita bahas tim yang susah tidur cepat. Pernah gak badan tuh udah capek banget, mata udah ngantuk, tapi begitu buka TikTok atau Instagram tiba-tiba tuh seger lagi. Niatnya cuma lihat satu video aja, ternyata berlanjut sampai puluhan video. Ada istilah revenge bedtime procrastination, yaitu kebiasaan menunda tidur karena ingin menikmati waktu pribadi setelah seharian sibuk. Menariknya nih, penggunaan HP menjelang tidur juga bisa membuat kita semakin sulit beristirahat, terutama karena paparan cahaya terang dan juga konten yang terus menarik perhatian. Nah, kalau teman Pro2 sendiri, apa sih yang paling sering bikin kamu tidur larut malam? Scrolling media sosial, nonton film, main game, ngerjain tugas, atau malah overthinking nih teman Pro2? Coba ceritain dong di 0811 3820 99.

0: 90,92 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro2 FM.
3: Hey Kupang, waktunya

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Sedang mencari tempat untuk rapat, pelatihan, rekaman, atau acara komunitas? Kami hadir dengan studio multipurpose RRI Kupang. Ruangan serbaguna yang nyaman, bersih dan lengkap dengan fasilitas full AC, sound system berkualitas, kursi, meja, dan peralatan pendukung lainnya. Cocok untuk kegiatan meeting, workshop, seminar, syuting video, podcast, dan masih banyak lagi. Nikmati suasana nyaman, lokasi strategis, dan pelayanan terbaik dengan harga yang terjangkau. Booking sekarang juga. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271. Atau kunjungi langsung studio multipurpose RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8, Kota Kupang. Studio nyaman, acara lancar, hasil maksimal.

90,9 MHz Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, barengan Ratri di sini dan kita akan lanjutkan di Spada Choice of the Day hari ini ya teman Pro 2. Nah teman Pro 2, ternyata itu tidak semua orang punya waktu produktif yang sama. Ada yang jam 5 pagi udah semangat olahraga, mandi, bahkan juga menyelesaikan pekerjaan. Tapi ada juga yang pagi ini masih loading, sementara malam hari itu justru ide-idenya mulai bermunculan. Nah, dua tipe ini sering disebut early bird dan night owl. Ya, dalam ilmu tidur, ada ilmu tidur ternyata, kecenderungan ini tuh berkaitan dengan chronotype atau preferensi alami tubuh terhadap waktu tidur dan aktivitas. Dan menariknya, pada usia remaja, jam biologis tubuh ini memang cenderung bergeser, sehingga rasa kantuk tuh bisa datang lebih malam. Tapi bukan berarti menjadi night owl ini harus selalu begadang ya. Kebutuhan tidur tetap harus terpenuhi. Nah, sekarang Ratri mau tanya nih, teman Pro 2 itu lebih produktif di pagi hari atau malam hari sih? Kalau bisa milih sendiri jam masuk sekolah atau kerja, kamu tuh pengennya tuh mulai dari jam berapa?

A Day in My Life. Mandi, sikat gigi, cuci piring, siram tanaman, lah, pipanya kok bocor? Jangan tunggu keran air di rumah kamu benar-benar kering. Hemat air dari rumah. Matikan keran saat mandi dan gosok gigi. Gunakan ulang air cucian untuk menyiram tanaman. Dan cek kebocoran pipa. Hemat air hari ini, cegah krisis esok hari.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: lapar.
1: Baru aja makan, tapi kok bisa ya kepikiran terus soal makanan? Hati-hati, itu bukan lapar beneran, tapi food noise. Food noise adalah aliran pikiran mengganggu tentang makanan yang dipicu oleh stres, kebiasaan, atau lingkungan, bukan karena tubuh lagi butuh energi. Bedanya, lapar fisik muncul bertahap dan hilang setelah makan. Kalau food noise tetap muncul, meski perut kenyang, memicu makan berlebih, hingga rasa bersalah dan cemas. Yuk, lebih peka mendengarkan sinyal tubuhmu. Kenali bedanya, kontrol pikiranmu.

0: sedang mencari lokasi strategis untuk mengembangkan usaha Anda? Kini tersedia lahan tanah milik RRI Kupang untuk disewakan di Kelurahan Oyepura, Kota Kupang dengan luas 8.000 meter persegi. Sangat cocok untuk usaha supermarket, pergudangan, perkantoran atau tempat usaha komersil lainnya. Dan tak hanya itu, tersedia juga tanah luas milik RRI Kupang di Desa Tuapukan dengan total 26 hektar. Sangat ideal nih untuk investasi besar, industri atau proyek usaha masa depan. Lokasi strategis, akses mudah dan nilai investasi tinggi. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271. Sewa lahan strategis, wujudkan usaha dan investasi masa depan Anda.
1: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
2: Teman terbaik kamu
3: Pro 2 FM.
4: Pada, selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
3: Pro 2.

adalah sumber kehidupan. Namun, ketika manusia mulai lalai menjaganya, alam perlahan memberikan peringatan. Kisah ini terjadi di sebuah kampung yang dulu terkenal dengan sungainya yang jernih. Kini, sungai itu berubah. Bukan karena alam yang berubah, tetapi karena kebiasaan manusianya.

0: Lila, lagi bersihin pinggir sungai lagi ya? Nggak capek apa? Besok juga bakal ada sampah lagi.
1: Kalau semua orang mikir gitu, sungai ini bakal makin kotor, Ben.
0: Ya, emang dari dulu juga orang buang sampah di sini. Biasa aja kan? Sungainya masih mengalir.
1: Justru itu masalahnya. Kita merasa semuanya baik-baik saja, karena akibatnya belum langsung terasa.
0: Ah, paling cuma sampah sedikit, air juga tetap jalan.
1: Coba kamu lihat sendiri. Dulu, waktu kita kecil, kita masih bisa main di sungai ini. Airnya bening, banyak ikan, bahkan anak-anak sering main di sini. Sekarang, lihat warna airnya. Lihat sampah plastik yang nyangkut di mana-mana. Apa menurutmu itu masih normal?
0: Iya, memang beda sih. Tapi aku sendiri mau bersihin juga percuma kalau yang lain masih buang sampah sembarangan.
1: Perubahan memang gak langsung terjadi, tapi selalu dimulai dari satu orang yang mau peduli.
2: Pagi kalian, lagi diskusi apa sampai serius kayak gitu?
1: Pak, saya lagi ngajak Benny ikut kerja bakti bersihin sungai minggu depan.
2: Oh, bagus tuh.
0: Pak, jujur aja ya, saya masih bingung. Emang kalau saya ikut bersihin sungai, apa bedanya? Besok juga pasti ada sampah yang terbuang lagi.
2: Benny, dulu saya seusia kamu. Saya juga berpikir seperti itu. Saya merasa satu orang gak akan mengubah apa-apa. Tapi ternyata saya salah. Kerusakan lingkungan bukan terjadi karena satu orang yang membuang sampah. Kerusakan itu terjadi karena ribuan orang berpikir, ah, cuma saya satu orang doang.
0: Saya nggak pernah mikir sampai situ sih, Pak.
2: Sekarang coba kamu bayangkan, kalau semua warga berhenti buang sampah sembarangan mulai hari ini, menurutmu apa yang akan terjadi?
0: Ya, sungainya lama-lama bersih.
2: Nah, berarti perubahan memang mungkin terjadi, kan?

0: Beberapa hari kemudian, hujan turun sangat deras. Sungai yang penuh sampah tak lagi mampu mengalirkan air dengan baik.
1: Lila, airnya masuk ke jalan.
2: Ben, salurannya mampet. Cepat bantu angkat sampahnya.
3: Ayo cepat, bersihkan mulut salurannya. Kalau terlambat, airnya masuk ke rumah warga.
1: Ya Tuhan, sampahnya banyak banget ya. Plastik semua lagi. Pantas aja airnya nggak jalan.
2: Ini akibat yang selama ini aku bilang. Sampah yang kita anggap sepele, ternyata bisa bikin banjir.
1: Pak, Lila, saya baru sadar. Selama ini, saya selalu nyalahin hujan. Padahal, masalahnya bukan hujan. Masalahnya kita sendiri.
4: Hujan itu anugerah. Yang membuatnya jadi bencana adalah perilaku manusia.
1: Saya malu. Saya juga sering buang bungkus makanan ke sungai. Saya pikir bakal hanyut begitu saja. Ternyata, semuanya numpuk di sini.
2: Yang penting, sekarang kamu sudah sadar. Belum terlambat untuk berubah.
1: Mulai sekarang, aku mau ikut kerja bakti. Aku juga bakal ingetin teman-teman supaya nggak buang sampah sembarangan lagi. Kalau bukan kita yang jaga lingkungan ini, siapa lagi?
4: Lingkungan yang bersih bukan hadiah. Lingkungan yang bersih adalah hasil dari kebiasaan baik yang dilakukan setiap hari. Tidak perlu menunggu orang lain memulai. Mulailah dari diri sendiri.
2: Menjaga lingkungan bukan sekedar soal kebersihan. Ini soal menjaga air, menjaga kehidupan, dan menjaga masa depan anak cucu kita.
1: Hari ini, aku belajar satu hal. Air akan selalu mengalir, tapi kalau kita terus merusaknya, suatu saat yang tersisa hanyalah penyesalan.
0: Alam tidak pernah meminta banyak. Ia hanya meminta kita menjaga apa yang telah diberikan. Mari hentikan kebiasaan membuang sampah sembarangan, hemat penggunaan air, dan rawat lingkungan mulai dari sekitar kita. Karena ketika air bersih semakin sulit didapat, kita akan sadar bahwa setiap tetesnya sangat berharga.

Masih di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Balik lagi di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2 di Sepada Choice of the Day kali ini ya nih. Ratri masih melanjutkan untuk topik yang tadi, yaitu tentang kamu tuh lebih pilih tidur, kamu tuh tim bangun pagi atau langsung apa tidur terlalu larut ya teman Pro 2. Kok tiba-tiba lupa? Nah, buat kamu yang sering kesulitan tidur cepat gitu ya ataupun bangun pagi, ada beberapa kebiasaan sederhana nih yang bisa kamu coba. Yang pertama yaitu biasakan tidur dan bangun pada waktu yang relatif konsisten. Jadi dijadwal gitu ya teman Pro 2. Terus yang kedua, mengurangi scrolling menjelang tidur. Jangan sampai niatnya tuh mau istirahat tapi malah terjebak di video yang gak habis-habis. Lalu yang ketiga, coba dapatkan cahaya matahari pagi karena ini bisa membantu mengatur jam biologis tubuh. Dan satu lagi, jangan lupa untuk perhatikan konsumsi kopi dan minuman berkafein menjelang malam ya. Jadi ingat ya, tidur cukup bukan berarti kita kurang produktif. Justru istirahat itu membantu tubuh dan otak untuk siap menjalani aktivitas. Nah sekarang pertanyaannya nih teman Pro 2, kalau malam ini nanti ya kamu tuh mau memperbaiki satu kebiasaan sebelum tidur, apa sih yang bakal kamu ubah? Berhenti scrolling lebih awal, mengurangi begadang, atau mulai punya jadwal tidur yang teratur nih? Kereta.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapat

0: RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
2: Sedang mencari tempat untuk rapat, pelatihan, rekaman, atau acara komunitas? Kami hadir dengan studio multipurpose RRI Kupang. Ruangan serbaguna yang nyaman, bersih dan lengkap dengan fasilitas full AC, sound system berkualitas, kursi, meja, dan peralatan pendukung lainnya. Cocok untuk kegiatan meeting, workshop, seminar, syuting video, podcast, dan masih banyak lagi. Nikmati suasana nyaman, lokasi strategis, dan pelayanan terbaik dengan harga yang terjangkau. Booking sekarang juga. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851 9009 5995 atau di nomor

nomor 0822-5495-3271 atau kunjungi langsung Studio Multipurpose RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8, Kota Kupang. Studio nyaman, acara lancar, hasil maksimal.

0: 90,92 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro2 FM. Spada.
3: Selamat pagi teman Pro2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro2 FM. Teman.